Pada hari ini 5 hari bulan Jun dalam tahun 2000, Sultan Perak Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah telah berkenan merasmikan bangunan tambahan Madrasah Idrisiyah di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Madrasah Idrisiyah ini merupakan sekolah agama yang pertama di negeri Perak. Dibangunkan di atas tanah seluas 3 ekar yang telah diwakafkan oleh almarhum Sultan Idris Murshidil Azam Shah. Madrasah ini memulakan pengajian pada April 1922 dengan pengambilan 23 anak yatim sebagai penuntut sulungnya. Dalam titahnya, baginda menyeru semua pihak bekerjasama mempertingkatkan martabat pendidikan agama Islam melalui sistem sekolah agama rakyat dan pondok di negara ini. Sesungguhnya, teras pendidikan berlandaskan Islam dapat melahirkan insan yang berakhlak tinggi, berintegriti dan mampu berdepan dengan cabaran yang semakin kompleks. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Okay, Pernah FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja. Jam ketiga lah kiranya dah .
1: Pelik pula. Pejam celik. Sedar tak sedar dah jam ketiga dah.
0: Dah jam ketiga kita. Dah 8:17 pagi. Okay. Dan sekarang ni, kalau mungkin ada yang menjamu selera.
1: Sarapan pagi.
0: Sedap. Mungkin dengarkan kita di kedai-kedai makan, di warung-warung kan.
1: Terima kasih Toki Kedai.
0: Kan.
1: Sambil minum sarapan pagi tu, sambil dengar celoteh kita ni, Terima kasih lah
0: banyak-banyak kan. Sentiasa menemani kita. Sebab tanpa koma kan, siapalah kita kat sini. Cakap sorang-sorang aja.
1: Itulah pasalnya.
0: Kan.

0: terutama Budi lah.
1: Ya, betul. Jadi boleh je kalau nak hantar kan, mana kedai-kedai ataupun warung-warung kan, premis-premis macam Faizal cakap tadi, yang memang buka Opera FM, boleh bagi tahu kita.
0: Orang yang sedang makan tu, kedai ni buka radio Opera FM, kita WhatsApp lah.
1: WhatsApp kita 010-2007-055.
0: Ya, mudah aja. Kita akan nyatakan.
1: Anda
0: sebut nama anda, premis tu di mana?
1: Di mana?
0: Kedai nama apa?
1: Kan? Makan apa? Okey, baik. Dan apa yang pastinya sekarang ni, biasalah kita masih lagi berdua kan. Kalau hari Jumaat belum lagi bertiga, insyaAllah nanti akan datang mungkinlah bertiga ada rezeki kan. Kita tengok nanti kan. Tunggu je lah
0: insyaAllah. Tapi hari ni kita nak cakap tentang topik gegar pagi kita ni.
1: Ya, topik gegar pagi kita ni kan. Hari ni dah hari Jumaat. Makna kata hari ni adalah hari terakhir untuk sesi cuti sekolah tu.
0: Di Kedah. Jumaat, Sabtu. Hari hari Ahad sekolah.
1: Ahad sekolah lah.
0: Tapi di sini hari Senin baru sekolah.
1: Hari Senin baru sekolah.
0: Mana kata di penghujung cuti sekolah lah ni. Dua minggu cuti dah.
1: Dua minggu cuti. Aduh. Sebelum raya hari tu. Sampailah sekarang dah lepas raya.
0: Mana kata dalam cuti tu ada yang pergi bercuti, ada yang buat kenduri kahwin. Ada yang buat kenduri doa selamat.
1: Pun ada bertang, juga. Ada juga yang berkhatan.
0: Berkhatan?
1: Ada.
0: Tu dia. Berapa orang? Anak lelaki tiga orang berkhatan?
1: Pun ada juga.
0: Riuh rumah tu.
1: Riuh.
0: Tapi kalau kenduri berkhatan ni, dia macam kenduri kahwin juga jadinya tu.
1: Betul lah. Tengok dia dah macam macam pengantin kan? Nak meraihkan anak-anak tu eh.
0: Jadi kita nak sembah hari ni?
1: Kita nak sembah hari ni. Apa aktiviti koma ya? Di hujung-hujung.
0: Hujung-hujung cuti sekolah ni kan?
1: Cuti sekolah ni.
0: Apa yang anda buat pada cuti sekolah?
1: Pada cuti sekolah lah. Kita topik cuti sekolah ni lah.
0: Baru ni lah
1: apa yang kau mau buat kan. Ada mungkin melangsungkan perkahwinan ke. Macam Abang Faizal pun cuti sekolah melangsungkan perkahwinan kan.
0: Bukan saya. Bahaya pada perempuan.
1: Bahaya kan.
0: Datang Perak kena kahwin.
1: Ada lagi dua.
0: Anak teman. Anak. Jadi itu di musim cuti sekolah yang baru lepas lah.
1: Okay.
0: Tapi kalau kau mau, apa aktiviti cuti sekolah yang baru lepas ni, apa yang kau buat? Ida pergi cuti ya? Tak.
1: Pergi bercuti jugalah kan sempatan.
0: Pergi jalan.
1: Dekat-dekat je sebab ada kenduri. Tak boleh nak pergi. Tak boleh jauh. Kita pergi jalan lumut je. Tapi 2 hari 3 malam jugalah kat sana.
0: 2 hari 3 malam lumut. Okeylah.
1: Saja jalan dalam Perak kita. Bagi perhabis dulu jalan kat Perak baru kita pergi luar.
0: Mana kata dalam Perak pun jalan tak habis lagi dia.
1: Pergi
0: lumut berapa hari tadi?
1: 3 hari 2 malam.
0: Lumut je tak sampai ke pulau.
1: Tak sampai sebab kan cuti sekolah. Sesak kan.
0: Ramai sana.
1: Macam mana nak bawa rendik-rendik lagi tidak, kan.
0: Rendik-rendik. Tapi seronok. Tengok telatah anak-anak masa jalan ni.
1: Betul lah.
0: Anak kan? Saya dulu yang nombor 2 tu, masa tu kecil lagi lah. Okay. Tadika rasanya. Masa tu dekat, pergi bercuti juga di Pulau Pinang. Dekat Pantai Jerjak. Pantai Jerjak tu.
1: Pantai Jerjak.
0: Berhadapan dengan Pulau Jerjak.
1: Pulau Jejak yang tempat ni tu.
0: Tempat dululah kan. Lepas tu dia jalan di belakang lah. Kita jalan ni biasalah jalan tu tepi jalan tu sel kaki tu luas. Jadi kita tak bimbang, tak rasa sebab ada pula macam berpagar sikit kan. Dia tolaknya kerusi kedai-kedai makan tu jatuh. Kita berkali habis dia tolak. Yang kecil tu, yang nombor 2.
1: Dia nombor 2 macam tu.
0: Tak pasal pula ayah lah pula pergi angkat, siap minta maaf lagi lah kat kedai tu. Tapi tak apalah, orang kedai tu tak apa, budak-budak. Tapi bukanlah sepanjang jalan tu dia tolak. Risau lah juga kan. Tapi itulah, itu aktiviti masa cuti sekolah.
1: Cuti sekolah juga
0: pergi bercuti.
1: Mungkin ada juga koma cerita masa cuti sekolah, aktiviti pergi bercuti tu ada kejadian yang berlaku. Pun boleh juga kongsikan bersama dengan kita kan. Ada juga yang kes tertinggal anak.
0: Tinggal di mana?
1: Tertinggal di R&R. Terlupa. Sebab dia jalan, jenis berjalan dengan family. Makna kata ada 2-3 buah kereta.
0: Mana kata mungkin naik dengan pak
1: Mungkin naik dengan pak sedang sana
0: ni.
1: Sebab nak ada sepupu kat sana kan. Rupa-rupanya masing-masing tak bawa. Tertinggal pula dekat R&R. Pun ada juga kes macam tu.
0: Tapi tak ada kejadian yang tak ini berlaku.
1: Tak ada lah kan. Jadi mungkin boleh kongsikan apa saja kan bersama dengan kita untuk apa yang kamu buat.
0: Hantar ke mana ni?
1: Hantar dekat WhatsApp kita 010-2007-055. Kejap lagi nanti apa

0: Faisal ada live TikTok eh?
1: Live, ada.
0: Sekejap lagi kan?
1: Kita setting nanti.
0: Sebabnya bukan apa kan? Nanti kan ramai yang menanti-nantikan Abang Faisal. Mana dia?
1: Nanti nak kita tukar alis sikit. Nanti orang comel.
0: Tak ada. Kita teruskan bersama dengan Abang Faisal.
1: Okey, apa-apa pun kita berehat dulu.
0: Okey, baik.
1: Dengan lagu apa ni?
0: Alia dan juga band dengan Permata.
1: Permata? Oh, bukan suka lah Permata.
0: Suka.
1: Mahir.
0: Okeylah. Baik, jadi terus lain Pak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Tekam aja. Yeah.

0: Eh, Teresa Lisa Huri dengan cuti sekolah. Sesuai lah dengan tajuk kita hari ni kan. Apa-apa dia? Aktiviti?
1: Aktiviti koma di cuti sekolah ni. Kan baru kita set, masih lagi dalam percutian ni.
0: Percutian mungkin dah nak habis dah lah kan.
1: Ni apa komen ni rakan kita ni dah. Salam Ida Faizal. Dalam minggu ni aktiviti teman selesaikan program bengkel melukis kartun. Oh ni boy PJ ni lukis kartun. Mengajar adik Sufi di SK Sultan Idris 11. Betul ke?
0: Sultan Idris 11 kot. Mungkinlah. Dua.
1: Mestilah ya. Kuala Kangsor. Hari ini merupakan hari terakhir bengkelnya. Alhamdulillah bengkel tajaan Yayasan Perak ni bakal menggegarkan pesada dunia kartun tempatan bila bulan September nanti adik Sufi yang baru 13 tahun akan adakan pameran solonya di Timah Heritage Ipoh Perak. Oh, 13 tahun dah ada pameran solo, hebat. Boy PJ. Ada lagi komen rakan kita ni. Ni siapa ni dah?
0: Ada Muhammad Manan Skinchan katanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat. Awak me berdua katanya.
1: Awak. Okay. Awak kema lah macam tu.
0: Mungkinlah kot. Ini macam orang Pahang pula. Awak kema. Okay, bercuti bawa cucu-cucu ke Pangkor nampaknya tu. Sebab ada gambar
1: Ada gambar ni.
0: Di JT Pangkor tu.
1: Ida dah sampai ke tu. Ida belah sini je.
0: Belah sini je itu.
1: Abang Fendi je lapang.
0: Okay.
1: Sepanjang cuti sekolah, aktiviti kami sekeluarga bawa anak cucu ke Terengganu.
0: Wow.
1: Melawat jabatan angkat. Tempat orang memproses keropok leko, pasar payang dan juga makan-makan nasi dagang. Selama dua hari. Satu malam. Aduh. Saya bila sebut nasi dagang ni marah sungguh.
0: Minat ke apa?
1: Suka benar.
0: Suka
1: benar.
0: Okay. Assalamualaikum DJ berdua. Kak Mi. Pagi. Apa ni?
1: Kak Mi nak ke Gopeng. Pagi ni nak ke Gopeng.
0: Sarapan dengan cucu-cucu. Lepas tu ke kubur lah. Rutin hari Jumaat.
1: Amin. Mendoakan mereka yang telah pergi lah tu.
0: Ya Kak Mi.
1: Terima kasih lah Kak Mi.
0: Okay, baik.
1: Alhamdulillah. Okay. Ni dah sudah.
0: Jadi kita pun ada buka talian
1: ada
0: juga.
1: Ada talian 0545 8559. Sempat nak apel lagi.
0: Kalau aku pun ada cerita yang nak dikongsikan bersama dengan kita kan, apa aktiviti koma sepanjang cuti sekolah ni. Koma boleh telefon kita. Apa juga kejadian pun boleh juga. Tak kira lah kejadian tu seronok ke, kejadian tu kata orang ialah satu tragedi ke, pun boleh juga kongsikan bersama dengan kita. Juga kalau nak saksikan kita secara langsung juga, kita pun bersiaran secara langsung juga di TikTok, tapi kita fokuskan kepada Abang Faizal lah.
1: Hari ni Ida tengok saya lain tak?
0: Lain tak? Lain sikit
1: lain
0: lah.
1: Apa yang lainnya?
0: Topi baru.
1: Topi baru satu. Topi ni hadiah birthday.
0: Lagi apa? Pakai kemeja. Tapi still tak nampak kemeja tu. Kalau Abang Faizal pakai jaket.
1: Nampak ni collar.
0: Nampak
1: collar baju ni.
0: Sekali tak apa, kita buka lah jaket tu, pakai je kemeja. Kalau boleh pakai coat.
1: Sejuk dah.
0: Pakai coat lah, macam bos-bos.
1: Nanti orang panggil bos. Tak suka panggil bos. Kita bukan bos. Terima kasih Kak Alawi ni.
0: Kak Alawi
1: Sungai Petani.
0: Oi, jauhnya.
1: Sungai Petani katanya petang ni berniaga dekat
0: Dataran Chanlon.
1: Bukan, petang dia berniaga dekat Wisma Ria.
0: Okey.
1: Wisma Ria ni tapak bazar dan bazar Ramadan, antara bazar Ramadan terpanjang lah.
0: Okey, baik.
1: Dan petang ni berniaga kat bazar dekat Wisma Ria tu. Dan berniaga tetap dalam Dataran Chanlon. Khamis dan Selasa. Ui, jauh dah Sungai Petani pergi Chanlon dah.
0: Chanlon ya.
1: 2 jam lebih tu. Tak 2 jam juga tu. Tapi tak apalah, berniaga tu kan sumber 99%
0: rezeki. Okey. Baik, kita ada pemanggil ni.
1: Ada panggil. Silakan.
0: Kita nak ambil ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Orang jauh ni.
2: Assalamualaikum semua.
0: Assalamualaikum.
1: Yang bercakap ni?
0: Mak Ha.
2: Ya, saya.
1: Apa khabar Mak Ha? Sihat?
2: Alhamdulillah. Sihat dibagikan Allah.
1: Masih di Tapah ataupun dah balik ke Merebuk?
2: Ada balik Merebuk dah.
1: Macam mana cuaca di Merebuk pagi ni?
2: Malam ada hujan-hujan sikit, tapi kira paginya redup-redup lah.
1: Redup-redup sama lah kita, Ida, di sini pun.
0: Baru redup-redup juga.
2: Jadi di kebun ni honok lah, tak ada panas sangat kan.
1: Kebun kaki gunung cerai dah. Okey, Mak. Ya. Kita bercakap tentang aktiviti cuti sekolah yang baru lepas ni.
2: Aktiviti Mak Ha, macam Mak Ha biasa je lah, pagi kebun kan. Lepas tu yang baru ni, Mak Ha pergi kira, nak katakan melancung, kira melancung lah pada Mak Ha.
1: Iyalah.
2: Pergi hantar cucu balik ke masuk ke Kedang. Itu kira percutian lah juga.
1: Betul lah, berjalan kan?
2: Kira berjalan lah. Cucu ke, kat sana.
1: Ke masuk universiti ke?
2: Ya.
1: Oh, UPM, Serdang.
2: UPM. Dia semester kedua lah dah.
1: Iyalah, jalan sampai sana. Habis jalan mana lagi? Alang-alang dah sampai sana.
2: Pergi makan sate kanjang lah.
1: Sedapnya.
0: Oh, sedap tu.
2: Sedap.
1: Maha makan uang jujur sate kanjang.
2: Maha ni jenis bukan yang makan banyak pun. Dalam 5-6 cucuk dah cukup dah.
1: Sate kanjang 5-6 cucuk banyak, Maha.
0: Kan sebab dia besar.
2: Tapi iyalah, kira memang betul lah besar kan. Jadi kira kenyang lah. Makan itu pun boleh kenyang kan.
1: Itu sate kanjang. Tak lagi jalan ni 3 hari 2 malam ni.
2: Semalam aja.
1: 2 hari 1 malam. Lepas mana lagi sambil, jalan?
2: Sambil balik tinggal dekat tapah rumah sendiri kan. Itu percutian lah tu.
1: Ya, betul.
2: Dia lah. Mahal percutian. Habis, lah kan.
1: Apa kelainan yang Mahal nampak di tapah tu? Dah Mahal sekarang ni bermasalah di merobok kan.
2: Biasa je. Tapi Mahal masa pergi tu kan, Mahal ikut kayan tau.
1: Mana tahu kayan
2: lebuh,
1: mana?
2: Lebuh raya kayan. Daripada daripada simpang Taiping tu terus ke Teluk Intan.
1: Oh, cakap jalan itu WCE.
2: Dia kira itu orang panggil kadang kayan, ikut kayan tu situlah dianya kan. Jadi pertama kali Mak Ha lalu kat situ. Terus ke Kedang lah.
1: Cantik pemandangan dia kan.
2: Itulah kata orang, biasalah pemandangan kampung kan. Apa nama ladang-ladang kan. Ada padi-padi.
1: Pemandangan kan. Indah lah Mak Ha sepanjang perjalanan ni.
2: Tapi pada Mak Ha dah biasa lah tu, sebab kita duduk kampung kan.
1: Ya, betul lah.
2: Alhamdulillah lah kata orang kan.
1: Balik ke Mubut bila ya?
2: Besoknya yang mengantar cucu ni terus balik lah.
1: Oh, pergi sana sekejap balik terus? Tak tidur sana lah.
2: Tidur semalam je lah. Lepas tu esoknya balik lah.
1: Tapi itulah jalan jauh jalan banyak luas pemandangan kan. Banyak pengalaman.
2: Betul. Itu betul. Pepatah dulu-dulu tu betul.
1: Sungguh lah. Baik. Terima kasih Mak Ha. Semoga cucu beroleh kerjaan nanti ya.
2: InsyaAllah doa-doakan.
1: InsyaAllah. Terima kasih Mak Ha.
2: Maafkan Mak Ha ya semua.
1: Ya. Baik je.
2: Assalamualaikum. Sayang semua. I love you.
0: Kan main ya Mak Ha.
1: Jadi itu Mak Ha. Itu dia. Jalan sampai mana tadi?
0: Sampai.
1: Dia pergi hantar cucu ke UPN Serdang. Semester kedua. Singgah makan sate kajang. On the way balik tu singgah ke kampungnya. Di mana? Di Tapah. Tapi yang syoknya perjalanan masa mari itulah.
0: Ya.
1: Ikut mana tadi? WCE.
0: Kayan
1: eh. Kayan tu kat mana Ida?
0: Tak tahu.
1: Sorry. Tapi tak apa. Nanti kita pergi jalan eh.
0: Nanti kita
1: pergi
0: jalan.
1: Kalau waste tempat tu kita cari.
0: Okey. Kan macam Ida cakap tadi. Kita kat Perak ni pun tak habis lagi jalan.
1: Betul. Jadi kata Ida kat Perak. Teman sendiri dekat Kedah pun jalan tak habis.
0: Jalan tak habis kan.
1: Orang tanya tempat pun kita tak tahu juga.
0: Tak tahu juga. Okey, baik. Seterusnya. Assalamualaikum DJ Faizal, DJ Ida. Selamat pagi. Semoga kita dalam rahmat kasih saya Allah. Kak nak kongsi pagi ni Kak bangkit pukul 4:30 pagi Allah. Nak masak bawa bekal. Sekali terkejut tengok ikan anak pi pancing semalam kat laut air masin banyaknya, syukur alhamdulillah. Ada ikan nyok-nyok, ikan kacang dan ada ikan siakap, ada ikan talang, syukur alhamdulillah. Wow, tambah ikan laut kan. Kalau sebut pula ikan laut, Ida memang sukalah.
1: Okay, Ida ni ikan nyok-nyok ni buat apa sedap?
0: Buat kari.
1: Buat gulai lah kan.
0: Buat gulai.
1: Ni ikan kacang-kacang ni?
0: Ikan kacang ni ikan apa?
1: Dia nak macam ikan, nak kata macam mana eh. Dia panjang. Dia nak kata ikan barakuda pun dia lah juga kot.
0: Macam mana
1: dia? Dia mulut mencung.
0: Oh, okey.
1: Ikan kacang-kacang.
0: Ikan todak eh?
1: Tak. Ikan todak memang mulut berpedang tu kan. Yang ni mulut dia panjang.
0: Okey.
1: Dia macam panjang lah.
0: Itu sedap.
1: Tu. Sedap tu. And then apa lagi ikan apa tadi?
0: Ikan apa tadi? Talang.
1: Ikan siakap.
0: Ikan siakap memang sedap lah.
1: Allah mo. Ikan talang buat apa sedap ni?
0: Ikan talang pun buat gulai pun sedap juga kan. Bukan lemak eh.
1: Buat goreng masak
0: goreng, lemak. Masak lemak.
1: Aduhai.
0: Sedap semua ikan-ikannya ya.
1: Nak kena cari ya. Okey. Jadi tahniahlah anaknya yang bawa pergi mancing kan kat laut kan. Mancing
0: maknanya rezeki dia bangkit-bangkit tidur tengok ikan dah ada.
1: Tu macam mana rezeki boleh murah tu? Memang Allah bagi rezeki lah. Anaknya melangkah keluar nak pergi mancing tu dengan iringan doa si ibu.
0: Ya, dengan si ibu. Dengan keredaan ibu. Jadi anak tu pun peroleh lah. Dengan rezeki yang banyak. Kan? Jadi bangkit-bangkit tidur. Rezeki. Tengok anak ikan koma.
1: Tapi nak jenuh bersiang lah pula pagi awal pagi tu kan?
0: Yelah, betul lah.
1: Tapi tak apa. Koma boleh kongsikan lagi dengan kita sekejap lagi.
0: Ya.
1: Di live TikTok kita ni ramai juga ni. Antaranya Nik Lin. Waalaikumsalam Nik Lin. Ni apa ni? Lely Cho. Setiap slot Aisyah. Tak apa. Sabar. Tak apa. Itu warna-warna kita, Ida. Warna-warna siaran. Boleh kata itu warna-warna siaran.
0: Dia bukan apa. Kadang-kadang mungkin nasib kan.
1: Nasib. Jadi kamu kalau nak telefonlah. Lagi kita jawab lagi,
0: cepat-cepat kan. 545-8559. Tapi sebelum tu kita nak berehat dulu. Kita lagunya nak ke National FM sekejap lagi untuk ikuti utama 9 pagi. Sebab itu kembali lagi bersama dengan kita. Kamu boleh cuba. Kita kalau boleh pun, kita nak jugalah orang-orang lain suaranya kan. Betul ya.
1: Kalau dah rezeki dah buat macam mana.
0: Nak buat macam mana ya dah. Okay. Baik, ini dia Anwar dan juga Elina.
1: Wow.
0: Bukan suasana di hari raya.
1: Habis itu?
0: Cuti sekolah.
1: Betul lah.
0: Okay, baik.

Yuk, Yung. Mau awak nak pesan sikit? Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu, mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh Para FM untuk koma aja.

0: Tibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Kaedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
0: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.

0: Yok Yong, mahu awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu hati, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan yang ikhlas ini dibawakan khas oleh Kara FM untuk koma aja.
1: Bukanlah mahu mendengar lagu, bukanlah radio.
2: Kuatkan radio, kuatkan radio.
3: Kara FM, hiburan berinformasi.
4: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
5: Hiburan berinformasi Vera FM untuk kau mengaji.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kejayaan lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Ilmu negara madani ini terasnya mesti nilai. Mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jadikan muslimun hati sayyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala, 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: SDMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman di

Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
0: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Fira FM.
1: Yo.

0: Dan Mari Beranak informasinya untuk kamu aja. 9.24 minit pagi. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami, Ida dan juga
1: Aizal. So, pada lah
0: 9.24. Kejap je.
1: Masih lagi di TV 1 dapat anda tonton perarakan
0: perarakan Panji ya. Sempena
1: mengarak Panji-Panji.
0: Panji.
1: Sempena dengan kebetulan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong.
0: Yang Di-Pertuan Agong.
1: Sekarang ni sedang berlangsung ni.
0: Hebat
1: gila kita tengok anggota tentera kita ni.
0: CLDM
1: hebat.
0: Kan?
1: Ni dia tiga tentera darat, udara dan juga laut. Yang putih tu, yang topi putih tu laut. Yang pakai kopiah tu
0: udara.
1: Udara. Yang berpakaian samping hijau tu darat.
0: Kenalah lagu senario tadi kita
1: tentera tadi tu kan. Antara okay. tu saya kata tu antara yang paling susah teman belajar dulu kawat perlahan jalan ni lah.
0: Memang tak boleh.
1: Susah.
0: Kalau kita tengok sama
1: sempat,
0: je.
1: Hayun sempat.
0: Kalau tengok sama je kan?
1: Sama je.
0: Kaki dia kan? Kalau terabur.
1: Memang wajib dah. Okey, tapi pagi ni kita bersembang tentang aktiviti di cuti sekolah ni. Musim cuti sekolah yang berbaki 2 hari lagi ni.
0: Betul. Apa aktiviti kau sepanjang cuti sekolah ni kan?
1: Ustaz ni katanya apa dia ni? TikTok kita ni.
0: Dulu kalau teman musim cuti sekolah, arwah apa teman hantar camp motivasi dalam hutan. Tapi betul lah dulu banyak ada camp-camp kan. Sekarang dah ada anak udah tak sampai hati pula nak hantar anak dalam hutan. Sebutnya teman tapi betul lah kan. Dulu lain, budak dulu lain, budak sekarang lain. Okey, nak ambil pemanggil ke?
1: Boleh.
0: Kita ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nak bagi dia mendengar ke? Siapa tu?
2: Ini Kak Mi, Ida.
0: Kak Mi. Tadi dah cakap dengan Abang Faizal lah. Apa khabar Kak Mi?
2: Khabar baik, alhamdulillah. Selamat pagi pada Aida, Ida dan Faizal.
0: Selamat pagi.
3: Abang.
1: Baik, Abang Makno, baik.
0: Abang Makno. Main
1: Di mana sekarang ni? Ayuh betul ni.
0: Ayuh benar tu.
3: Kami sarapan pagi dengan cucu di Sungai Itik, Gopeng.
1: Tak habis lagi sarapan pagi.
3: Sungai Itik dekat Zara tu lah. Dekat Zara.
1: Tak habis lagi sarapan pagi?
3: Dekat Zara tu.
2: Dah habis dah dalam kereta.
1: Okey.
2: Hari ni jemaat nak teman jemaat kan?
1: Yalah, semua. Okey, aktiviti cuti sekolah ni, apa dia ni Kak Mi?
2: Kami ronda-ronda dalam ke Ipoh pergi pada Bunta sampai tak larat-larat korban, tak sarat korban dah. Sana kenuri, sini kenuri, macam tu lah rutin. Nak pergi jauh pun Faizal, panas. Tapi tu kami pun asyik batuk je semua. Janganlah pergi jauh-jauh. Tak mandi kolam-kolam, mana chalet cantik-cantik tu, kami pergi lah. Jadilah mu
1: jalan dengan anak cucu.
2: Dengan anak cucu tu. Ini pun lepas sibuk nak tengok tu bising dalam kereta.
1: Berapa orang cucu tu?
2: Ini dua orang pergi Langkawi ikut tok sana. Itulah. Lagi tak habis cuti, bawa ke sana ke sini. Jadilah
1: Mana kata musim cuti sekolah ni melayan cucu lah Kak Mi.
2: Ada orang cucu, tak ada cucu lagi.
1: Dah berapa orang cucu sekarang ni?
2: Empat. Lelaki, dua perempuan.
1: Tak nak tambah-tambah cucu ke?
2: Tak tahu mereka.
1: Tanya mereka lah.
2: Hari Jumaat rutin kami pergi kubok lah. Tentulah kami. Kami macam tu lah, dah tua-tua lagu ni kan. Aida dengan Faizal. Nak buat apa lagi dok? Yang cucu buat rutin harian. Yang kalau makna pergi kebun kami. Sialah pun patut. Nak buat apa lagi? Tak tahu nak buat apa dok. Itulah rutin kita hari Jumaat.
1: Yang penting tok dengan tok wan sayang cucu mana lagi sayang, anak ke cucu ke lagi manja?
2: Alah, cucu sebab kita sayang budak-budak kan.
1: Mana kata anak dulu tak manja sangatlah.
2: Manja
1: juga.
2: Anak pun dah habis-habis dah bapak melayan-layannya ni kakak. Dah macam-macam dah cerita bagi dah. Tak cerita je.
1: Tapi lah ni bagi kat cucu lah pula kan. Kata banyak simpan buat apa.
2: Itu hal mati tak bawa tu.
0: Ya.
3: Kalau cucu tak habis apa?
1: Ah, sungguh.
0: Ya, sungguh. Tak,
1: kawan-kawan ada, Bang Manu. Kawan-kawan ada.
3: Kawan kau cucu dekat.
1: Baik-baik, terima kasih keduanya, Kak Mi dan juga Bang Manu kita ni.
0: Okay,
1: layan cucu pergi sekolah.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ida dengan
0: Faizal. Bye. Assalamualaikum.
1: Ida. Tok dia. Dengan Tok Wan.
0: Melayan cucu.
1: Opah dengan Atuk. Melayan cucu je lah.
0: Cuti sekolah. Ida layan cucu je lah kan.
1: Tapi bila nak balik ni, esok lusa ni meleleh ya. Mata Atuk tu dengan opah ni. Cu aktiviti macam biasa lah. Kemah rumah lah. Sapu luar, sapu sampah kat luar rumah. Cuintan
0: kan. Memang rajin mengemah lah cerita dia. Lagi ada
1: tak? Itulah. Yang tu lah. Cuintan. Ini tak ada. Tak ada juga. Ni lah tadi ni kita baca ni gambar yang ikan anak mancing ikan tadi ni.
0: Yeah.
1: Siapa tadi yang mancing ikan tadi? Kak Intan ya.
0: Kak Intan anaknya ada gambar-gambar ikan kan.
1: Sedap tu. Buat gulai dapat makan ni.
0: Ya.
1: Tapi tak apa. Kita
0: rehat
1: dulu.
0: Akan kembali selepas ini. Jadi kita Koma boleh kongsikanlah bersama dengan kita apa aktiviti Koma sepanjang cuti sekolah ni. Tambah-tambah lagi ni dekat nak habis dah pun dah kan.
1: Esok lusa je.
0: Dah sampai FM.
1: Hiburan informasi.
0: Koma.

Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: Baik, Perak FM, mari beranak informasinya untuk kamu aja 9.40 minit pagi.
1: Ui, celik.
0: Dah sampai 9.40. Dah dekat nak penghujung dah pun. Kita pun bercerita mengenai apa sepanjang kamu cuti sekolah ni. Kita pun cuti sekolah nak habis dah. Apa aktiviti? Ada yang tadi berjalan. Ada juga yang bawa cucu.
1: Ada yang bercuti. Ada yang berkenduri.
0: Ada
1: yang buat majlis khatan anak.
0: Pun ada juga. Macam Abang Faizal.
1: Saya itu terima menantu.
0: Terima menantu eh?
1: Terima menantu.
0: Bukan terima orang baru.
1: Orang baru dalam
0: keluarga. Okey, baik. Ada pemanggil ni.
1: Ada panggil, silakan.
0: Hello, assalamualaikum. Hello, siapa tu? Mana ni?
2: Hello.
1: Ya.
0: Siapa ni?
2: Ke sana. Kak Zah Tapa.
0: Kak Zah Tapa. Ya, Kak Zah.
1: Apa khabar Kak Zah pagi ni?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Tapa, macam mana cuaca Tapa?
2: Jauh
1: Batu
2: Gajah.
1: Oh, cuaca macam mana di sana?
0: Di Batu Gajah.
1: Di Batu Gajah macam mana cuaca?
2: Alhamdulillah hari cerah. Tapi semalam pun balik Tapah pun cerah ke. Dalam minggu ni memang cerah.
1: Alhamdulillah lah. Basuh baju cepat kering.
2: Okay.
1: Ini kita bersembang. Kita bercakap tentang aktiviti cuti sekolah ni. Yang baru lepas ni. Apa dia cerita?
2: Itulah pasal selalunya kalau cuti sekolah je kan, akak akan ambil cucu balik sini. Depa pun tahu. Depa saya cuti sekolah, sebelum cuti sekolah pun dah cakap dekat mak dia orang. Dia kata, nanti besok nenek datang ambil, kata kan. Tapi cuti yang ini, anak akak ni kan, udahlah kawannya ajak bercuti pula.
1: Tak balik ke sini lah.
2: Tak adalah kami ambil kan. Dia pula pergi bercuti. Kesian juga dia sebab dah selalu tolong akak. Pada plannya memang cuti sekolah nak ambil depa. Depa memang suka balik sini.
0: Yalah.
2: Macam tadi kes kata kan, apa cucu kan. Kata apa? Opah atuk sayang cucu kan. Akak beza sikit. Sayang. Marah. Orang kata kan, cucu ni sayang. Marah-marah sayang. Tapi akak tak. Macam mana akak marah anak.
1: Tapi
2: mereka dengan akak, orang kata memang sayang mereka tu. Walau kita marah, nak juga balik.
0: Itu biasa.
1: Kalau marah, buat dialog marah sikit. Macam mana?
2: Akak bukan macam tu. Tengok perangai mereka. Akak ni payah nak marah.
0: Jangan marah lah.
2: Bila tahap akak marah tu, mereka memang takut. Anak akak dulu pun macam tu. Jadinya kali ni kan, tinggal lah berdua dengan abang.
1: Lelelah yang mata atuk opah ni. Terkenangkan cucu. Tapi sekarang ni senang. Boleh video call.
2: Betul.
1: Hilang
2: tapi
1: rindu tu.
2: Tapi tu memang ya. Tapi tak boleh. Kalau video call kan, bila nenek nak datang sini? Bila nak ambil depa? Itu yang kita tak nak tu.
1: Kita pula sedih pula kan. Kesian dia.
2: Itu betul-betul. Itu kita kesian pula.
1: Berapa orang cucu Kak Zah?
2: Tiga
1: baru.
2: Tapi tiga baru lah. Sebab anak yang seorang baru nikah. Itulah.
1: Tapi tak apalah. Tak apalah. Nanti lepas cuti ni, tak dia orang habis cuti ni, Kak Zah pergi rumah dia. Duduk di sana.
2: Tak, dia memang pun. Sebabnya memang nak pergi pun tunggu anak tu balik kan. Dapat sehari dua pun. Sebabnya cucu yang sulung tu, hari tu dia kena pusat dia bernanah.
1: Allah.
2: Tu lah. Lapan hari bulan ke sembilan bulan kata mak dia baru jumpa pakar.
1: Tak apa. Segera sembuh lah.
2: Dah tanya dah maknya dah kecut lah. Tapi tu kata risau ke kita kan.
1: InsyaAllah.
2: Baik.
1: Terima kasih Kak Zah.
2: Sama.
1: Okay. Tu dia. Tok sayang cucu.
0: Ni ada Cintan kata Sagi lah. DJ Faizal jadi atuk pula.
1: Amin.
0: Atuk muda lah katanya.
1: Macam mana tak pernah lagi ni. Lalu duduk layan cucu melakannya.
0: Layan cucu pula ya.
1: Cucu melakan pun macam cucu sendiri jugalah.
0: Tu dia kan.
1: Tapi cucu melakan takkan panggil setok.
0: Dia panggil apa?
1: Dia panggil bau.
0: Bau. Maksudnya?
1: Tok Su. Saya bong su. Cucu melakan panggil Tok Su lah.
0: Tok Su.
1: Saya kata jangan panggil Tok Su. Awak tak boleh panggil Tok Su. Wah.
0: Oh, abang nak panggil apa abang?
1: Panggil boksu.
0: Boksu.
1: Stylo sikit.
0: Stylo eh. Okey, macam tu. Tu dia eh. Jadi memanglah kalau cuti sekolah ni, kalau kita sebut aktiviti cuti sekolah, mak-mak lah sebenarnya duduk di rumah tu yang rasa dia macam mana. Selama hari anak-anak tu pergi sekolah kan, bila duduk rumah baru rasa nak marah apa semualah, semua singa.
1: Tapi kalau ibu yang bekerja tak apa. Dia di pejabat. Tapi kalau
0: yang suri rumah,
1: yang suri rumah tu menyinga
0: ya, menyinga lah. Tambah-tambah budak sekarang ni pandai dia ni.
1: Tapi kalau suami dia panggil isterinya, kadang-kadang panggil bunga, panggil sayang, panggil baby, panggil
0: baby.
1: Bunga.
0: Bunga.
1: Siapa panggil bunga?
0: Singa.
1: Ibu singa.
0: Itu dia. Okey, baik, kita berehat lagi. Akan kembali selepas ni. Yang mana nak cuba call kita nanti boleh cuba lagi. Yang nak hantar kita dekat Wasabi pun boleh, 0120-200-7055.
1: Umar TikTok kita pun ada. Boleh
0: juga. Boleh saksikan Abang Faizal kat situ ya. Okey, Nabila Razali dengan Balas Baik.
1: Wow.
0: Perak FM.
1: Hiburan informasi.
0: Untuk kamu aja.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Aku boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Mari Bera FM, Mari Bera dan informasinya untuk kamu aja 9.53 minit pagi. Nampaknya ini yang terakhir lah. Kita bersiaran untuk hari ini edisi hari Jumaat 5 Jun 2026 bersama dengan 9 Zulhijjah kan?
1: Amin. 19 Zulhijjah.
0: 19? 9 Zulhijjah belum raya lagi. Tak raya lagi. Esok nak raya. 19 Zulhijjah. Okey. Baik.
1: Terima kasih juga. Cu Intan katanya aktiviti cu macam biasa je. Anak-anak cucu duduk rumah je.
0: Tapi baru-baru ni tengok Cu Intan pergi bercuti kan?
1: Ke Cameron Highlands.
0: Ke Cameron Highlands.
1: Bawa anak cucu juga.
0: Bawa anak cucu juga tu. Kan? Betul. Kalau
1: dapat buah tangan nak singgah ke Perak FM ni, lalu kan?
0: Lalu lah. Kalau turun simpang pulih.
1: Kalau tak turun simpang pulih, turun tapah pun lalu juga.
0: Pun lalu juga. Sebab nak balik ke Kuala balik ke kan? Memang lalu lah singgah.
1: Tapi itulah. Tak dapat buah tangan kita pun.
0: Agak-agak cerita pergi terus ke
1: lawak je Cintan. Nanti Cintan akan hantar sungguh naya kita.
0: Gitu.
1: Kesian pula ke Cintan.
0: Okey. Baik. Ada pemanggil ni. Nak ambil lah pemanggil tak akhir ya?
1: Ya. Baik.
0: Hello. Assalamualaikum.
2: Dan Ino Bagasran.
0: Ya, siapa?
2: Ino Bagasran. Boleh
1: Kak telefon.
0: Kak Ainon. Boleh telefon. Apa boleh. Dia? Okey.
2: Cerita sekolah aku dengar kan.
0: Ya, Kak Ainon.
2: Nasi halal Kak Ainon kalau cerita sekolah.
0: Berjalan-jalan lah juga.
2: Jalan-jalan. Sekolah ni untuk rumah. Ida berjalan tak?
0: Berjalan.
1: Ida berjalan tak? Fajal
0: tapi kalau tak berjalan, apa ngesut?
1: Ida
2: masuk.
1: Jalan-jalan tak? Alik merah ni?
0: Ya. Okey, baik Kak Ainon. Terima kasih Kak Ainon.
2: Lagu
0: apa tu?
2: Lagu berharam.
0: Nyanyi sikit. Kak Ino nyanyi je lah.
2: Apa kabar lu sana?
0: Sayang. Okey, baik.
1: Amboi.
0: Kak Ino kan. Apa kabarmu sayang?
1: Siapa di rumah live TikTok kita ni? Rindu Perak FM. Dapat juga tengok live Perak FM ni daripada Mas.
0: Ya, daripada Mas.
1: Bukan DJ Mas kot?
0: Bukan. Selepas ini ya bersama dengan DJ Mas. Selepas jam 10 pagi, kita ada Dunia 10 pagi.
1: Yeah.
0: Selepas itu, kita akan ikuti untuk Altibian bersama dengan DJ Mas Lita.
1: Dan
0: juga ada DJ Mira hari ini.
1: Yang menguruskan live kita ni.
0: Yeah.
1: Siapa nanti? Kak Mai. Cakaplah Kak Mai pun.
3: Timbalan Mufti Perak.
1: Datuk Zamri Hashim.
0: Datuk Zamri Hashim. Akan bersama dengan koma nanti. Jadi,
1: ada
0: lagi
1: soalan boleh hantarkan ke
0: ada kemusykilan kan? Ada yang nak tanya, bolehlah hantar ya.
1: 010-275-55. Kita
0: pun
1: sampai hujung
0: lah
1: ni.
0: Dah sampai hujung lah. Kita nak tutup dah lah ni. Aktiviti kita pun cuti sekolah pun nak tutup dah.
1: Teman
0: pun nak boleh kemain ya. Okey lah, insyaAllah jumpa lagi ya minggu depan.
1: InsyaAllah. Tak ada arah melintang, menyusul kita
0: nanti. Menyusul kita nanti. Okey, jadi apa pun bersama.
1: Terima kasih semua. Terima kasih dah.
0: Ya, bye.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian pipe gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18-21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara Gosun Huat Sheven Jemilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma.

0: penjuru Kereta Rindu dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Dekat Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yo untuk koma aja.
4: Terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi. 10.09 minit pagi untuk meneruskan lagi siaran Perak FM. Assalamualaikum terlebih dahulu. Salam Jumaat yang penuh barakah Bengkulu segala hari. Untuk tarikh hari ini, 5 hari bulan Jun 2026 Masih, dan kalender Islam kita dah melangkah ke 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kalau tadi bersama dengan DJ Ida Syaridah dan juga DJ Faizal dan pun menemani koma menerusi gegar pagi Jumaat, ya, penuh dengan keceriaannya. Okey, untuk menceriakan koma di mana saja mendengarkan Perak FM. Baik, sekarang ini 10 pagi hingga 2 petang bertemankan saya Maslita Muhammad Lut, dan pastinya untuk segmen Yop Yong ini kita mulakan dengan rancangan

0: Al-Tibyan memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Al-Tibyan.
1: Baik, assalamualaikum sekali lagi untuk terus bersama di Perak FM dan pastinya dengan izin Allah Subhanahu Wataala dapat kita bersama lagi menerusi rancangan Tibyan yang memberikan banyak sangat manfaatnya untuk koma. Jadi untuk itu terus saja bersama dengan tetamu kita iaitu Sahibu Samaha Timbalan Mufti Perak Dato' Haji Zamri bin Hashim. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Dato' eh?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Okey, dan ketika ini macam biasa kita dapat juga bersiaran langsung di platform Medsos Perak FM. Kita ada live di TikTok, kita ada di Rumah Biru. Ya, dan seperti biasanya sebelum menerima sebarang persoalan dan kemusykilan yang ingin diajukan untuk diberikan penjelasan daripada Sahibu Samaha Timbalan Mufti Perak kita, Dato' Haji Zamri bin Hashim. Jadi kita nak dengar dulu sedikit mukadimahnya Dato'. Silakan Dato'.
2: Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. DJ Maslita serta para pendengar peruntun Tibyan. Alhamdulillah pada hari ini 19 Zulhijjah dan kita telah menerima jemaah haji yang mula pulang ke tanah air.
1: Ya.
2: Alhamdulillah pendengar pertama pun dalam 2-3 malam yang lepas. Alhamdulillah. Semoga mereka semua mendapat haji yang mabrur. Dan kita satu hari nanti sempatlah untuk mengunjungi Baitillahil Haram, mengerjakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima insya-Allah.
1: Ya.
2: Dalam mukadimah hari ini saya ingin menarik perhatian tuan-tuan mengenai bagi mereka yang mencarum dalam KWSP. Ini penting juga untuk kita fahami. Sebelum tahun 2017, pencarum-pencarum KWSP tidak ada pilihan kecuali mencarum dalam akaun yang konvensional.
1: Ya.
2: Yang conventional ni maksudnya pelaburan-pelaburan itu bercampur bau lah antara yang patuh syariah dengan tak patuh syariah. Mulai tahun 2017, kerajaan telah membuat satu inisiatif yang baik iaitu menubuhkan satu tabung patuh syariah untuk KWSP. Jadi kewajipan orang Islam yang mencarum dalam KWSP adalah untuk bertukar ke akaun patuh syariah. Saya difahamkan bahawa mudah untuk membuat pertukaran itu hanya melalui atas talian sahaja. Walaupun mudah, tetapi dia mempunyai kesan yang besar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala seringkali memperingatkan kita dalam bab harta perlu harta itu adalah halal dan baik. Jadi dalam kes akaun KWSP, umat Islam wajib untuk beralih ke akaun patuh syariah yang nantinya mudah untuk kita nak buat keluar zakat dan sebagainya. Namun, bagi mereka yang masih carumannya berada dalam akaun tidak patuh syariah, dia kena membuat sesuatu untuk menjadikan hartanya itu halal semuanya. Bagaimana caranya? Sebelum tahun 2017, semasa orang Islam tidak ada pilihan, tidak ada pilihan untuk patuh syariah, di sana tak ada apa masalah lah. Dia hanya kena keluarkan zakat ketatkala dia mengeluarkannya 2.5% atau setengah pandangan. Setahun lepas itu dia keluarkan 2.5%. Itu cerita sebelum tahun 2017, belum ada akaun patuh syariah. Selesai saja ataupun ada saja ditubuhkan akaun patuh syariah, kewajipan umat Islam untuk beralih ke akaun patuh syariah. Maka segala dividen yang diperolehi daripada akaun patuh syariah itu, amount itulah nanti dikeluarkan zakat. Dividen campur dengan modal lah. Baik. Tapi bagi mereka yang masih mengekalkan akaunnya dalam akaun tidak patuh syariah, di sini ada beberapa langkah lah. Pertama, setiap tahun KWSP akan mengeluarkan satu statement kepada pencarum tentang berapa persen yang dia kena bersihkan. Mm-hmm. Berdasarkan pelaburan-pelaburan KDSP pada yang tidak patuh syariah berapa persen. Contohnya 15% contohnya. Maka dividen yang dia dapat itu, dia kena tolak 15% itu yang tidak patuh syariah. Sebenarnya duit itu bukan duit dia. Duit itu duit tidak patuh syariah. Jadi bila wang tidak patuh syariah, maka dia tidak boleh gunakan untuk diri dia sendiri. Dia kena gunakan untuk kepentingan awam. Terlebih baik dia bagi saja kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Dia kena keluarkan amount sejumlah wang yang tidak patuh syariah itu. Macam mana kita nak tahu? KWSP akan keluarkan statement setiap tahun berapa persen yang dia perlu bersihkan. Cleansing.
1: Baik.
2: Ini bagi akaun yang tidak patuh syariah. Yang itulah yang kita tolak. Katalah dividen kita dapat RM1,000, katalah 15% untuk apa, untuk dikeluarkan dia dalam RM150 saja. Itu bukan duit kita sebenarnya. Itu kena bagi kepada Majlis Agama Islam sebagai sumber am harta yang tidak patuh syariah. Itu bagi mereka yang masih belum bertukar lah ke akaun yang patuh syariah. Dan tahun lepas pun saya difahamkan hanya 24% saja umat Islam yang mencarum dalam KWSP yang berpindah kepada akaun patuh syariah. Jadi untuk pengetahuan pendengar sekalian, wang tidak patuh syariah ini, dividen-dividen KWSP yang tak patuh syariah tadi ni, berapa persen itu, itu adalah perlu untuk diberikan kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak ataupun wang-wang yang lain lah, yang wang-wang yang
1: tidak patuh syariah,
2: yang tidak patuh syariah tu, bagi kena serahkan kepada Majlis Agama, dan Majlis Agama akan gunakan projek-projek kepentingan umum. Untuk kepentingan umum. Itulah yang antara yang saya nak kongsilah dengan sidang pendengar.
1: Mungkin ada yang tak mengetahuinya kan. Jadi sekarang ini inisiatif daripada KWSP juga ya. Dia akan bagi tahu statement.
2: Statement ya.
1: Untuk kita berapa persen yang perlu dibersihkan.
2: Dibersihkan. Yang itulah yang kita serah pada Majlis Agama. Tak boleh gunakan untuk urusan peribadi, keluarga, tak boleh.
1: Iyalah. Kalau kita nak serah Majlis Agama Islam Perak kita ni di cawangan-cawangan dia pun ada kan,
2: cawangan-cawangan pun boleh, dan kalau susah nak cari parking ke mana ke melalui atas talian pun tak apa.
1: Sekarang ni banyak
2: lagi
1: urusan kita dalam
2: mudah,
1: talian ya.
2: Lagi mudah.
1: Baik, okey. Itu dia untuk sama-sama kita renungkan ya. Dan seperti biasanya rancangan aktivian kita untuk kita tengok ni ada saja persoalan dan kemuskilannya yang berlega-lega yang tak tahu, tak pasti kan, boleh bertanya dengan saya bersama Khatibah Mufti Perak kita Dato' Haji Zamri bin Hashim sepanjang kita bersama menerusi rancangan aktivian ini. Talian kita seperti biasa 5458559, saluran yang satu ni ya, menerusi telefon. Juga sekarang ini bersiaran langsung di platform Medsos Perak FM, iaitu di TikTok dan juga di Rumah Biru. Jadi bolehlah hantarkan kemuskilan koma tu untuk diberikan penjelasan. Terus bersama kami di Perak FM, rancangan Altibian.
0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama. Setiap Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

0: Wasabi kita ya, 010-200-7055. Daripada Zainal Ani, Taman Mewah Fasa 2 Taiping ni Datuk eh.
1: Yeah.
0: Ada tiga soalan nampaknya di sini untuk diberikan pencerahan. Jadi soalan yang pertama berkenaan dengan kematian ni eh. Kematian adalah kepastian. Jadi apakah tanda-tanda seseorang itu akan menghadap ilahi ni Datuk?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah, setiap jiwa itu akan merasai kematian. Dan tanda-tanda kematian itu dibahagikan oleh ulama, ada tanda-tanda yang lama lagi dan ada tanda-tanda yang dekat. Selalunya menjadi tumpuan adalah tanda-tanda yang dekat, orang itu nak meninggal dunia. Contohnya pipinya dah mula jatuh, hidungnya dah mula jatuh, kakinya pun dah tak tegak, dia mula jatuh sebagainya. Itu adalah tanda-tanda semakin hampir seseorang itu menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana berlaku juga, dan kita dapat lihat sendiri, tak ada tanda apa-apa pun. Tetapi dijemput oleh Allah Taala mati mengejut. Contohnya sedang tidur, contohnya ketika kemalangan. Dia, orang Melayu pun kata malang tidak berbau. Kalau berbau kita boleh elak, ini malang tidak berbau. Untuk apa yang ulama bahaskan ada tanda tak ada tanda? Nak beritahu kepada kita mati itu boleh datang kepada kita bila-bila masa. Ada kanda je dihantarnya tanda-tanda tertentu, dan ada kalanya tak ada apa tanda. Yang penting kita menyediakan diri untuk menghadapi alam selepas kematian itu.
0: Nanti. Okey, itu pencerahan untuk soalan yang pertama. Dan seterusnya, soalan yang kedua daripada Zainal Ani, Taman Mewah Fasa 2 Taipei ni, Datuk. Solat sunnah duha.
1: Duha.
0: Adakah dituntut seumur hidup dan akan dijamin masuk syurga, Datuk?
1: Solat sunnah duha ini, dia solat sunat, dia tidaklah menjadi satu kewajipan. Namun walaupun dia solat sunat, dia adalah solat sunat yang yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mempunyai fadilat yang besar. Jadi kalau kita ada kelapangan dan kemampuan, buatlah solat sunat duha. Kalau tak mampu dalam hidup ini, biarlah walaupun sekali kita melakukan solat sunat duha. Adapun jaminan masuk syurga bukan hanya bergantung kepada solat sunat duha. Andai kata seorang itu solat sunat duha tiap-tiap hari pun, tetapi dia tak solat fardu, tak boleh juga masuk dalam syurga. Jadi kita kena perlu susun keutamaan. Keutamaan yang paling tinggi untuk masuk syurga ialah kita melakukan kewajipan dan meninggalkan larangan. Barulah susunan kedua, iaitu kita melakukan solat-solat sunat. Jadi solat-solat sunat duha ini, dia jatuhnya ranking nombor 2 selepas melaksanakan solat-solat fardu.
0: Okey. Dan seterusnya, mana yang lebih afdal, buat umrah ataupun menunaikan haji walaupun sudah cukup syarat dan juga wang, Datuk?
1: Dia tidak boleh membeza antara umrah dan haji. Jadi kalau seorang itu dah cukup syarat, cukup duit, kesihatan pun okey, perjalanan ada keamanan dan sebagainya, dia wajib menunaikan fardu haji. Ketika menunaikan fardu haji, di situ dia boleh buat umrah sekali. Jadi bukan nak beza antara umrah dengan haji. Dua-dua ni wajib. Jadi kalau cukup syarat, utamakan menunaikan fardu haji. Ketika menunaikan fardu haji itu, datanglah nanti ibadah-ibadah umrah.
0: Baik. Okey, dan soalan yang terakhir ni, benarkah membela kucing itu akan ditambahkan rezeki, Datuk?
1: Ya, bela kucing, kucing ini adalah makhluk yang bernyawa. Kalau kita buat baik kepada apa-apa juga makhluk yang bernyawa, maka Allah SWT akan balas timpal dengan apa yang kita beri pada dia. Maknanya kalau kita beri makan kepada kucing, jaga kebajikan dia, sudah tentu Allah SWT akan balas. Dan dalam cerita-cerita yang biasa kita dengar, bukan kucing, kalau kita tolong anjing pun asbab itu sekarang boleh masuk syurga.
0: Anjing,
1: bagaimana seorang profesinya profesi yang tak apa elok sebab

0: sebagai pelacur contohnya, dia taubat dan kemudian dia beri minum kepada anjing. Sebab itu Allah redha dan dia masuk dalam syurga. Ha, itu. Ada juga yang bela kucing tapi dia menyeksa kucing, tak bagi makan sehingga mati. Sebab itu dia masuk dalam neraka. Ha, jadi yang penting di sini, apa juga kebaikan yang kita buat kepada makhluk Allah yang lain, Allah akan balas setimpal dengan penuh keadilannya. Ya, kalau kita beri rezeki yang murah kepada kucing, insyaAllah Allah akan beri rezeki murah pada kita, insyaAllah.
1: Baik. Sebut pasal anjing tu Datuk, ya, sekarang ni kalau di medsos lah kita tengok, orang Melayu kita bela anjing sampai masuk ke dalam rumah. Lepas tu dipegang macam mana tu Datuk, gerukannya, sebab dia bertudung sebenarnya. Bila kita tengok ni Datuk kan,
0: Trend yang baru kita tengok. Baik. Dalam hukum membela anjing ini, dalam mazhab Syafi'i kita, diharuskan kita bela anjing untuk tujuan-tujuan tertentu. Apakah tujuan-tujuan itu? Untuk memburu, kita boleh bela anjing. Atau untuk menjaga keselamatan kebun kita, ternakan kita, itu boleh untuk kita bela anjing. Tetapi kalau bela anjing bukan untuk tujuan-tujuan itu, untuk binatang kesayangan, dipeluk, dicium, didukung, ini dalam mazhab Syafi'i kita dilarang. Bahkan ada satu hadis, larangan itu, maniqtana kalban, barang siapa yang jadikan anjing itu pet bukan untuk tujuan-tujuan tadi ni, maka setiap hari hidupnya itu akan diambil pahalanya dua qirat. Dua qirat ini maksudnya seolah-olah dua gunung Uhud. Tiap-tiap hari akan berkurang amal kebaikan dia, pahala dia akan surut, amalan dia sebanyak dua gunung Uhud tiap-tiap hari. Jadi udahlah, amalan kita ni tak banyak, kemudian ditarik pula, surut pula pahala kita, pahala kita dua gunung Uhud sebesar itu. Jadi apa yang tinggi daripada kita? Cuma di Jemaah Selitar, naratif yang dibawa oleh mereka yang suka bela anjing ni, selalu yang disebutkan, dia kata Islam tidak melarang untuk berbuat baik kepada binatang. Dia pun ada roh, ada nyawa. Kita setuju. Kita tak ada zalimi dia, kita tak pukul dia. Tapi yang kalau dia lapar, kita bagi makan. Kalau dia sakit, bawa ke veterina. Kalau dia berada di tengah jalan, tak ada sengaja kita nak langgar. Yang jadi masalah ialah menjadikan anjing itu sebagai binatang kesayangan. Bawa tidur sekali, kemudian peluk cium sebagainya, selfie sekali. Itu yang menunjukkan, lebih-lebih lagi bertudung sebagainya, dalam suasana masyarakat kita bermazhab Syafi'i yang menjadikan anjing itu adalah najis dan hanya boleh dibela pada tujuan-tujuan yang saya sebut awal tadi, bukan tujuan untuk baik binatang peliharaan kesayangan.
1: Sebenarnya ya. Sebabnya kalau ini orang nak ikut trend dan sebagainya.
0: Ikut trend.
1: Okey, 10.28 minit pagi, untuk terus menerima sebarang persoalan dan juga kemusykilan. Kalau di TikTok, teruskan menonton ya, sebab kita sekarang ini live di TikTok juga dan juga di Rumah Biru kita. Ya, terima kasih DJ Mira kita yang membantu untuk kita bersiaran langsung di platform medsos kita. Baik, talian kita 5458559 juga kita menerima sebarang persoalan dan kemusykilan. Jadi kita nampaknya talian dah berkelip ni Datuk ya. Siapa? Halo,
2: assalamualaikum Mak Dara.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ini anak Mak Dara dari Bukit Gantang Ain ni, bertandang lagi.
1: Okey, ada soalannya Ain. Ya.
2: Ada tiga soalan lah Mak Dara.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sama kita tak bersua ya Datuk.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat Hari Raya Datuk eh.
0: Selamat Hari Raya.
2: Ni nak masuk awal Muharram Datuk eh.
0: Baik, baik.
2: Ni ada tiga soalan nak tanya dah Datuk kan.
0: Sila.
2: Okey, soalan yang pertama berbunyi begini. Yang mana lebih afdal? Ataupun yang mana lebih dahulu? Sama ada akikah ataupun korban? Yang mana didulukan? Soalan yang kedua, berdosakah saya jika saya melakukan korban untuk diri saya sendiri tapi memang terlupa niat? Dan soalan yang ketiga berbunyi begini. Tiap kali saya buat kerja dapur kan Datuk, mesti saya dengar bunyi apa tu. Betul jugalah cerita pasal anjing lah. Au. Kalau kata macam biasa kalau anjing menyalak tu kan bunyi macam ni memang apa tu? Memang sah-sah lah malam Jumaat. Biasanya memang kalau kita dengar anjing bunyi macam tu kan, memang malam Jumaat lah tu. Memang ada benda gaib lah. Tapi memang tiap pukul 5 pagi ke 6 pagi ke, tak kira lah, dia tak kira siang ke malam, dia bunyi macam ni. Macam mana ni Datuk? Mohon pencerahan Datuk lah. Kita doakanlah mudah-mudahan Mak Dara diberikan kesihatan dan Datuk juga diberikan kesihatan, dimulakan rezekian, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Terimalah saja.
0: Bagusnya dapat doa free.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin, kita aminkan.
1: Hari Jumaat yang penuh barakah.
0: Penuh barakah ni.
1: Baik Datuk,
0: tiga soalan dari Puan Ain.
1: Dapat Datuk ya?
0: Dapat. Mana afdal antara akikah dengan korban? Ya. Tengok situasi orang itu. Kalau saya ada anak yang anak itu belum lagi baligh, maka sudah tentu yang lebih afdal adalah saya akikahkan untuk anak saya. Ha, tu. Tapi kalau dah anak-anak dah besar, dah bercucu, tak ada anak kecil, cucu pun ayah dia yang berakikah.
1: Yeah.
0: Jadi kita buatlah ibadah korban. Jadi ibadah akikah ada situasinya dan ibadah korban ada situasinya. Cuma ibadah korban ini dia boleh berlaku sepanjang hidup kita. Ada anak kecil ke, tak ada anak kecil ke, kita boleh korban bila-bila masa. Selama mana datang bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13 kita boleh buat. Tapi akikah ni disunatkan kepada kita hanya sahaja kalau kita ada anak kecil. Anak dah besar bujang, tak ada dah akikah. Jadi itu kita jadikan sebagai satu penilaian kita mana yang lebih utama tadi ni. Berdasar situasi kita masing-masing. Cuma akikah ni dia boleh buat sepanjang tahun. Dia tidak perlu menunggu bulan Zulhijjah. Ha, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berkorban tak ada niat, maka tidaklah jadi korban. Dia kita jadi sembelih kenduri biasa sajalah. Jadi sebab itu korban dia perlu kepada niat.
1: Niat
0: itu penting. Niat itu yang akan membezakan antara sembelihan biasa dengan korban. Dan niat juga akan membezakan antara korban sunat ataupun korban wajib atau korban nazar tadi ni. Dan daripada niat itu kita dapat beza korban wajib, korban nazar, kesannya kita tak boleh makan. Dan juga orang yang di bawah tanggungan kita tak boleh makan kalau korban itu diniatkan nazar ataupun korban wajib. Tapi kalau korban sunat boleh makan. Itu penting niat tu. Baik. Yang kedua, bunyi anjing tadi
1: yang
0: tu.
1: Yang ketiga.
0: Saya tak pandai juga bunyi anjing tu. Kak Ain tu pandai bunyi anjing tu. Bunyi anjing itu adalah memang betul, memang dalam hadis disebut. Bunyi anjing berbunyi itu sebab dia nampak syaitan. Dia nampak iblis, dia nampak syaitan, dia berbunyi tu. Lain dengan bunyi ayam berkokok. Bunyi ayam berkokok subuh-subuh dia nampak malaikat. Itu
1: bezanya.
0: Itu bezanya, dan situasi itu di tempat kita jarang dah bunyi ayam berkokok. Bunyi anjing
1: menyalak
0: tu ada, tapi ayam berkokok dah kurang dah. Jadi betul, jika sekiranya kita dengar bunyi-bunyi begitu, memang dia nampak syaitan lah, dan kita mengimani syaitan tu wujud. Walaupun tak nampak dengan mata kasar, tetapi dia wujud. Gitu.
1: Mungkin kalau kita terdengar macam anjing menyalak tu kan, apa yang
0: baca mohon perlindungan daripada Allah. Kita baca auzubillah pun tak apa. Auzubillah itu maksudnya kita mohon perlindungan kepada Allah daripada benda-benda yang tak elok tu lah. Sebab itu orang tua-tua dulu dia melarang kita bawa baby maghrib-maghrib keluar.
1: Waktu
0: maghrib tu, sebab waktu maghrib tu fasa transisi. Transisi keluar masuk iblis, syaitan sebagainya tu. Jadi Jadi orang muda sekarang dia tak kisah. Waktu tu maghrib tu lah paling seronok nak keluar tu pun. Yalah.
1: Baik Datuk. Jadi kalau yang nak dengar ayam kokok tu, kalau di kampung-kampung ada lagi ya Datuk ya?
0: Ada lagi. Jadi pada mana ni tak ada lah.
1: Tak ada yang bela ayam dan sebagainya. Baik, okey, itu dia tiga soalan daripada pendengar kita menerusi talian kita. Dan kalau di Wasabi kita ataupun Rumah Hijau kita, ada tiga soalan juga ni daripada Yong Fasha Fasharudin. Kalau tengok di profil dia lah Datuk ya. Soalan yang pertama Datuk, cara solat sunat istighfar.
0: Istighfar. Tak ada solat sunat istighfar ni, memang tak ada. Yang ada, ada solat sunat taubat. Solat sunat istighfar tidak ada, yang ada solat sunat taubat. Jadi macam mana nak buat solat sunat taubat ini? Sembahyang dua rakaat, ambil wuduk sempurna, sembahyang dua rakaat, niatkan sahaja aku solat sunat taubat dua rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Sembahyang macam biasa. Kemudian lepas bagi salam, doalah kita mohon ampun kepada Allah daripada apa-apalah yang perlu kita tahu tentang diri kita sendirilah. Kehendak kita nak supaya Allah ampunkan yang mana.
1: Jadi bila-bila waktu ya Dato. Tak kira waktu ya untuk kita buat solat sunat taubat. Baik, yang kedua Dato. Macam mana isteri nak niat hadiahkan pahala solat sunat
0: taubat tadi?
1: Taubat tadi kepada suami yang telah pun meninggal dunia.
0: Jadi ibadat-ibadat yang kita buat, solat sunat ke ataupun baca Quran, sedekah, selesai saja kita melakukan ibadat-ibadat itu, berdoalah kepada Allah selepas kita bagi alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, ya Allah, apalah kiranya engkau sampaikan pahala ibadat aku ini kepada siapa-siapa. Roh suami aku, roh isteri aku. InsyaAllah pahala itu sampai.
1: InsyaAllah ya. Dan sambungan dari itu, macam mana nak minta pengampunan kepada Allah untuk pihak suami yang telah meninggal dunia?
0: Kita, kita doa selepas kita solat atau baca Quran, zikir, doa bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ampunilah dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku, dosa suami aku atau isteri aku. Sama ada dosa itu besar ke kecil, sembunyi ataupun nyata, dan sebagainya lah.
1: Baik, okey. Dan seterusnya kita tengok soalan daripada Yung Ani kita dari Ipoh ya Datuk eh. Nak bertanya berkaitan dengan zakat, dan soalannya bolehkah anak yang duduk berasingan memberi zakat kepada ibu bapa yang ialah duduk di tempat lain lah Datuk?
0: Dia bukan isu duduk sekali duduk berasingan. Isunya adalah sama ada anak tadi ni berkewajipan menanggung mak ayah ke tidak. Contoh, mak ayah dia memang tak ada apa, memang hidup sepenuhnya itu bergantung kepada duit bulan-bulan anak ni bagi. Jadi ketika itu anak tak boleh bagi zakat kepada mak dan ayah yang memang tanggungan dia. Itulah. Tapi kalau sekiranya bukan tanggungan dia, maksudnya mak ayah kaya, ada pencen, kemudian anak tak ada menanggung mak ayah, bolehkah dia bagi zakat kepada mak ayah? Kalau dalam iktibar fakir miskin, sudah tentu mak ayah bukan fakir miskin. Kalau mak ayah bukan fakir miskin, tengok asnaf yang lain pula. Dia termasuk ke tidak? Jadi kalau tidak termasuk, maka bolehlah bagi zakat. Kalau termasuk dalam asnaf, boleh bagi zakat. Kalau tak termasuk, tak boleh bagi zakat. Jadi isunya bukan duduk berasing. Isunya adakah anak tadi memang berkewajipan tak bagi zakat kepada ibu dan berkewajipan tak menanggung mak dan ibu dan ayah. Kalau wajib menanggung, dia tak boleh bayar zakat. Dan memang zakat tidak diberikan kepada orang yang ditanggung atas iktibar asnaf fakir dan miskin.
1: Cumanya kalau nak bayarkan zakat.
0: Kalau
1: nak bayarkan zakat untuk ibu bapa, boleh
0: dah. Kalau nak bayarkan zakat ibu dan ayah, kena maklum kepada ibu dan ayah. Dan kalau ibu dan ayah kata aku setuju, dan aku wakilkan kepada kamu lah untuk bayarkan zakat untuk ayah. Itu boleh.
1: Okey, seterusnya kita tengok daripada Rahim Carlos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika imam terlupa satu rakaat solat dan telah memberi salam dan telah bertasbih dan seterusnya, bila tersedar imam terus buat satu rakaat lagi, adakah sah solat imam dan makmum yang ikut ketika itu, Dato'?
0: Kalau selepas diberi salam dia hanya sebut bertasbih, bertasbih itu 2-3 kali, kemudian dia teringat, maka dia tambah lagi rakaat seterusnya, itu sah. Tapi kalau senggang waktu selepas bagi salam tu, dia dah nyembang apa semua, dia teringat, itu dah tak sah. Itu dah tak sah. Berdasarkan satu hadis Nabi, ketika itu Nabi semayang dua, dah dua rakaat, Nabi bagi salam. Bila Nabi bagi salam, seorang yang bernama Dzul Yadain, seorang sahabat Nabi bernama Dzul Yadain bertanya, Rasulullah, adakah tuan terlupa atau sembahyang 4 rakaat sudah dipendekkan jadi 2? Maka Nabi kata, aku tidak terlupa dan solat itu tidak ada dikasarkan jadi 2. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, adakah apa yang disebut oleh Dzul Yadain ini betul? Maka sahabat Nabi yang lain kata, betul ya Rasulullah. Nabi tambah lagi 2 rakaat. Jadi menyempurnakan 4 rakaat. Itu sebagai dalil kalau seorang itu dah bagi salam, kemudian dia sedar, dalam tempoh dia sedar itu tak lama, dia boleh sambung terus untuk menunaikan solat, melengkapkan solatnya.
1: Baik, okey. 10.41 minit pagi untuk kita terus bersama menerusi rancangan Altibian.
3: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, terus dengan persoalan yang dikemukakan ya, mana menerusi talian kita 0458559, menerusi wasabi kita ataupun WhatsApp kita 0102007055, juga di Rumah Biru dan juga live di TikTok Perak FM ya. Okey, seterusnya kita tengok talian kita ni, Datuk ya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas.
1: Ya, siapa di talian?
4: Saya Nuriza dari Salak.
1: Oh, okey, dari Salak. Ya. Yeah. Okey, silakan saya bersama dengan
4: saya.
1: Saya
4: Datuk.
1: Silakan, apa soalannya?
4: Assalamualaikum, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ada 2 soalan. Ya. Yeah. Lepas raya, saya balik kampung. Lepas itu semasa balik, sampai rumah dalam pukul 3 pagi. Dalam perjalanan, saya terlelap dalam kereta. Jadi saya balik, saya mandi, saya ambil uduk, saya buat tahajud. Boleh ke macam tu? Sebab terlelap sekejap saja. Satu lagi, saya pergi kubur. Tak ada niat pun nak menangis, tapi saya terus menangis kat kubur. Jadi salah ke saya? Sebab suami saya meninggal 6 Zulhijjah. Jadi saya ingat-ingatlah dia. Saya kabur, saya rindu dia. Itu saja, Datuk.
1: Baik. Ya, saya Puan Niza.
0: Okay.
4: Assalamualaikum, Datuk.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Ya. Salat sunat tahajud ialah salat sunat yang kita buat di tengah malam selepas solat Isyak dan kita tidur kejap. Ya. Ha, lepas solat Isyak kita tidur kejap, kemudian kita solat sunat, itu namanya tahajud. Jadi dalam soalan yang diajukan kepada kita puan tadi ni, dia sampai ke rumah pukul 3 pagi. Sudah tentu dia dah solat Isyak tadi ni. Kemudian dia tertidur dalam perjalanan, bangun 3 pagi, dia solat sunat tahajud, hukumnya adalah harus. Boleh dibuat. Yang kedua, menangis di tanah kubur, hukumnya adalah harus. Tak ada larangan kecuali menangis yang melampau lah. Sampai mencela diri sendiri, teriak menolak takdir, itu yang tidak dibenarkan. Tapi kalau menangis meleleh air mata dekat pipi, mengenangkan rindu kepada mereka yang telah meninggal dunia, itu adalah perkara yang tidak dilarang, harus hukumnya.
1: Baik, okey, seterusnya kita tengok di wasabi kita ni, Datuk ya. Nur dari Teluk Intan ni, Datuk, nak bertanya, apa patut kita buat jika orang fitnah kita? Sebab saya nak SPM katanya. Jadi kadang-kadang saya stres nak fikir belajar lagi, nak fikir tentang orang fitnah saya lagi.
0: Bagi mereka yang melalui ujian fitnah ni, memang berat lah. Sebab fitnah ni benda yang kita tak buat. Orang bina naratif macam kita buat. Nombor satu, dia kena bersabar. Bersabar ini adalah benteng paling kuat lah. Yang keduanya, sebenarnya orang fitnah itu dari sudut luarannya macam dia menyakitkan kita, tetapi dari sudut hakikatnya, dia sedang, orang yang fitnah kita tu sedang menambah-nambah pahala untuk kita. Menambah-nambah pahala untuk kita, cuma tak nampak je. Dan ingat, orang yang difitnah itu doanya makbul. Lebih-lebih lagi sedang nak ambil SPM ni, maka doa kita makbul. Doalah macam-macam, minta kepada Allah Ta'ala agar alihkan perhatian kita daripada fikirkan orang fitnah kita tu, baik kita fokus tentang pelajaran kita dan kasih sayang Allah utuskan orang nak curah pahala pada kita. Mudah-mudahan kita rasa kita rasa reda lah, kita rasa reda sikit apa yang ada dalam hati kita.
1: Itulah cara nak mewujud hati kita. Itulah, sabar tu memang pahit.
0: Ya, tapi yang pahit itu ubat. Tak ada ubat tu tak pahit, selalunya pahit. Kecuali mulut dia dah rosak. Tak dapat beza antara pahit dengan manis.
1: Baik, Datuk.
0: Mulut tempayan kita boleh tutup. Mulut orang kita tak boleh nak tutup. Kita tidak boleh mengawal sesuatu yang di luar kawalan kita. Orang nak bercakap, itu mulut dia. Tapi yang penting, Allah hantarkan dia untuk nambah-nambah pahala untuk kita.
1: Itulah, Noor kena ambil itu sebagai satu, orang kata, pahala yang aku dapat ni. Datuk, ya. Baik, seterusnya kita tengok Rose Sofia yang mengantarkan di WhatsApp kita, Datuk, ya. Nak bertanya berkenaan dengan duit KWSP. Okay. Kalau duit KWSP itu nak dikeluarkan masa umur 50 dalam akaun 2, jadi adakah duit itu tidak patuh syariah? Sebelum ini memang dah tak bekerja lama, last kerja tahun 2017, Datuk, ya. Cuma tunggu sampai umur yang boleh dikeluarkan.
0: Apa yang Puan Rose Sofia perlu buat adalah sekarang terus tukar ke akaun patuh syariah. Dan duit yang dalam tempoh 2017 sampai kepada sekarang ini, kalau tak tukar lagi ke patuh syariah, di situ kita tengok statement daripada KWSP. Dan tahun itu KWSP akan buka statement dan minta berapa persen untuk dibersihkan. 5%, 10%. Nah, itu bila dapat amount itu, kita tolaklah daripada dividen itu 10% berapa, dan duit itu berilah kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Tapi tahu, kalau sebelum tahun 2017 kita tak ada pilihan. Itu tak ada apa-apa hukum lah. Di situ.
1: Baik. Okey, talian kita ni, Datuk, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Faizah daripada sahabat
1: Perak. Okey, Faizah. Silakan, Faizah, bersama dengan Timbalan Mufti Perak kita.
5: Okey. Ya. Assalamualaikum, Datuk.
0: Assalamualaikum.
5: Apa-apa, Datuk?
0: Alhamdulillah. Okay. Syukur.
5: Ini adalah soalan dua yang ingkah lah. Yang pertama, sejak belakang ni kami tengok masjid-masjid Laukan Azan terlalu perlahan lah. Ada kami dapati fungsi arahkan azan di dalam masjid saja, tak boleh di luar. Pasal kami dapati penduduk-penduduk sekitar itu komplain, dia kata azan mengganggu anak-anak kecil.
0: Baik, dan saya nak tanya Encik Faizal, masjid mana?
5: Masjid di Kampung Pak Tinjauan, di Air Kuning, Kampung Air Kuning, Taiping.
0: Masjid Air Kuning?
5: Ya. Pasal kami dapat tahu, penduduk itu komplain ke Timbalan Pengarah Maiz. Dan Timbalan call pengurusi, so slowkan dan pasang di dalam masjid saja. Dan penduduk-penduduk...
0: Tak betul. Azan tidak boleh dalam masjid sahaja. Azan kena keluar. Yang dalam masjid sahaja ialah kuliah-kuliah dalam masjid sahaja. Jadi azan kena keluar. Encik Faizal kena pastikan maklumat Encik Faizal betul, nanti kena saman.
5: Betul, pasal kami dapat tahu daripada bilal itu yang bagi maklumat saya.
0: Okay. Jadi nanti saya akan panjangkan kepada timbalan pengarah. Jaib mengatakan itu arahan. Saya dengar daripada Encik Faizal tadi kata itu arahan timbalan pengarah, ya.
5: Ya, betul.
0: Timbalan pengarah supaya azan itu dilaungkan dalam masjid saja.
5: Ya, betul. Jadi apa ni, pengerusi aku dengan apa ni hutan tersebut dan apa ni kawan saya bila di situ bagi tahu lah maklum macam tu. Jadi saya sebenarnya saya cuba nak call pengarah Dato' Arif tapi dia tak lagi jabat.
0: Kalau timbalan terus Ustaz Saiful.
5: Okey, tak apa, nanti saya akan call lah.
0: Okay, tapi yang Encik Faizal bertanggungjawab, ya, ini dirakam ni.
5: Ya.
0: Dirakam ni.
5: Saya dapat maklumat daripada saya punya kawan dia bila ni.
0: Tu dek yang tak bagusnya hearsay ni tak berbagus lah.
5: Tapi ialah pasal apa ni, bukan yang orang lain bangsa lain yang komplain, ini bangsa kita lah tu.
0: Betul, itu saya itu saya tak nafikan, tapi ketepatan maklumat itu saya tak rasa timbalan pengarah minta supaya azan hanya dalam masjid sebab kita dah keluarkan arahan sebagainya. Barangkali miscommunication Bilal tu sendiri ke atau pengerusi tu. Jadi kita kena bertanggungjawab kepada maklumat yang kita terima ni. Nanti kena saman.
5: Apa nak tok saya boleh hadapi lah pun nanti. Okay, yang kedua, saya tanya pembelian beli online ni. Pasal kami dapati banyak yang buat beli online.
0: Okey.
5: Jadi akad tu macam mana tu? Pasal bila kita terima barang, barang-barang tersebut kita tak berpuas hati lah. Contoh kita beli baju. Tak menepati saiz dia. Jadi bila kita pulang, kita pakai mulai account bank kita. Tapi bila dia pulang balik tu, duit tu dia tak masuk dalam account. Dia pulang dalam dia punya contoh dalam pembelian syarikat tersebut lah. Jadi kita tak berpuas hati lah. Patutnya dia pulang balik kepada akaun bank kita kan. Jadi dia macam galakkan kita membeli di situ. Jadi macam lah pandangan Datuk tentang akad ni.
0: Akad. Baik. Itu saja.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi dalam pembelian atas talian dan sekarang dah merata-rata dah. Kita banyak platform. Di situ sebenarnya pembeli kena hati-hati. Selalunya pembeli ni tengah cari barang, dia excited sangat nak beli. Dia tak baca segala syarat apa semua gitu, dia tik, dia bayar. Bila barang tu tak serupa dengan apa yang aku terima. Walhal dia kena teliti dalam iklan-iklan ataupun syarikat barang tu. Jadi kalau sekiranya syarikat itu dah cerita A sampai Z, kita setuju beli. Maksudnya kita dah beli dah benda tu. Kecuali ada kerosakan. Bila ada kerosakan, kebanyakannya platform-platform ini kata boleh patah balik, boleh bagi balik.
1: Refund balik.
0: Jadi bila itu dipanggil khiyar aib.
1: Keaiban
0: kita boleh ni balik. Jadi sekarang ini benda tu sudah menjadi satu dah normal lah dalam masyarakat. Yang saya kena maklumkan, kita kena hati-hati sebelum kita beli itu, kita baca betul-betul. Selalunya orang tak baca. Tak baca.
1: Kadang tu kita tengok review orang juga.
0: Itu pun salah satu cara. Untuk kita puas hati, kita review orang. Kata okey, datang cepat apa nama.
1: Banyak review yang bagus-bagus kan.
0: Bagus, okey kita. Tapi kalau setengah orang tu excited sangat, dia tak tengok pun review orang, dia terus beli. Itu kecuaian pada diri dia lah. Okay. Satu lagi soalan pertama tu, saya rasa untuk komplain-komplain begini, kita perlu pada spesifik terus supaya kita tidak menyebut orang itu orang ini, padahal bila kita tanya balik, saya dengar daripada ini, maknanya tidak bertanggungjawab terhadap apa komplain kita tu.
1: Macam Datuk kata kita hearsay.
0: Barangkali arahan lain difahami oleh bila lain. Barangkali soal mengajar di masjid dan surau, ya, itu betul pakai sound dalam sahaja. Ataupun iqamah contohnya ada untuk luar ataupun dalam, itu dia ada sebenarnya Jabatan Mufti telah mengeluarkan garis panduan penggunaan pembesar suara di masjid dan di surau-surau, mana yang boleh dipasang pembesar suara luar, mana yang dalam. Dan saya rasa Encik Faizal kena tabayun betul-betul Konteks saja timbalan pengarah sama ada betul ke tidak arahan daripada dia. Hmm. Ataupun arahan itu salah difahami, salah faham oleh Bilal atau Muazzin. Supaya kita tidak mengaibkan mana-mana pihak dengan fakta yang tidak tepat.
1: Salurannya betul lah.
0: Salurannya betul lah. Salurannya betul.
1: Baik. Okey, kalau kita tengokkan jam 10.54 minit pagi ya, untuk terus bersama ATBN kita ya, dengan persoalan dan kemusykilan yang dikemukakan. Dan seterusnya, kalau kita tengok di Rumah Biru pun ada ni Datuk ya. Daripada Nik Fairul ni Datuk. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bagaimana kita sebagai ahli kariah masjid hendak tegur imam dan juga Bilal yang selalu tidak hadir bertugas pada waktu solat ni Datuk, supaya tak adalah tersinggung dan sebagainya.
0: Jadi kalau kita mampu untuk tegur, jangan tegur depan orang ramai lah. Maksudnya kita tegur secara harmoni seorang-seorang. Kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita minta supaya jawatan kuasa yang turun tegur. Sebab imam ini dibayar allowance. Jadi dia kena bertugas, kewajipan dia. Jadi kalau dia ponting, dia tak datang, kita beritahu jawatan kuasa. Dan jadi tanggungjawab tuan kuasa untuk menyelesaikan masalah ni. Tapi kalau dah jadi kronik sangat, report sajalah kepada pejabat agama daerah. Di sana nanti pegawai akan panggil imam, dan bila berkenaan bagi, tak mesti buang terus, bagi amaran, nasihat dululah.
1: Okay, ada siasatan juga.
0: Ada siasatan ya, betul ke tidak. Ada masalah, barangkali kebetulan kita pergi situ dia tak ada. Barangkali dia ada hal klinik ke sebagainya. Jadi kita kena siasat sebenarnya. Bukan nak jatuhkan hukuman semudah gitu.
1: Saluran aduan tu ada aja ya.
0: Ada saja.
1: Baik. Okey, ini soalan yang terakhir ni Datuk ya, dapat kita santuni.
0: Insya-Allah.
1: Menerusi WhatsApp kita Datuk ataupun WhatsApp kita ya. Yung Asmah ke ataupun Ani. Okey. Daripada Yung Ani dari Ipoh ya. Soalannya, saya baru berpindah dan pernah berhutang untuk membeli barang dari seseorang lah. Dan saya nak cari balik untuk membayar hutang tersebut, tapi saya tak tahu nama dan alamat orang tersebut. Jadi bagaimana ni Datuk?
0: Baik, kalau kita tak tahu nama dan alamat tersebut, cuma kita tahu waris-waris dia, maka kita boleh bayar hutang kepada waris-waris dia. Tapi jika sekiranya kita dah putus asa dah, kita tak tahu nak cari mana, maka kita pakai duit itu, kita masukkan dalam mana-mana tabung wakaf. Untuk supaya pahalanya sampai kepada dia. Dan kalau 20 tahun akan datang terjumpa balik, maka kita bayarlah hutang yang kita tanggung itu.
1: Baik. Okey, soalan nak nampak satu lagi soalan boleh, ni boleh. Datuk, berkenaan dengan akikah ni Datuk, di TikTok kita lah. Ini nak bertanya buah kurma muda. Nama TikTok lah. Okey, adakah anak-anak berumur 15 tahun ke bawah ni boleh diakikahkan ni Datuk?
0: Ya, anak-anak yang belum baligh itu boleh ada peluang untuk diakikahkan. Dia tak terikat dengan 15. Kalau dia baligh lebih awal, 9 tahun dah baligh atau 10 tahun, maka sebelum baligh itu, belum 10-9 itu dia boleh akikah. Tapi kalau dah baligh, tak mesti tunggu 15, barangkali 11 tahun dah baligh, dah hilanglah fadilat keistimewaan akikah untuk itu. Dan kalau mak bapak tak buat untuk dia, siapa nak buat untuk dia? Dia sendiri.
1: Baik, okey. Itu sekadar itu ya, persoalan yang dikemukakan yang dapat kita santuni ya Datuk ya, untuk diberikan pencerahan. Terima kasih mana yang menonton. Kalau di TikTok kita tengok ni ada 2.8K. Alhamdulillah.
0: Okay,
1: boleh sebar-sebarkan lagi lah perkongsian kita pada hari ini melalui ATBN. Terima kasih juga mana yang sempat kita santuni soalan-soalan ni kemukakan di Wasabi kita dan juga di Rumah Biru kita ya. Terima kasih untuk Amira yang menjayakan siaran langsung kita. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata daripada Datuk sebelum kita mengakhiri ATBN kita pada pagi ini Datuk.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita seboleh mungkin nak santuni semua soalan-soalan ni.
1: Ya, Datuk.
0: Tapi oleh masa pun tak cukup, lebih kurang 50 minit ni pun sendak dan padat.
1: Ya.
0: Kita cuba santuni, namun jangan kita putus asa. minggu-minggu hadapan insyaAllah kita cubalah setakat mana yang kita mampu. Itu pun saya pilih jawapan yang saya keluarkan adalah jawapan yang ringkas, pendek-pendek, tak bawa semua dalil untuk memberikan peluang seramai yang mungkin.
1: Seramai yang mungkin
0: gunakan ya? Platform inilah menyelesaikan masalah. Wallahu a'lam.
1: Okey, terima kasih juga Mani yang sudi menerusi talian kita ni juga Datuk Angwanya, saluran kita ya. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi menerusi rancangan Atibian. Pastinya banyak manfaat menerusi rancangan ini bersama dengan Sehibu Sama Hati Malam Mufti Perak kita Datuk Haji Zamri bin Hashim. Kita ucapkan terima kasih Datuk ya. InsyaAllah Datuk minggu depan
0: InsyaAllah saya ada.
1: Baik, dan terima kasih untuk Mira yang menjayakan siaran langsung kita di platform medsos kita ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dan teruskan kesetiaan kau mendengarkan Perak FM. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Bacalah doa ini sebelum memulakan perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga kau selamat sampai ke destinasi. Dari saya, P.U. Yop. Nyongen-nyongen juga di Perak FM untuk kau aja. Tunggu apa lagi? Mau larang, mau larang.

0: sahaja. FM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. 11.09 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat buat semua yuk-yuk. Alhamdulillah. Bertemu kita lagi di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Hari Jumaat 19 Zulhijjah bersamaan 6 Jun 2026. Harapnya semua tengah pun senyum lebarlah, penuh bertenaga seiring dengan cuaca kita hari ini. Jadi sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress. Dan telah pun di talian sekarang ni bersama kita ada, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Siapa di sana di talian tu?
1: Saya Saiful daripada untuk Organic Mattress.
0: Ya, betul. Nama.
1: Ya, nama saya Saiful.
0: Saiful apa khabar? Yeah. Sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, silakan Saiful untuk informasi dan promosi untuk semua rakan-rakan pendengar kita hari ni kan. Okey, silakan.
1: Okay, baik. Okey, baik. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perak FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua, khususnya Yok Yong yang mana sedang mendengarkan kita ketika ini, berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini, ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress, yang mana mungkin kan ada dalam kalangan pendengar kita yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, mungkin ada yang bangun pagi tadi tu rasa tak selesa kan, dekat bahagian belakang ataupun dekat bahagian pinggang kan. Ya, ramai sebenarnya tak sedar yang masalah tidur ni, walaupun kita dah mungkin tidur untuk tempoh 7 ataupun 8 jam sehari, tapi bila bangun pagi tu masih lagi rasa tak selesa kan, rasa mengantuk kan. Sebabnya mungkin ketika waktu kita tidur tu, mungkin kita kerap kali terjaga kan, menyebabkan tidur kita tu menjadi tak berkualiti kan. Jadi untuk hari ini, kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Perak FM yang mana sedang mendengarkan kita, untuk anda mendapatkan ya, tidur yang lebih lena, lebih selesa, dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan promosi tilam, yang mana pertama kita ada untuk tilam suria, dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk tilam suria dengan tilam manja ni, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Ya, saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membuang waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini, iaitu kita ada untuk tilam suria. Ya, yang mana tilam suria ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan compressed foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Maknanya untuk tilam suria ni, bahan dalamannya tu diperbuat daripada jenis foam yang telah dipadatkan. Maknanya untuk dalaman tilam tu dia tak ada spring. Bila tak ada spring, tilam suria ni tak mudah lagi bergoyang ataupun berbunyi apa semua. Anda dah tak perlu risau kan. Yang mana juga untuk tilam suria ni, okay, ia terdiri daripada jenis foam yang telah dipadatkan dan juga sangat sesuai untuk keselesaan belakang sewaktu tidur. Yang mana juga tilam suria ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam suria ini kita rekakan khas untuk anda, di mana ianya mampu menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang. Jadi khususnya kan, yang mana untuk Yok Yong semua yang mana mungkin nak mencari tilam kan untuk kegunaan sendiri ataupun juga mungkin untuk letak di bilik anak, bilik tetamu kan, yang mana gabungan berat untuk berdua tu sekitar 150 ke 180 kilogram, masih lagi boleh untuk menggunakan tilam suria ini. Dan juga untuk fabric, kita gunakan fabric yang premium juga, iaitu fabric yang tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Okay, yang mana untuk tilam suria ini, kita nak tawarkan kepada anda hari ini, untuk saiz kelamin, iaitu untuk saiz queen, kita ada untuk yang berketebalan 7 dan juga 8 inci tebal. Okay, yang mana saya mulakan dulu dengan 7 inci tebal. Untuk tilam suria saiz queen yang berketebalan 7 inci tebal, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah $988. Tapi untuk hari ini, khas untuk anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, yang mana Yok-Yong semua tu ada tilam lama kan, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, apa size juga, boleh je tolak tilam lama ya. Boleh trade in tilam lama anda, yang mana untuk anda trade in tilam lama, kita nak bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi $988, tolak tilam lama, anda akan dapat potongan sebanyak RM300, yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilam suria ini untuk saiz queen tebal 7 inci sampai di rumah nanti pada harga serendah $688 sahaja. Okey, itu untuk tebal 7 inci ataupun yang mana mungkin nak lebih tebal sikit lagi untuk tebal 8 inci, daripada harga asal $1,088 tolak tilam lama $300, tinggal harganya yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah $788 sahaja. Jadi maknanya untuk tadi, untuk tilam suria saiz queen tebal 7 inci selepas tolak tilam lama $688, ataupun tebal 8 inci tambah 100, harganya $788 sahaja. Jadi kepada pendengar semua yang mana bercadang nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan, untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma sahaja ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, untuk itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: FM ada hiburan, ada informasinya. Itu selingan lagu untuk kita masih lagi bersama dalam segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress dan bersama dengan kita Saiful. Baik Saiful, silakan semula Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali kan jadi kepada pendengar semua.

0: bal 7 inci selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM688 ataupun 8 inci tebal pada harga RM788. Yang mana mungkin ada bajet lebih tu, boleh dapatkan untuk tilam manja organik selepas tolak tilam lama dan juga baucer tambahan. Anda hanya perlu bayar pada harga serendah RM1,000 sahaja untuk saiz queen tebal 8 inci. Jadi kepada mana yang berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio PRFM dan juga DJ yang bertugas. Ada masa dan ketika, kita berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
1: Terus layan Gara FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.
2: Saya Hail Husaini untuk pendengar setia Gara FM untuk kamu.

0: Kakaui. Komedi.
1: Ya, BRFM ada hiburan, ada informasinya. 11.30 minit pagi bersama dengan Koma sekarang ni, Merah di sini yang akan menemani Koma pula sehingga jam 2 petang nanti. Dan macam biasalah, banyak info-info menarik dan cerita-cerita yang Merah nak kongsikan bersama dengan Koma sehingga jam 2 petang nanti. Banyaklah pengisian kali ni yang Merah nak kongsikan dengan Koma. Jadi sambil-sambil Koma melayan lagu, menjalankan urusan hari ni, Merah nak ajak semua yuk-yuk untuk hari ini. Moh ke program Mesra Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak Siri yang keempat 2026 pada hari Isnin 15 Jun 2026 pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti dan bertempat di Stadium Indira Mulia. Jangan risau Koma yuk-yuk sebab masuk adalah percuma. Banyak sebenarnya aktiviti menarik. Apa yang menarik di sana nanti? Koma berpeluang berinteraksi secara terus, berurusan secara terus dengan barisan pengurusan tertinggi Kerajaan Negeri Perak, barisan-barisan Exco Kerajaan Negeri Perak, dan ada juga yang amat berhormat, Menteri Besar Datuk Seri Saarani bin Mohamad akan turun padang di Stadium Indira Mulia nanti pada hari Isnin ni, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sebenarnya banyak je aktiviti yang menarik, antaranya pelbagai jualan dengan harga murah dan rahmah untuk semua yuk-yuk yang datang nanti, dan juga perkhidmatan kaunter bergerak seperti klinik bergigil, jabatan pendaftaran, biro pengaduan awam. Jadi kalau Koma nak suarakan cadangan ke, ataupun Koma nak juga kemukakan masalah ke, ataupun nak dapatkan semua perkhidmatan kerajaan, masa hari Isnin nanti, 15 Jun nantilah masanya. Jadi jangan lepaskan peluang bagi yuk-yuk yang berkesempatan, ada masa, lapangkanlah masa tu pergi Stadium Indira Mulia pada 15 Jun nanti untuk dapatkan dan Koma dapat berinteraksi secara teruslah dengan barisan Exco Kerajaan Negeri Perak. Jadi Koma jangan ke mana-mana, teman Mira sehingga jam 2 petang nanti untuk lebih banyak info menarik yang Mira nak kongsikan bersama dengan anda semua. Jadi jom kita layan lagu dulu, Perak FM, untuk siapa lagi, untuk Koma aja.

www.mymymy.com aja. Ikut Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: lagi bersama dengan Koma dalam FM Hiburan Ada Informasi untuk Koma aja. 11.57 minit pagi dan masih lagi bersama dengan Koma Mira di sini bersama DJ Mas. Ha. Sekarang ni tengah-tengah redup macam ni, tambah-tambah lagi nak dekat pukul 12 ni, mesti dekat ramai dekat luar sana tengah pegang phone kan, tengah scroll-scroll social media ni kan. Ha. Mengaku cepat, ada tak yang tengah join membawang tu? Ha. Kalau ada, cuba angkat tangan sikit Mira nak tengok. Alang-alang korang tengah santai-santai pegang telefon tu kan, Mira nak tanya sikit lah kan. Dalam banyak-banyak anggota badan kita ni kan, zaman sekarang ni, bagaimana yang paling laju bekerja? Cuba jawab. Kalau korang tahu, ha, mestilah jari kita, bukan tangan, bukan mulut, mestilah jari kita. Ha, macam sekarang lah, laju je korang semua ni, ha, menaip-naip dekat social media ni kan. Ha, cuba bagi tahu betul ke tak anggota badan kita yang paling banyak bergerak sekarang ni sebenarnya jari kita. Ha, jadi kalau nampak geng-geng membawang tu, jangan kau mau pergi join pula. Elakkan sebarkan kebencian hari ni. Maklumlah hari ni kan hari Jumaat, hari yang mulia, hari yang barokah. Jadi elakkan jadi geng-geng makcik bawang juga. Elakkan kita menyebarkan kebencian. Janganlah jadi keyboard warrior, orang kata. Sedikit pesananlah daripada Mira sendiri untuk kau kan. Jadi untuk kau semua, sebentar lagi kita akan dengarkan Warta Perak 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh Sinar Surya binti Zaini. Sama-samalah kita dengarkan isu-isu yang berlaku di sekitar Perak. Jadi untuk siapa lagi? Untuk Koma aja. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Banyak hiburan, banyak informasi untuk Koma yang Mira nak sampaikan dan Mira nak kongsikan untuk Koma. Khas buat orang Perak ni kan. Jadi terus setia bersama dengan Mira, lekat rapat bersama dengan Mira. Perak FM ada hiburan, ada informasinya untuk Koma aja.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
1: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma aja.
4: Warta Perak, 12 tengah hari.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Sinar Surya Zaini dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Bersatu Simpang Pulai musnah dalam satu kejadian kebakaran awal pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Noor Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 1.50 pagi. Menurut beliau, setibanya di tempat kejadian api sedang marak di tingkat atas dan kemudian api berjaya dikawal pada pukul 2 pagi. Kebakaran itu memusnahkan 40% bahagian rumah dan operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada pukul 3.17 pagi. Operasi itu disertai 14 anggota dengan 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Simpang Pulai. Tiada mangsa mengalami kecederaan dan punca kejadian masih dalam siasatan. Lebih 1,000 pelajar dan kakitangan Kolej Politek Mara KPTM Ipoh akan menyertai program khidmat masyarakat perdana di Bandar Meru Raya esok. Menurut pengarah KPTM Ipoh Anissa Muhammad Yusof, program itu melibatkan 44 lokasi dan akan direkod dalam Malaysian Book of Records sebagai program tanggungjawab sosial korporat CSR lokasi terbanyak di Ipoh. Program Gotong Royong membersihkan kawasan itu bertujuan mengetengahkan penglibatan aktif mahasiswa dalam aktiviti pembangunan diri dan komuniti. Polis membuka kertas siasatan kes membabitkan seorang lelaki melakukan penganiayaan terhadap seekor kucing di sebuah restoran di Taman Melor dekat Teluk Intan baru-baru ini. Rakaman berdurasi 1 minit 32 saat itu memaparkan seorang lelaki dipercayai pekerja restoran berkenaan bertindak memasukkan seekor kucing ke dalam guni. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Commissioner Chua Kok Lian berkata, susulan penularan video tersebut pihaknya telah menjalankan siasatan awal bagi mengenal pasti individu yang terlibat, lokasi sebenar kejadian serta mendapatkan fakta lengkap berhubung kejadian itu. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 29 Akta Kebajikan Haiwan 2015. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
6: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
1: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama.

Bersama semualah anugerah terindah untuk kami di Perak FM. Rakan-rakan pendengar kami yang kami sayangi semua. So, 12:11 minit tengah hari kita akan nantikan untuk intisari khutbah Jumaat. Sebentar saja lagi daripada Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh Imam Besar Masjid Negeri Perak. Sama-samalah kita dengarkan dan hayati intisari khutbah yang akan disampaikan untuk kita gunakan hari ini dan sepanjang minggu. Jadi untuk koma yang mungkin ada permintaan lagu ataupun nak ada ucapan Mira bacakan, boleh sahaja hantar di ruangan WhatsApp kita 0102007055. Di saluran WhatsApp kita, kita dah ada pun Kak Cu Intan kita. Macam biasalah, tadi Mira dah putarkan lagu untuk Kak Cu Intan kita sebab awal-awal lagi Kak Cu Intan dah hadir. Jadi Mira nak utamakan dia lah kan. Kita buka lagu dia dulu bagi dia ada mood nak kemas rumah hari ni ke, masa hari ni kan. Lepas tu kita ada Yong Liza. Assalamualaikum DJ Amira, selamat tengah hari katanya. Dan tak mandang yang lain, di Perak FM je nak ucapkan selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar Perak FM je, tak kira di mana koma berada. Selamat hari Jumaat, semoga hari Jumaat ini diberi kesihatan yang baik untuk semua dan di dalam rahmat Allah Subhanahu Taala. Jadi kita akan nantikan, sama-sama nantikan intisari khutbah sebentar lagi. Jadi koma jangan ke mana-mana, bersama dengan Amira sehingga jam 2 petang nanti. Perak FM untuk koma aja, bukan yang lain.

0: Fadi, ada informasi untuk kau aja. Seperti yang Mira katakan tadi, 12.15 minit kita akan bersama dengan Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Salih, Imam Besar Masjid Negeri Perak, untuk kita sama-sama dengarkan intisari khutbah hari ini, Jumaat 5 Jun 2026, 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita sudah pun berada di talian bersama-sama dengan Tuan Haji Abdul Farid. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: sihat,
1: wabarakatuh.
0: Sihat Tuan Haji?
1: Alhamdulillah baik.
0: Okey, silakan Tuan Haji dengan intisari khutbah. Alhamdulillah.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga sentiasa dan terus istiqamah ya beribadah kepada Allah. Baik, untuk intisari khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar Masjid di Negeri Perak insya-Allah akan menyampaikan khutbah bertajuk menjaga alam sekitar suatu ibadah. Ya, baik, menjaga alam sekitar suatu ibadah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, agama Islam merupakan rahmatan lil alamin. Ia agama yang merupakan rahmat kepada sekalian alam. Ia bukan rahmat kepada manusia sahaja, juga merupakan rahmat kepada sekalian alam, makhluk Allah, ya, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan semualah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu semua makhluk tertakluk dengan peraturan sunnatullah, sistem ya daripada undang-undang, daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peranan manusia ya menjaga alam ini merupakan suatu kewajipan ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang bermaksud dan janganlah pula kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan dengan perasaan berharap supaya dimakbulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang memperbaiki amalannya. Surah Al-A'raf ayat 56. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Ya, alam ialah tempat manusia hidup, mencari rezeki dan beribadah. Air sungai dan air hujan yang kita gunakan untuk berwuduk serta udara yang kita sedut adalah antara nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang seringkali tidak dihargai oleh manusia. Hutan pula berperanan sebagai benteng keseimbangan bumi dan sumber hidupan liar. Duka cita hari ini, ya, kita lihat kerana didorong oleh rasa tamak dan rakus untuk mendapat keuntungan duniawi, manusia semakin lupa diri lalu tergamak menebang hutan secara haram, membuang bahan beracun ke dalam sungai, melakukan pembakaran secara terbuka dan memusnahkan persekitaran asli hidupan liar. Perbuatan zalim manusia telah membuatkan bumi menjerit. Akibatnya berlaku banjir besar, tanah runtuh, cuaca semakin panas, kemarau panjang, udara berjerebu, sungai semakin cetek dan tercemar, hakisan tanah dan hakisan pantai. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, di antara beberapa pengajaran yang lain daripada intisari khutbah ya Jumaat pada hari ini, ya, beberapa perkara pendekatan yang boleh diambil ya untuk kita menjaga membantu menjaga alam sekitar. Jadi di antara beberapa pendekatan yang disarankan dari mimbar masjid pada hari ini, iaitu pertama, masjid berada di barisan hadapan, merintis usaha menyedarkan ahli qaryah untuk mengamalkan budaya kitar semula dan masjid-masjid menjadi pusat program kitar semula. Yang kedua, hindari perbuatan pembakaran terbuka yang mencemarkan udara dan menambahkan suhu panas bumi. Yang ketiga,

0: nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aje.
1: Yong, mau awak nak pesan sikit? Kita

kita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Kara FM untuk koma aja.

saya Hazama untuk Koma Orang Perak le. Samalah kita.

0: Bon, bien, le savoir.
1: Masih lagi bersama dengan Pera FM, ada hiburan, ada informasinya. 12.38 minit tengah hari bersama dengan Komo lagi, Mira di sini. Sama-sama Komo dengan lagu tadi, dah ramai pun yang hadir di ruangan WhatsApp kita ni. Ha, kita ada Fauzi Zakaria, Mira nak santuni dululah. Katanya daripada Kuartus Penjara Tapak. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat buat semua warga pendengar Pera FM untuk Komo aja. Lepas tu kita ada Kak Fauziah daripada Kampung Sawah Gerik, dah hadir dengan pelbagai menu untuk hari ni. Katanya ada mak saudara dari KL on the way, tetamu hari ni ya. Dengan ucapan semoga selamat sampai dan semoga terhibur dengan lagu yang diminta. Tadi Mira dah putarkan lagu untuk Kak Fauziah kita dengan permintaan lagu UK, tajuk Biar Diri Disayangi. Ha, semoga selamat sampailah tetamu tu hari ni daripada KL kan. Ha, jadi cakap pasal menu hari ni, ada menu asam pedas, sayur campur ayam goreng. Ha, banyaklah tu. Kang terliur pula kang, kita punya pendengar-pendengar di Pira FM ni kan. Cakap pasal lauk hari, cakap pasal masakan hari ni, kita nak, Mira nak bagi petua sikit lah untuk komen semua yang sedang mendengarkan kami di Pira FM ni kan. Petua mencairkan ayam ataupun orang kata defrost ayam menggunakan garam je. Komen tahu ke tidak sebenarnya garam sebenarnya sangat membantu dalam proses mempercepatkan pencairan ayam. Ha, jadi tak kira lah ayam ke ataupun ikan ke sotong ke apa-apa je lah, tapi selalunya yang kita susah sangat nak lama lah, orang kata lama nak tunggu cair tu, ayam lah kan biasanya. Sebab ikan atau udang ni senang kan, nampak tak kita ni selalu masak. Jadi ayam ni dia ambil masa yang lama sikit lah untuk kita defrost kan, orang kata kan. Jadi garam ni sangat membantu dalam bahasa orang putihnya brining. Brining ni sebenarnya proses mencairkan garam tu membantu proses mencairkan barang-barang yang beku tu sendiri. Jadi senang je caranya, mudah sahaja. Kau ambil lah, kau masukkan ayam-ayam frozen tu tadi dalam bekas periuk stainless steel ataupun aluminium. Jangan bekas plastik. Make sure digunakan bekas stainless steel dengan bekas aluminium. Jadi tuang air pahit sampai ayam tu tergelam sikit dan tambah garam segenggam je. Jangan garam tu pula melebih-lebih. Janganlah sampai satu sendok segenggam sudahlah kan. Lepas tu nanti tutup dan tunggu je. Kurang dalam 30 minit, 15 minit tu make sure memang ayam dah cair dah pun. Kau jangan rendam lama-lama pula, sebab bila kita rendam lama-lama akan ada efek juga dekat ayam tu. Jadi make sure dalam 30 minit macam tu dah memadai dah biasanya. Jadi confirm. Pastinya ada yang tanya nanti, tak masin ke ayam pula nanti? Tak, dia tak masin. Korang kena, korang kena lah basuh bersih-bersih, bilas bersih-bersih, barulah masak, barulah sama masak. Kalau basuh sekali dengan masak sekali dengan garam tu, masinlah dia. Janganlah, make sure kita basuh dulu bersih-bersih, barulah boleh gunakan. Nah, tips ni sebenarnya sangat-sangat berguna untuk ibu-ibu, untuk yong-yong kita yang balik nanti, balik kerja dah, lepas hadap jam, lepas angkut jam, balik tu nak masak pula kan untuk keluarga ni kan. Teringat pula lauk tak rendam lagi, nak nunggu pula, habis tu masak telur je lah kan. Jadi tips ni bolehlah digunapakaikan oleh kamu semua, yong-yong kita lah terutamanya kan. Kalau yuk-yuk nak guna pun boleh juga, kita yong-yong kita lah kan, sebab demo yang masak selalunya kan. Jadi untuk kamu yong-yong boleh gunalah cara ni, kita ada kajian sains. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh google juga sebenarnya. Kukuk lamiran dan borak kosong je, boleh google juga di google kamu masing-masing. Jadi kalau kamu lepas ni dah tak payah panik dah, tak payah kelang kabut dah fikir macam mana ni ayam kita tak rendam lagi ni. Ha, lepas ni masuk je dalam garam, masuk satu genggam garam, rendam dengan air dan make sure guna bekas stainless steel ataupun aluminium. Lepas ni ayam kita sudah cepat dah boleh masak, cepat dah boleh mencair. Jadi kamu banyak lagi info sebenarnya, tapi Mira nak juga layani kamu dengan lagu-lagu yang menarik. Jadi kamu jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Pera FM untuk kamu aja.
2: Yup, yo semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk komen aja.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Hanya di radio.
0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Salam Jemaat buat semua pendengar-pendengar Perak FM yang sedang mendengarkan kami sejak pagi tadi, 18 jam sehari. Baiklah, pukul 1.02 minit tengah hari, kamu masih lagi bersama dengan Mira dalam segmen Yup Yung 10 pagi hingga 2 petang. Sebentar saja lagi, kita akan bersama-sama ikuti untuk siaran langsung khutbah Jemaat, dan kita akan sambung siar ke National FM. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat semua pada hari Jumaat hari ini, 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita azan masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.17 minit tengah hari nanti. Baik koma, koma jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira, teman Mira, sehingga jam 2 petang nanti. Kita akan ikuti secara langsung khutbah Jumaat daripada National FM, dan selepas itu kita akan sambung lagi borak, kita akan sambung lagi dengan banyak lagi informasi tentunya untuk koma aja, tak mandang yang lain. Perak FM untuk koma aja.
1: 10 pagi, 2 petang, yuk.

0: Kuala Lumpur, silakan Fandi.
1: Baik, terima kasih Sayyidah Jia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga buat stesen-stesen seperti KAL FM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini, edisi 19 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 5 Jun 2026 Masihi, langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan saya mewakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM. Baik saudara, terlebih dahulu sebelum itu, ayolah kita terus mendoakan saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqamah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia ini, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan sekitar di Masjid Negara Kuala Lumpur. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat masjid untuk bersama-sama menunaikan solat Jumaat seketika nanti. Seperti biasa, di hari Jumaat ini punya Muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk kita bersama-sama beribadah, dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kerana masih diberikan kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, serta ingatlah akan Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, bagi bersama-sama mengimarahkan dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah sama-sama kita tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan seketika nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, dan pada itu juga eloklah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu, serta saling berpesan-pesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru, melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Untuk makluman bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini, tanggal 5 Jun 2026 pada pukul 1.14 minit tengah hari. Dan khutbah yang akan disampaikan seketika nanti dengan tajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Umat akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Hasnan Saidin. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam adalah agama yang menyeru kepada jihad, kebaikan dan kesungguhan dalam bekerja, dan ia melarang seseorang itu duduk tanpa melakukan sesuatu. Pernah satu ketika Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka, yakni, jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak. Kata-kata Saidina Umar ini menggambarkan kaitan rapat antara solat dan usaha mencari kehidupan, antara mencari kurnian Allah dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, Hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan untuk hari Jumaat. Dan apa kata kita sama-sama terus tumpukan perhatian ke ruang solat utama masjid bagi memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Hasnan Saidin.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا

إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد النسيطة وفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأه مقام محمود الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد أمين يا رب العالمين يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan seketika nanti dengan tajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Umat, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Teras Kekuatan Umat Islam utama adalah berpaksikan kepada semangat ukhuwah Islamiah yang dipupuk sejak kecil. Pendekatan menjaga hubungan, silaturahim, kesepakatan dan perpaduan dalam masyarakat perlu dibuat menerusi amalan memelihara hubungan baik bagi menjamin kehidupan harmoni dan sejahtera. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memberi teladan dalam pelbagai bab menjaga hubungan hingga orang yang membenci Islam juga mengakui kepribadian baginda dalam melayani mereka ketika menyebarkan ajaran Islam. Menyambung tali persaudaraan sesama Muslim menjadi satu kewajipan buat setiap umat Islam. Apabila tali kasih sayang bertaut, maka hubungan kekeluargaan, persaudaraan serta persahabatan dapat dibina dengan baik. Islam menekankan kasih sayang dan perdamaian kerana mukmin yang baik sentiasa menjalinkan persaudaraan dan menghidupkan silaturahim seperti sering bertegur sapa, menziarahi individu yang sakit dan kematian, menderma, kunjung-mengunjung dan memenuhi jemputan. Menyedari kepentingan serta besarnya memperkukuhkan persaudaraan, maka dalam Islam, seseorang Muslim itu juga tidak dikira sempurna imannya apabila dia merosakkan hubungan persaudaraan sesama Islam. Ukhuwah Islamiah merupakan nikmat dari kekuatan iman dan ketakwaan yang melahirkan perasaan kasih sayang yang mendalam, rasa saling percaya, mempercayai dan hormat menghormati sesama insan yang terikat dengan akidah Islamiah. Kesinambungan daripada perasaan ini melahirkan keikhlasan yang tidak berbelah bahagi untuk saling menolong, berkasih sayang, saling memaafkan, setia kawan, penyabar dan sentiasa bersikap mulia. Ini jelas tidak akan ada ukhuwah tanpa iman dan takwa dan begitu juga sebaliknya. Begitu pentingnya bagi kita menjaga persaudaraan dalam Islam. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran besar kepada orang-orang yang sentiasa menjaga dan mengutamakan hubungan berkenaan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dan janganlah saling membenci dan janganlah memutuskan hubungan persaudaraan, yakni atau berkonspirasi. Akan tetapi jadilah kamu

0: dari tentang erti persaudaraan ini. Antaranya, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa menjaga hubungan persaudaraan Islam adalah perkara yang sangat dituntut dan salah satu daripada cabang iman. Umat Islam juga hendaklah meyakini bahawa orang yang sentiasa menjaga persaudaraan Islam diberikan kelebihan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan umat Islam hendaklah mengambil pengajaran bahawa orang yang memutuskan hubungan persaudaraan Islam tidak akan masuk ke syurga. Baik saudara, apa kata terus kita ke ruang solat utama untuk mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Apa kata? Untuk itu kita terus sama-sama kita ikuti.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

دعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah Jumaat sekalian, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah. Laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Semoga dengan takwa yang sebenarnya, kita akan mendapat rahmat, berkat, redha Allah di dunia hingga ke akhirat. Persaudaraan merupakan satu ajaran yang sangat mulia dalam agama. Dengan adanya persaudaraan akan lahirlah semangat kebersamaan, perpaduan dan sikap saling mencintai sesama makhluk. Dan pada hari ini, mari bersama tumpukan perhatian pada khutbah yang bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Yang jemaah yang dimuliakan, ayat 103 dari surah Ali Imran yang dibacakan tadi bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Ketika kamu dahulu sewaktu jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini mengajar kita bahawa persaudaraan bukan perkara yang picisan. Ia adalah nikmat Allah yang mesti dipelihara. Bila hati manusia dipersatukan dengan iman, maka perbezaan bangsa, keturunan, kedudukan, mazhab, pandangan dan latar belakang tidak sepatutnya menjadi sebab untuk bermusuh. Islam mendidik kita untuk memelihara ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara menyeluruh yang merangkumi empat tunjang utama. Pertama, ukhuwah nasabiyah, iaitu ikatan kasih sayang melalui talian darah dan kekeluargaan. Kedua, ukhuwah basyariyah, iaitu sifat saling menghormati dan menyantuni sesama manusia tanpa mengira sempadan bangsa, agama atau geografi. Seterusnya, Islam turut menyuburkan semangat ukhuwah wataniyah, iaitu rasa tanggungjawab dan perpaduan utuh sebagai rakyat yang bernaung di bawah bumbung negara yang sama. Manakala puncak persaudaraan ini adalah ukhuwah Islamiyah, iaitu ikatan suci sesama umat yang disimpul erat oleh tali akidah dan keimanan semata-mata kerana Tuhan yang satu. Jika empat tunjang ini dijaga rapi, pastinya sebuah masyarakat yang bersatu padu akan terbina dan terbentuk. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan orang lain. Mungkin berkaitan nyawa atau harta, kehormatan, maruah atau juga kedudukan seseorang. Dan Islam sentiasa ingatkan umatnya supaya jaga hubungan persaudaraan. Kerana orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling hormat menghormati. Justru, persaudaraan adalah dibina dan dipelihara dalam kehidupan. Kita perlu jauhi sikap dan perbuatan yang boleh memutuskan hubungan sesama umat khususnya dan sesama manusia umumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang umatnya daripada tidak bertegur sapa sesama saudaranya melebihi 3 hari, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Jika kita mengikuti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada banyak menjadikan manusia musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan pelbagai kabilah di tanah Arab, pelbagai ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita sebagai umat perlu titik beratkan kesatuan antara pelbagai perbezaan yang ada. Bermula dari bangsa, suku, agama hingga ke batas bahasanya.
kita adalah manusia yang Allah cipta. Sudah sepatutnya kita saling mengenali, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat jalani hidup dengan penuh damai, harmoni dan tenteram. Muslimin rahimakumullah, dalam mengukuhkan persaudaraan, kita perlu bermula dengan diri sendiri. Jagalah hati dari buruk sangka. Jangan cepat menghukum niat orang lain. Kadang kita hanya melihat satu perbuatan, tapi kita tidak tahu seluruh keadaan. Sebab itu Islam mengajar kita supaya sentiasa bersikap nuzon, bersangka baik dan berhati-hati sebelum membuat tuduhan. Jagalah lisan dari ucapan yang memutuskan silaturahim. Tidak semua perkara yang kita tahu perlu disebut. Tidak semua perkara yang kita dengar perlu disebar. Tidak semua silap orang perlu dimalukan. Lisan tidak dijaga boleh menjadi sebab putus saudara. Mari kita sebarkan salam, senyuman, ziarah, bertanya khabar dan membantu mereka yang susah. Jangan biarkan masjid hanya menjadi tempat kita solat bersama, berdiri sebelah menyebelah, tapi hati kita jauh antara satu sama lain. Jadikan masjid sebagai tempat menyuburkan kasih, menyatukan masyarakat dan bina semula kekuatan umat. Maka janganlah kita sempitkan persaudaraan hanya kerana perbezaan yang kecil. Janganlah kita rosakkan ukhuwah hanya kerana berbeza pendekatan. Selagi kita berpegang kepada akidah yang sama, hormat menghormati, menghormati Quran dan Sunnah serta menjaga adab dalam perbezaan, maka persaudaraan wajib kita pelihara. Apabila berlaku pertelingkahan, tugas orang beriman bukan menjadi batu api, tetapi mendamaikan. Bukan menambah luka dengan kata-kata yang pedih, sindir, menyindir, menutup ruang untuk manusia memberi penjelasan. Tetapi tutuplah ruang perpecahan dengan kasih, sayang, nasihat dan hikmah. Dan begitulah sidang jemaah yang dimuliakan. Persaudaraan adalah amanah Allah. Mimbar ingin mengajak jemaah sekalian merenung beberapa kesimpulan dari khutbah pada hari ini. Pertama, hargai nikmat besar, nikmat ukhuwah ini. Kedua, jagalah hati, jagalah lisan. Dan ketiga, jangan jadikan perbezaan pandangan sebagai punca perpecahan. Renungi firman Allah yang berikut dari suratul Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu'ul alim. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyhil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rashidin wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin warda anna ma'ahum ya akramal akramin. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami tawfiqi wal hidayah was sihati was salamah jalalata malikana kebahdul yang maha mulia siri paduka baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim wa kadhalik kebahdul yang maha mulia siri paduka baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia. Allahumma ahfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'an baladana maliziya aminan mutma'inna sakha'ar rakha'a dara adil wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah saudara khutbah Jumaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah, kita akan ke udara lagi menerusi secara langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Fandi Abdullah, mewakili Session Radio, bahagian penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM, Encik Muhammad Fikri dan Encik Ahmad Faris. Ma'assalamah wa ilan liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Konti Nasana FM bersama dengan rekan-rekan Aida Jia. Silakan.

0: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM Koma.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silam Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

Ini persembahan dari Anita Sarawak, Raja Di Bawah Apple, seorang penyanyi yang pernah menggegarkan industri hiburan Malaysia dan antarabangsa. Terkenal dengan julukan superstar dan mempunyai darah seni dari keluarga seniman legenda Dato' S. Romaino dan Ratu Filem Melayu Siput Sarawak. Assalamualaikum. Selamat petang, Yub Yong. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Untuk ketika ini, dah pun 2.12 minit petang. Mungkin masih ada yang sedang berehat ketika ini dan sambil-sambil itu terus dengarkan Perak FM. Di sini menyajikan hiburan terbaik untuk anda di samping berkongsikan informasi terkini. Untuk edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah bermula 2 petang sehingga jam 7 malam. Mesti ruangan nak Moh Gebang. Anda bertemankan Nana di sini untuk koma aja. Pastinya di dalam ruangan ini, jam pertama anda akan disajikan dengan lagu-lagu kenangan. Kita berada dalam seleksi Nostalgia yang akan menyajikan lagu-lagu hiburan 80-an dan juga 90-an. Kita banyak lagi lagu-lagu menarik selepas ini, antara yang ada Gingerbread, Mat Jiwa-Jiwa. Ini dia Olan, kenangan semalam. Untuk koma je.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: 35 minit petang, selamat petang Ayub Yung. Terus bertemankan anak di sini menerusi ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Dan baru saja kita dengarkan lagu dari persembahan Aris Ariwatan, lagu Berjodoh Cinta Tak Kenal Siapa. Di jam pertama ini, seperti biasa, ruangan Moh Gebang kita akan sajikan dengan lagu-lagu yang kenangan menerusi seleksi nostalgia. Selepas ini menanti anda ada Khadijah Ibrahim, kupendam sebuah duka dan juga sebuah lagu petikan dari filem Pardes, sebuah lagu Hindi, Mere Mehbuba. Terus layan per FM semestinya untuk koma je.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Selamat petang Yop dan Yong.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Pera FM untuk koma aja.

sudah menghampiri jam 3 petang. Untuk jam seterusnya nanti, jangan lupa untuk terus ikuti rancangan Lughatul Jannah, dan kita akan terus pengajian kita untuk hari ini menerusi surah Al-Kahfi ayat 43 hingga 45. Jadi boleh bersedia bersama kita Al-Quran, dan kita boleh semak bacaan kita pada petang ini insya-Allah bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Haila. Terus layan Kura FM semestinya tu. Koma je.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ha, ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk komen.

0: komen
1: je. Jana.
2: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
0: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.
0: Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih terus dengarkan Opera FM di mana-mana jiwa anda berada. Dan untuk jam ini kita bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. Untuk ini sehari ini 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Telah bersedia dikonti bersama anak Ustaz Haji Razi Kamarul Ailan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz ya?
4: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini kita nak teruskan pengajian kita mengenai surah Al-Kahfi ayat 43 hingga 45 Ustaz eh?
4: Ya, saya.
0: Baik, silakan Ustaz.
4: Baik, terima kasih Haji Jinana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Pera FM yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi lagi kesempatan kepada kita pada petang ini untuk meneruskan perkongsian kita di muka surat 298, surah Al-Kahfi, iaitu ayat 43 sehingga ayat 45 insya-Allah. Dan insya-Allah saya akan baca dengan lagu Jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

انتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب

0: الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم.
1: Okeylah, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, itu dia bacaan daripada surah Al-Kahfi muka surat 298. Dan ayat yang kita baca tadi ayat 43 sehingga ayat 45 insya-Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita menerima pemanggil, marilah kita melihat sedikit apa-apa perkara yang boleh kita kongsikan. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, cuba kita tengok pada ayat 45. Ya, ayat 45 tu kalimah yang mula-mula pada ayat 45, iaitu kalimah wadrib. Ini tempat yang biasalah kita dengar ada di kalangan kita yang kadang-kadang tersasul baca di sini, iaitu huruf dotnya dibunyikan qalqalah. Ada orang bacakan wadrib, dia baca wad, ada qalqalah. Maka bacaan sebegitu sebenarnya tidak tepatlah. Bila kita baca ada qalqalah tu tak tepat, ya? Sebab apa? Sebab di antara sifat huruf dot ini, dia tidak termasuk qalqalah. Kalau kita lihat, ya, di antara sifat-sifat huruf dot ini, yang pertamanya sifat istitalah, ya, sifat istitalah. Sifat istitalah tu, kalau siapa-siapa ada buku tajwid 101 ni, kan, tajwid 101 ni, tuan-tuan boleh buka, ya, bertajuk number 24. Tajuk nombor 24 tu ada huruf dad yang kita namakan sebagai sifat istitalah. Apa dia sifat istitalah? Iaitu memanjang suara huruf. Artinya bila kita sebut dad ini, dia perlu kita sempurnakan sepanjang tepi lidah kita itu naik ke geraham atas, ya. Kita punya lidah tu sepanjang tepi lidah naik ke geraham atas, sama ada geraham sebelah kanan ataupun geraham sebelah kiri, kita pilih saja. Jadi nak panjang tu, kan, kita punya apa, makhraj dhad tu panjang. Jadi kalau kita sebut dengan cepat-cepat, maka dia tak akan sempat sempurna. Kalau kita sebut wadrib, wadrib, dia tak sempat sempurna. Jadi kita ambil sedikit masa, wadrib, wadrib, kita ambil masa sikit untuk sebut dot itu supaya kesempurnaan sentuhan lidah itu berlaku pada geraham. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat huruf dot ini juga pada nombor 27. Siapa-siapa ada buku, tengok nombor 27, iaitu sifat jahar. Sifat jahar ni iaitu bila sebut dot ni tidak ada angin. Jangan pula sekarang ada yang baca wad, ada keluar angin, kan, wad, itu tak betul. Dia kena wad, wad, jangan ada angin. Kemudian seterusnya, kalau tengok lagi nombor 31, iaitu sifat rakhawah. Sifat rakhawah, apa dia sifat rakhawah? Iaitu suara huruf dot ini dia tidak tertahan. Artinya suaranya masih ada. Bila kita sebut wad, dia tak mau kita sebut wad, mati suara kita. Tak mau gitu. Dia sebut wad, wad, ada suara lagi. Itu wadrib. Baik. Kemudian seterusnya dia juga bersifat dengan isti'la. Maknanya bila kita sebut huruf dhad ini, pangkal lidah kita terangkat. Pangkal lidah kita terangkat. Sebab itulah peranan ataupun itulah cara kita nak membunyikan sifat isti'la. Tuan-tuan boleh rasa sendiri sebenarnya. Pangkal dia terangkat, kan. Kemudian akhir sekali, dia juga bersifat itbaq. Huruf dhad ni bersifat dengan sifat itbaq. Apa dia sifat itbaq? sifat itbaq ni tuan-tuan sekalian, apabila kita sebut huruf dhad ini, sebahagian besar lidah kita tu melekap naik ke atas, ke langit-langit. Maksudnya ruang antara langit-langit dan lidah kita menjadi sempit. Dia naik ke atas menjadi sempitnya, itu dipanggil itbaq. Kalau kita nak faham itbaq ni apa dia, kita faham pula lawan dia. Ya, kita lawan dia tu infitah. Lawan dia infitah. Infitah ni apa? Terbuka. Apa yang terbuka? Iaitu lidah kita dengan langit-langit tu dia ada ruang. Ya, ruang yang luas. Bila kita sebut contoh, kita sebut huruf zai kan. Za, az, az. Lidah kita tak melekap naik ke atas. Beza dengan sebut huruf dot, lidah kita naik ke atas kan. Jadi itulah yang dikatakan itbaq. Jadi bila kita sebut ayat ini wadrib, pastikan sifat-sifat yang kita bincangkan tadi semuanya kita dapat tunaikan dengan baik. Baiklah tuan-tuan sekalian, itulah sedikit perkongsian untuk mukadimahnya. Jadi sekarang kita boleh terima panggil-panggil untuk sama-sama kita kongsikan apa-apa perkara yang boleh dikongsikan lagi, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, yang ada di live media sosial kita juga, terima kasih kerana menonton. Dan sama-sama itu kita kongsikan juga live kita petang ini. Kita jadikan platform ini sebagai satu medium untuk kita berkongsikan ilmu yang bermanfaat kepada lebih ramai orang lagi. Dan kita ambil pemanggil pertama petang ini. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari sini.
2: Mak Ngah, silakan Mak Ngah.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Mak Ngah. Orang pertama hari ni.
3: Makanya rezeki, Ustaz.
1: Yalah, ya. Silakan.
3: Terima kasih, Ustaz. A'udhu billahi minasyayqonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Sadaqallahul Azim.
1: Alhamdulillah, terima kasih Mak Ngah ya, di atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Okeylah Mak Ngah, kita kongsi tajwid sikit boleh?
3: InsyaAllah.
1: Cuba kita tengok ya. Mak Ngah cuba tengok ayat yang mula-mula tu. Ada dua huruf sa. Fi'atun yansurunahu dengan wa ma kana muntasira. Yang mana kedua-dua sad ini ada padanya sifat itbaq, sama macam yang saya terang tadi huruf dot juga. Mak Ngah boleh cerita tak macam mana Mak Ngah faham tentang yang dikatakan sifat itbaq atau apa dia? Dia macam ni, yang kata itbaq tu melekap lidah tu, melekap ke langit-langit.
3: Lidah kita baca bila kita dengar kat lidah kita melekat dekat apa langit-langit atas tu.
1: Kemudian ada ruang antara langit-langit dengan lidah tu jadi menyempit.
3: Dia sempit lah, kita tak jadi huruf pot tu nak jadi
1: macam. Itu yang dikatakan itbaq lagu tu lah. Pasal ada setengah orang kadang-kadang dia sebut sok ni nak bunyi macam sin.
3: Yang tu nipis Ustaz bang. Macam, kalau macam tu dia, kalau kita, lidah kita, kalau kita tak otomatik angkat ke situ, tapi tak jadi Ustaz.
1: Itulah. Itu kata, bila kita tak angkat yang kita kata melekap tadi, atau itu bot tadi, dia jadi sin lah.
3: ada jadi ha, jadi macam rutin dan macam ringan pula kan baca tu.
1: Betul tu. Baik-baik.
3: Tapi dia makna pun dia macam tu juga. Saya tak belajar.
1: Tak apa lah tu. Kita kongsi-kongsi lah.
3: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan sekalian. Mak Noh daripada Penang. Jadi tuan-tuan sekalian, contoh ayat 3, ayat 43 tu. Ayat 43 tu kalimah akhir sekali ialah muntasi sira kan. Situ. Di situ yang orang banyak selalu kadang-kadang tersasul tu. Dia sebut macam mana? Wa ma kana muntasira, bacanya tasi. Bila baca tasi itulah jadi huruf sin. Jadi bagaimana kita nak bagi tahu supaya dia sebut sad? Masa sebut si tu pastikan lidah terangkat. Muntasi si, jangan sebut muntasi si, tak faham, mesti muntasi lidah tu kena naik ke atas supaya kita tunaikan sifat itba', maka hasillah bunyi sad itu tebal.
2: Baik, yang ada bertanya di live TikTok kita ni, surah apa, ayat apa, ayat buku surat berapa? Surah Al-Kahfi ayat 43 hingga 45, buku surat 298. Baik, kita teruskan lagi petang ini dengan pemanggil kedua. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Macam Anidin.
4: Ya, Macam Anidin pada Buntung.
2: Baik, silakan Macam Anidin.
4: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah Ustaz, ya?
1: Ya, saya insyaAllah.
4: Kami cuba Ustaz, ya?
1: Silakan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

تسيرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم.

0: juga dia dengan alif khanjariyah. Eja je kha nun khan ja jim. Lepas tu ra khanjar. Khanjar. Khanjar ni apa dia tuan? Khanjar ni kalau tuan tengok pakaian kebangsaan orang Arab Yaman. Orang Arab Yaman ni tuan, dia kalau dia pakai baju pakaian kebangsaan dia, dekat pinggang dia ada selit satu pisau. Perasan tak pisau yang yang bengkok tu? Pisau yang bengkok yang selit, kalau kita orang Malaysia kerih. Dia mah pisau tu. Pisau tu dia panggil khanjar. Kha nun jim ra khanjar. Jadi kalau kita tengok alif tu pun, alif yang kecil tu lah, kita tengok dia dia bengkok sikit. Dia bukan straight, dia macam bengkok sikit lah. Tu dia panggil khanjariyah. Alif khanjariyah maksudnya alif tu nak serupa macam pisau bengkok tu, lawi tu lah, lawi ayam. Itu maksud khanjariyah. Tapi kalau nak sebut alif sagirah pun betul juga. Ataupun sebut alif kecil lah, cakap Melayu kita senang je. Itulah lebih kurang. Jadi bacanya dua harakat sebagai mak asli.
1: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Okay. Baik, untuk anda yang ingin menyertai ruangan Lura Tu Jannah pada petang ini, boleh terus hubungi talian di konti 0554585559 pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh, siapa di talian?
2: Ya, Puan Halimatu Sa'diah.
1: Puan Halimatu Sa'diah. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya cuba.
0: Ya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tak sampai start.
1: Tak apa, ambil balik wa maka.
0: Wa maka. Wa maka namu tasiro.
1: Radio dekat sangat kot tu. Kami dengar dua kali suara tu berlapis.
0: Ya,
1: dah tutup lah. Tutup siap. Pergi kejap. Tunggu kejap.
2: Nanti confuse nanti.
0: Bila start tutup start.
1: Boleh hasilkan terus. Hunalika.
0: Hunalika al-walayatu yatu lillahil haqq. Huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Wa rib lahum masalal hayatid dunya. Kama in anzalnahu minas sama. Kama in anzalnahu minas sama. Fakhtalata bihi nabatul ardi fa'asbaha hashima.
1: Cuba ulang semula. Fa'asbaha.
0: Fa'asbaha hashima.
1: Ha yang kedua tu. Fa'asbaha ha ha.
0: Fa'asbaha hashima tazru. Fa'asbaha hashima tazruhu riyah.
1: Baik, huruf ra tu nipis. Riyah tu. فأصبح هشيما تذروه الهري. بجي كده. بسم الله.
0: فأصبح هشيما

0: Ah, macam tu.
1: Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira.
0: Cuba seulang, betulkan huruf kaf. Kul, kul, nipih je. Wa kana Allahu ala kulli. Ha, semula.
1: Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira.
0: Okey, ya boleh, boleh. Terima kasih. Baik. Puan Halimah tu kita kongsi sikit tajwid boleh?
1: Okey, saya cuba.
0: Okey, cuba Puan Halimah tu tengok di sana ya. Ayat ayat 43 tu. Walam takul lahu fi'atui. Masa kita baca fi'atui tu, itu hukum apa tu? Tanwin berjumpa ya tu.
1: Idgham ma'al
0: gunnah. Idgham ma'al gunnah, betul. Boleh tak Puan Halimah tu terangkan yang kata idgham tu apa dia?
1: Idgham tu dengung.
0: Idgham bukan dengung. Idgham memasukkan.
1: Memasukkan huruf ya.
0: Memasukkan huruf nun.
1: Huruf nun.
0: Ke dalam huruf ya. Di situ tak ada pun huruf nun kan? Tapi tanwin tu huruf nun lah tu. Ta dua di depan tun, dia sama dengan ta nun mati depan tun. Itu nun tu lah tu. Nun tu masuk
1: Ustaz, dalam... Tapi tak ingat Ustaz.
0: Tak apa tu, kita kongsi ni. Nah, lepas itu, ma'al gunnah apa dia? Ma'al gunnah. Ma'al gunnah serta dengung.
1: Serta dengung.
0: Jadi masukkan serta dengung. Cuma saya nak tekankan di sini, yang kata serta dengung tu apa dia? Dengung tu apa yang kata dengung tu?
1: Dengung tu?
0: Dengung tu suara yang keluar melalui... hidung. Tadi yang Puan Halimah tu baca tadi, baca macam ni tadi. Fi'atui. Tak ada suara hidung. Dia kena baca. Fi'atui. Baru betul. Dia kata ma'al gunnah tu. Faham tak?
1: Faham.
0: Baik. Terima kasih. Ya.
1: Nak jelasnya Ustaz tak pandai.
0: Tak apa. Kita kongsi-kongsi.
1: Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dah tuntaskan ya. Apa yang saya bakitkan pada Puan Halimah tu tadi. Terima kasihlah di atas perkongsian bacaan dia, baik bacaannya. Cuma saya tekankan tadi pada kalimah fi'atun ayat 43. Memang ada orang baca macam tu. Dia baca walam takullahu fi'atuyan. Kalau fi'atui itu dia cuma idgham saja. Ma'al gunnahnya tak ada. Sebab apa? Sebab dia baca suara dekat mulut. Sepatutnya suara tu di hidung. Kena baca fi'atui. Suara naik ke hidung. Itu baru sebut ma'al ghunnah. Nampak? Itu dia kena baiki sebutan tu. Terima kasih.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Siapa di talian?
3: Saya Puan Zaliha dari Bandar Baru Putra.
2: Puan Zaliha. Baik, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar suara, ni baru dengar balik.
3: Pergi buat terapi kat Pulau Pinang 3 minggu.
0: Patut lah pun. Alhamdulillah. Sihat dah kot. Alhamdulillah, insyaAllah.
3: InsyaAllah, doakan je.
0: Ya, insyaAllah. Eh? Baik, silakan.
3: Batuk pun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولم تكن له فئة
0: فئة
3: ولم

0: Okey. Berhenti je yang suruh nah tu senang. Tapi sebelum tu, cuba dengar saya baca dekat yan tu. Walam takullahu fi'atun yansurunah. Berhenti situ.
1: Walam takullahu fi'atun yansurunah.
0: Fi'atun yansurunahu min dunillah. Berhenti.
1: Fi'atun yansurunahu min dunillah.
0: Min tu dengung. Min dunillah.
1: Fi'atun yansurunahu min dunillah.
0: Terus.
1: Wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haqq.

0: الرياح
1: فأصبح هسيما تذروه الرياح.
0: Ambil tazru saja. Tazruhur.
1: Tazruhur riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih ya Puan Zaliha atas bacaan. Lagu apa tadi tu?
1: Tak tahu lagu.
0: Lagu Sikah.
1: Oh, Sikah batu.
0: Itu Sikah namanya. Okay, terima kasih Puan Zaliha ya.
1: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Puan Zaliha itu kan. Daripada Bandar Baru Petra saya rasa. Dia ni baca lagu Sikah tadi. Boleh je, tuan-tuan tak kisah pun saya mukadimah tadi lagu Jaharkah. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh nak bawa, silakan apa sahaja, tak mesti buat seperti mana saya baca pun. Cuma kalau boleh buat, seronoklah kita cuba-cuba bunyi-bunyikan Jaharkah tu. Okey, terima kasih.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okay, siapa di talian?
3: Kak Mazna.
2: Kak Mazna, baik Kak Mazna, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak cuba baca tengok pula Ustaz ya.
0: Boleh ke Jaharkah?
3: Try lah. Lagu Ajam malam pun cuba tak jadi pun tak boleh buat.
0: Dah cuba dah buat macam mana kan. Try lah. Jadi tu insyaAllah try tengok. Hari ni Jaharkah try.
3: Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

0: فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Terima kasih ya Puan Maznah di atas bacaan lagu Jaharkah. Betul tu.
0: Ustaz, saya baca ni betul semua tak?
1: Ya betul, tak ada masalah, betul ya tu.
0: Ustaz nak tanya Ustaz sikit boleh tak?
1: Boleh insyaAllah.
0: Ustaz kan, saya tak adalah dia muda-muda, tapi anak-anak cucu-cucu saudara, anak-anak saudara kan semua datang ngaji, nak ngaji kan. Ada yang dah khatam, ada yang membaca. Tapi kan sampai sudah kan, ya dia tak boleh nak sebut roh sampai dah khatam. Yang ada baca banyak pun, roh dia jadi roh, dia tak boleh. Kalau ri jadi ri. Kalau bismillahirrahmanirrahim, saya tak boleh nak buat apa, tak tahu cara macam mana. Tapi yang hak seorang tu, dia dah cakap pun tak turun lagi, baru 3 tahun. Dia datang, kata, ya nak haji, yang cakap tu, yang tu kan. Lepas tu saya kata, bahawa sampai taro kan dia sebut, cantik, roh. Tapi yang kakak dengan abang tu sampai sudah tak boleh. Ada cara dia tak macam mana. Kalau paksa-paksa nanti, merajuk tak nak ngaji pula.
1: Suruh dia senaman lidah.
0: Senaman lidah
1: macam mana? Suruh buat tu. Bagi lidah tu lembut. Lidah dia keras tu. Dia buat. Suruh dia buat. Selalu dia buat itu. Buat tu. Main lidah supaya lidah tu. Dia hidup lidah tu. Lidah dia tu macam keras. Dia mati sikit. Itu ha, cara insyaAllah try buat itu. Dia boleh tu.
0: Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memang pun tuan-tuan sekalian, memang ada di kalangan, bukan kata anak-anak, kadang-kadang orang dewasa pun ada memang jenis yang lidahnya susah nak sebut roh. Ini bukan orang Melayu je, orang Arab sendiri pun ada. Orang Arab sendiri pun ada yang tak boleh sebut roh ni. Cuma kita cubalah usaha latih macam mana cara nak sebut raw ni. Itulah saya kata tadi, kita try buat senaman lidah. Saya dulu selalu buat gini, ataupun sebut perkataan lori lari. Sebut banyak kali. Itu senaman lah tu. Itu latihan untuk lembutkan lidah kita supaya dia bunyi ri tu. Memang susah tu.
2: Kan perlu ada latihan Ustaz ya.
1: Itu kadang-kadang kepada orang yang susah sebut lah.
2: Kan ada orang yang dia akan pelat R, dia sebut R. S dia macam ada pelat S ke.
1: Betul. Memang ada macam tu.
2: Tapi kalau kata ada masalah tu, kalau mengaji jadi dosa ke Ustaz?
1: Tidak ada masalah. Dia begini, Tuhan ni tidak meletakkan satu orang kata apa, suatu yang memberatkan kita. Dia sekadar yang kita mampu. Jadi bagi mereka yang sudah mencuba sebut tapi dia tak mampu, maka tak boleh buat apa. Sekadar kemampuan yang dia adalah. Cuma begini, dari segi hukum fiqahnya, kalau macam ada satu orang tu dia jadi imam contoh, imam tu dipastikan semua sebutan huruf surah Al-Fatihah itu mesti betul dan tepat. Tapi kalau dia imam, katakan ghairil macam ghairil maghdu, tak boleh sebut roh kan, maka dia tu kalau boleh tak usah dilantik lah jadi imam. Itu cerita hukum fiqahnya. Tapi kalau andai kata semua satu kampung tu semua sebut roh tak betul, maka boleh jadi imam. Dia macam tu hukum dia. Dia tengok kesalahan tu. Kalau satu kesalahan, yang makmum pun lebih kurang aja salahnya, tak apalah. Kecuali ada makmum yang bacanya betul, maka dia tu tadi kalau boleh tak sah naik imam lah. Cerita hukumnya.
2: Kalau ada yang lebih baik, betul, kita ambil yang
1: betul, lebih macam baik lah. Cara pemilihannya.
2: Kalau untuk bacaan sendiri tu tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
2: Baik, dah pun 3:43 minit petang. Kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya
3: dari Batu Gajah.
2: Siapa?
3: Fauziah.
2: Puan Fauziah. Baik, silakan Puan Fauziah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dah jenuh dah berapa kali, dekat 60 kali Ustaz.
1: Dapat pahala dah tu, 60 pahala dapat, tak masalah.
3: Minggu depan nampak dapat yang kedua.
1: Okey tu.
3: Alhamdulillah lah dapat.
1: Ya, silakan Puan Fauziah.
3: Saya jumpa ya Ustaz.
1: Ya, silakan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 남은 떡으로 무난 땅을 와라야 뚜릴라힐 학 وخيرٌ ثوابًا وخيرٌ عقبًا.
1: Wait, Puan Fauziah kena betulkan huruf kha. Huruf kha tu kena tebal. Yang nipis tu ya. Dia kena baca gini. Huwa khay, huwa khay.
0: Huwa khayrun.
1: Tak, kha tebalkan dulu. Cuba sebut kha.
0: Huwa khay.
1: Sebut kha dulu. Kha. Khoi.
0: Khoi.
1: Khoi.
0: Ha. Khoi.
1: Huwa khairun.
0: Huwa khairun tawabang wa khairun uqbah.
1: Ha, macam tu. Terus.
0: Waqrib lahum masalal hayati dunya. Kama in anzalnahu minas samai fakhtalaqa bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih ya Puan Fauziah atas bacaan tadi. Alhamdulillah. Ha, cuma tadilah khairun tu huruf kha tebal tapi huruf ya nipis.
0: Mana saya belajar Ustaz, memang saya tersangkut tang khair.
1: Ha, dia sebabnya kha tu kena tebal, ya kena nipis.
0: Khoi.
1: Ah, nanti ah, betul lah tu, dah betul lah tu. Nanti saya terangkan khoi dalam ni. Insya, terima kasih ya.
0: Baik. Ya. Nak tajwid.
1: Baik. Anak yang tadilah sekarang yang khoi tu. Kenapa khoi tu kena tebal? Huruf kha tu.
0: Tebal dia huruf istiqlak.
1: Pandai. Huruf istiqlak nak kena buat macam mana?
0: Istiqlak ni pangkal lidah tu terangkat.
1: Pandai pun. Itulah dia je. Khoi.
0: Tapi nak buat tak boleh jadi.
1: Dia gini. Bila habis je sebut khoi yang tebal tu, kita nak sebut ya tu nipih, kita mulut.
0: Sebab nak masukkan ya tu.
1: Senang je macam ni tengok.
0: Khoi je senang.
1: Tengok. Bila kita dah angkat pangkal lidah masa sebut khoi, habis je sebut khoi, sebut ya tu, mulut tu bagi tersenyum sikit. Khoi. Khoi. Macam tu. Betul. Ha tu.
0: Khoi.
1: Okay.
0: Terai sekali lagi.
1: Boleh. Silakan.
0: Wa khairun sawabang wa khairun uqbah.
1: Macam tu. Pandai. Pandai dah. Okay. Terima kasih Puan Fauziah.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang baru masuk tengok ni. Kita di muka surat 298 ayat 43 sehingga ayat 45 surah Al-Kahfi, muka surat 298 . Baik, tuan-tuan sekalian, itu perkongsian saya dengan Puan Fauziah tadi. Memang ada orang dia bukan susah sebenarnya. Sebenarnya kalimah khair ni pada ayat 44 tu kan, huwa khairun, tuan-tuan sekalian, di mana perkataan khairun itu di tengah-tengahnya ada huruf ya, sedangkan huruf kha di pangkalnya huruf tebal, huruf ra selepasnya pula huruf ra tebal. Jadi kadang-kadang orang kita ni suka tertebal semua. Dia baca gini, khairun. Dia baca huwa khairun. Apa yang salah tu? Yang salahnya huruf ya di tengah tu. Sebab tebal kha, tebal ra, terbawa-bawa tebal huruf ya. Itu salah. Lepas tu kita pun nak pula cuba nipihkan ya. Dah ternipih kha pula. Kan? Jadi huwa khai. Dah jadi ternipih kha pula. Jadi cara dia, kita latih sebut kha dulu. Sebut kha dengan angkat pangkal lidah. Kha, kha. Dah pandai sebut kha tu, baru ejah sebut huruf ya. Cara dia, bila masuk ya tu, mulut tu bagi tersenyum sikit. Sikit je, jangan banyak. No. Khai. Khai. Macam tu kan. Khai. InsyaAllah jadi. Khairun. Itulah cara insyaAllah.
2: Baik, itu masih lagi ke peluang untuk pendengar kita untuk memperdagangkan bacaannya pada petang ini. Jadi untuk menyertai boleh beri 0545458559 pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa di talian?
3: Ena, dia bersemudulah mengenato.
2: Okey, baik, silakan Kak Ena.
3: Masuk ketiga minggu dapat Nana problem telefon.
2: Hari ini alhamdulillah dapat juga.
3: Ya, ha, dia panik macam nak meletup. Ya, terima kasih Nana dengan Kak Talian Akak.
2: Iya, sama. Silakan baca aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari ini Taranum Jiharkah.
1: Ya, saya Jiharkah.
3: Tak lupa dah, Ustaz. Mulalah. Ada keletihan ni. Tangannya dah letih.
1: Boleh ke buat Jiharkahnya?
3: Tak tahulah. Nanti tak ada, Ustaz buatlah.
1: Saya tolong auzubillahnya. Saya tolong auzubillah.
3: Okey.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: betul lah, terus.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: فأخذ تلفوني
1: فأخ
0: فأخذ تلفوني نبات الأرض فأصبح حسيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم.
1: Betul betul. Sadaq Allah al-Azim. Alhamdulillah. Baiklah, Kak Ainon ya. Baik, kita cuba sedikit hukum tajwid ayat bawah sekali tu. Di situ tempat orang suka tersasul tu, fa asbaha hasiman. Ha dengan ha tu kan. Kak Ainon tahu tak huruf ha ni di mana makhrajnya?
0: Ha, yang satu ha pedas kan?
1: Ha pedas tu di mana makhrajnya?
0: Tengah-tengah kongkong.
1: Ya, betul. Tengah kongkong. Satu lagi ha yang besar, ha simpul tu?
0: Ha, ni ke bawah sikit.
1: Bawah sikit. Pangkal kongkong.
0: Pangkal saja.
1: Ha, jadi bila kawan-kawan kita baca tu, dia kena bunyi fa'asbaha ha. Kan kena cepat-cepat tukar dia punya kedudukan sebutan.
0: Ya.
1: Okey. Terima kasih Kak Ana ya.
0: Terima kasih Ustaz dan DJ Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di live TikTok kita ni Ustaz, ada tanya, sejak saya kena stroke susah sangat saya nak baca Al-Quran nafas pendek. Tadi kita sebut pasal sebutan huruf kan Ustaz, ni sebab nafas pula Ustaz. Macam mana tu?
1: Okeylah, dikini je tuan-tuan sekalian. Itulah samalah, apa sahaja. Sebenarnya bukan baca Quran saja. Apa saja, contoh semayang pun dah tak boleh nak berdiri, duduklah. Tak boleh duduk, baring. Macam tu juga baca Quran pun, dah nafas tak cukup, maka baca sekadar yang mampu. Tapi baca juga, cuma yang setakat mampu je lah. Nak buat macam mana? Kita pun tahu tak boleh nak wakaf kat situ sebab nafas tak cukup. Tapi disebabkan oleh tidak mampu, maka dalam Islam dia tak ada masalah. Ha, sebab Allah tak memberati, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberati seseorang itu sekadar yang kemampuan dia saja. Ha, itu kita kena faham. Tapi baca tetap kena baca, cuma sekadar yang kita mampu saja. Napa tak cukup, tak apa, bacalah.
2: Di soalan kedua juga ada yang ni Ustaz, katanya kalau tak boleh sebut Allah, cuba ada.
1: Tak boleh sebut Allah ya. Maksudnya macam mana tu? Saya nak apa? Nak imagine yang saya sebut tu macam mana kan?
2: Mungkin dia sebut Allah ke?
1: Yalah,
2: ada orang yang dia ikut, kadang-kadang ikut etniknya juga Allah. Ustaz ya. Cara sebutan Allah tu dia lain sikit.
1: Betul. Memang ada orang sebut Allah. Allah. Allah. Macam-macam lah, betul lah tu. Itu pun samalah. Kalau tuan-tuan dah cuba latih, dah cuba sebut tapi tak mahu juga, maka sekadar yang mampu saja. Tapi benda tu yang pastinya kita dah cuba latih, dah cuba belajar yang betul. Tapi kalau tak nak juga nak jadi betul, maka sekadar yang mampu saja. Itu saja, senang aja sebenarnya.
2: Tapi yang penting jangan lupa praktis dan teruskan belajar lah Ustaz.
1: Itu
2: sahaja.
1: Memang ada setengah orang ni kadang-kadang dia punya lorat daerah.
2: Lorat daerahnya.
1: Ataupun telur-telur bercakap kampung dia tu, cakap etnik dia tu terbawa-bawa masuk dalam Quran. Memang begitu. Kita memang semua etnik sebenarnya macam tu. Kalau kita tengok dekat Malaysia kita ni, macam-macam etnik ada. Saya tak naklah sebut mana-mana etnik. Tapi memang ada. Kalau kita dengar dia ni baca Quran, kita tahu dia ni etnik mana. Kita tahu dah, kita boleh agak dah kalau tengok IC tu, IC orang kampung ni. Sebab dia memang ada huruf-huruf tertentu ni, etnik-etnik tertentu. Dia orang kata apa, pelat tu terikut-ikut dengan cakapan dia. Jadi buat sekadar yang kita mampu saja, tak masalah.
2: Okey, Hafiz Zubey, memang kita pun dekat ujung siaran Lughatul Jannah dan tak ada pemanggil. Mungkin kita boleh layan juga lah soalan-soalan yang ada di TikTok dia Ustaz. Boleh ke tunjuk sebutan huruf ra tebal pada ayat apa? Tarmihim.
1: Tarmihim bihijarah kot. Tu ayat ni surah apa? Alam tarakai lah tu. Dia tanya kan. Baik. Tentang sekalian, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau siapa-siapa ada apa? ada mushaf tu, boleh buka muka surat 601. Ha, muka surat 601, di sana ayat 4. Ha, tuan-tuan semua hafal surah ni ya. Surah Al-Fil ini. Ayat 4 itu, tarmihim. Kalimah yang ditanya tu. Baik. Kalimah tarmihim ini, tuan-tuan sekalian, memang huruf ra itu ra tebal. Ra tu memang tebal. Tetapi jangan sebab tebalnya ra itu, kita juga tertebal huruf ta yang depan tu. Nampak tak? Sebelum ra tu huruf ta. Huruf ta tu nipis. Jadi, bagaimana kita nak bunyikan dia? Kita pastikan huruf ta tu nipis dulu. Jadi, bagi mereka yang suka ataupun yang suka tersasul. Memang ada orang suka sasul sini. Dia baca gini. Tormi. Ha, tormi. Kenapa salah tu? Huruf ta dah jadi to. Ha, tormi. Sebab nak tebalkan ra tu, saya tahu. Ha, itu salah tuan-tuan. Jadi bagaimana cara dia? Tuan-tuan latih sebut ta dulu. Jangan sebut ra lagi. Sebut ta. Ta. Ha, supaya kita faham. Itulah bunyi ta. Bila kita dah faham bunyi ta, ta, jangan ubah dah bunyi ta itu. Kekalkan dengan bunyi yang ada itu. Baru kita ejah sebut ra pula. Ta, ta, tar. Tar. Nampak? Tar, mihim. Ha. Tar, mihim. Macam tu. Ha, jangan por, mi. Ataupun dengan sebab nak jaga ta nipih, kadang-kadang ra pula salah. Dia baca tar mi, salah juga. Jadi pastikan ta tebal, ta nipis, ra tebal. Jadi ta, ta, tar mi. Ha, macam itulah caranya insyaAllah.
2: Kadang latih, kita berlatih berperingkat-peringkat.
1: Ya, satu-satu. Satu suku kata.
2: Satu suku kata. Baik, terima kasih yang menyertai kita petang ini. Dan sebagai penutup rancangan Luar Tu Jannah petang ini, Ustaz, mungkin ada pesanan yang kepada pendengar.
1: Baiklah, tuan-tuan sekalian, sedikit daripada kesimpulan daripada bacaan tadi. Alhamdulillah, dah banyak saya komen tentang hukum-hukum tajwid. Cuma ayat yang kita baca pada petang ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu perumpamaan kepada kita, yang mana dia bagi tahu di sana masalah hayati dunia. Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini, kama in anzalnahu minas sama, seperti mana air hujan yang turun daripada langit, fakhtalata bihi nabatul ard, maka atau apa, maka pokok-pokok suasana subur tu akan tumbuh di bumi ini dengan penuh kesuburan. Tapi selepas itu, tuan-tuan sekalian, bila berlaku saja kesuburan, selepas daripada itu, fa asbaha hasyiman tadhuhur riyah, maka daun-daun yang asalnya hijau tadi, dia akan jadi kering. Bila dia kering, dia akan hancur dan diterbangkan oleh angin. Maknanya apa? Kehidupan dunia ini, suatu hari kita kumpul harta banyak mana pun, ianya akan habis lenyap begitu sahaja. Inilah perumpamaan yang Allah beri untuk ayat yang kita baca pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca petang ini mendapat rahmat, mendapat petunjuk dan juga mendapat balasan baik isi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu saya mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan sepanjang program Lughatu Jannah pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki, ada izin bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Razie Kamarul Hailan yang sudi bersama kita petang ini mengisi rancangan Lughatul Jannah. Dan terima kasih juga untuk anda yang dengarkan mengisi radio dan juga yang mengikuti secara langsung melalui platform media sosial Pera FM. Terus dengarkan Pera FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk kaum aja.
1: Lughatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak? Lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Perak FM untuk koma je.

Ada sosial, ada manfaat, tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

kasih atas kesetiaan anda dengarkan Perak FM. Dah pun nampak 20 minit petang bertemankan anda di sini mesti ruangan Mogebang sehingga jam 7 malam. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar 4.43 minit petang dan kita akan ikuti cekar ruangan Nida Ul Islam selepas selawangan azan nanti ya. Dan tepat 4.30 minit petang kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Sinar Suria Zaini. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya liburan dan cukup informasi untuk kaum aja.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Bin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Bin? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Pe Rai FM, Tiburani, pe informații.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda.
2: Di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma aja.
5: Warta Perak 4:30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Sura Zaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak merampas 3,200 liter diesel serta sebuah lori yang dipercayai digunakan dalam kegiatan penyelewengan bahan api bersubsidi di Taiping. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata rampasan dilakukan menerusi Optiris 4.0 di sebuah stor simpanan diesel tanpa lesen di Kampung Air Putih Simpang. Katanya, pemeriksaan menemukan sebuah lori 3 tan yang telah diubah suai bagi tujuan mengumpul diesel. Seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun yang dipercayai pemilik stor turut ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM100,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin dilantik sebagai Ketua Polis Perak Baharu berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Datuk Nur Hisam Nordin yang dilantik sebagai Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman. Majlis serah terima tugas berlangsung di Mes Pegawai Kanan Polis Perak di Ipoh, disaksikan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Datuk Muhammad Alwi, 58 tahun sebelum ini pernah memegang beberapa jawatan antaranya sebagai Timbalan Pengarah Pengurusan di Bukit Aman dan Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM sedang giat mempersiapkan gerak atur penugasan dan logistik dalam menghadapi pilihan raya negeri termasuk Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Muhammad Yusri berkata ia bagi memastikan semua proses pilihan raya berjalan lancar dan baik selain keselamatan semua pihak terjamin terutama di pusat mengundi. Katanya kekuatan pegawai dan anggota daripada kontinjen negeri lain mungkin akan dipinjamkan untuk membantu sepanjang tempoh berkenaan. Lebih 1,000 pelajar dan kakitangan Kolej Politek Mara KPTM Ipoh akan menyertai program khidmat masyarakat perdana di Bandar Meru Raya esok. Menurut pengarah KPTM Ipoh Anissa Muhammad Yusof, program itu melibatkan 44 lokasi dan akan direkodkan dalam Nation Book of Records sebagai program tanggungjawab sosial korporat CSR lokasi terbanyak di Ipoh. Program Gotong Royong Membersihkan Kawasan itu bertujuan mengetengahkan penglibatan aktif mahasiswa dalam aktiviti pembangunan diri dan komuniti setempat. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma aja.

0: Daul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum para pendengar yang dikasihi sekalian. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau telah mengambil kata-kata ataupun pandangan Ibrahim bin Adham rahimahullah, bagaimana satu hari Ibrahim bin Adham telah ditanya kepadanya, kenapakah doa yang kita minta tiap-tiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, saban hari, saban waktu kita minta kepada Allah, masih belum Allah makbulkan? Kenapa? Tanda soal. Pandangan Ibrahim bin Adham ini telah diletakkan, dilampirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Baik, pertama, kenapa doa masih belum diterima oleh Allah Ta'ala? Pertama, kata Ibrahim bin Adham ialah, kamu kenal Allah tetapi kamu tidak taat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, kamu kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi kamu tidak mengikuti arahan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, sebab kenapa doa kita masih belum dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kamu kenal Al-Quran tetapi kamu tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Keempat, kamu makan nikmat kurniaan Allah tetapi kamu tidak menunaikan tanggungjawab syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kamu. Dan yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, kamu tahu syurga, kamu kenal syurga, kamu membaca ayat Al-Quran dan hadis tentang syurga tetapi kamu tidak berusaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lima sebab mengapa doa kita masih belum dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut Ibrahim bin Adham. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mestilah setelah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, mestilah kita taat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sirah ya dalam Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya, hadis-hadis Nabi, maka kita mesti ikut apa yang Nabi suruh dan mesti kita ikut sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kita kenal Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka mestilah kita tadabbur, kita faham maknanya dan kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Keempat, kita makan kurniaan Allah, kita makan rezeki yang Allah beri, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kelima, kita kenal syurga itu bagaimana rupa, bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, makanya kita mesti berusaha untuk kita menjadi orang-orang yang mencari jalan syurga. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Nidaul Islam #Penyiaran Jahkim.

0: mendirikan solat asar. Semoga setiap sujud mendekatkan kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mahabiri jam 5 petang. Untuk seketika nanti kita akan ke Nasional FM bagi mengikuti berita utama, dan jam seterusnya banyak lagi perkongsian kita melalui ruangan Mogebang. Antaranya kita ada, kita nak terjah peniaga mana pula hari ini melalui rancangan Miss On Air. Jadi terus layan para FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: RFM, hiburan berinformasi.

utama sekali lagi Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Muhammad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumiputra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Pada hari ini 5 hari bulan Jun dalam tahun 2000, Sultan Perak Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah telah berkenan merasmikan bangunan tambahan Madrasah Idrisiyah di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Madrasah Idrisiyah ini merupakan sekolah agama yang pertama di negeri Perak. Dibangunkan di atas tanah seluas 3 ekar yang telah diwakafkan oleh almarhum Sultan Idris Murshidil Azam Shah. Madrasah ini memulakan pengajian pada April 1922 dengan pengambilan 23 anak yatim sebagai penuntut sulungnya. Dalam titahnya, baginda menyeru semua pihak bekerjasama mempertingkatkan martabat pendidikan agama Islam melalui sistem sekolah agama rakyat dan pondok di negara ini. Sesungguhnya, teras pendidikan berlandaskan Islam dapat melahirkan insan yang berakhlak tinggi, berintegriti dan mampu berdepan dengan cabaran yang semakin kompleks. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Mahkamah, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan?
2: Apa cerita koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, apa cerita koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je baca tu cantik je. Baik.
1: Berat FM untuk komers.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Aisyah Radio dengan lagunya Sutera membawa kita ke jam 5.25 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang, Yop Yong. Terus dengarkan Perak FM Rusi Ruangan Moh Gebang bertemankan Nana di sini. Terus menemani anda sehingga jam 7 malam. Terima kasih terus bersama kami. Dan juga untuk anda yang dalam kenderaan ketika ini, diharapkan nak pandu kenderaan anda berhati-hati ya. Moga selamat tibalah ke destinasi yang anda tuju. Kalau cerita pasal berhati-hati di jalan raya ni kan, bukan setakat yang memandu kereta, yang memandu lori, skala terak lah kan. Kepada anda juga sebagai pejalan kaki, mungkin ada yang nak beriadah petang ini kan. Jadi berhati-hati juga, gunakan laluan pejalan kaki yang disediakan kerana kemudahan ini dibina khusus untuk membantu pejalan kaki berjalan atau melintas dengan lebih selamat dan mengurangkan risiko berlakunya nahas jalan raya. Diharapkan semasa nak melintas tu, sama ada anda nak berjalan ataupun nak berjoging di kawasan yang dibenarkan, ya, jangan sesekali melintas secara tergesa-gesa. Luangkan sedikit masa, tak beberapa saat sangat pun, untuk kita melihat ke kiri, ke kanan dan ke kiri semula sebelum melintas. Pastikan kenderaan telah berhenti atau kenderaan benar-benar selamat sebelum meneruskan perjalanan. Untuk keselamatan pejalan kaki ini juga, untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak, nak bawa anak-anak beriadah sekali bersama petang ini, pastikan keselamatan anak-anak juga ya, awasi pergerakan mereka. Untuk info lebih lanjut lagi, terus kekal bersama Perak FM. Di sini ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Selepas ini ada skrin bila kau kata kau sayang. Koma aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Biz on Air di Perak FM.
1: Saya orang selalu panggil opah je lah, opah pondok. Okey. Tiap-tiap hari bukanya pukul 3 sampai pukul 8. Makcik ni buat pondok ni saja main mainan je. Sebenarnya main-main je. Sebelum ni ada juga buka macam ayam gunting. Tapi tak apa, apa anak dapat Johor. Kita orang buka lah tahun tu pondok. Pondok mula-mula dekat sana, dekat Medan tu. Dekat Medan tu, dan dipindah kat sini. Dia orang pakai kios kat kita orang. Kios badan ni. Basis pondok sangat, makcik tau. Sebab benda tu kan, kita orang memang nak sangat kios macam ni. Kecil macam ni pun tak apa, dah besar sangat dah rasanya. Kan? Dah 6 tahun dah. Ini ada pondok ni, 6 tahun dah. Sebenarnya tak adalah isu sangat. Jadi kan kondok ke apa semua tepung tu pun makcik buat sendiri.
0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: saya suka Rashid. Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Tera FM. Untuk kamu je.
1: Betul lah, apa ni?
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
5: Kemang dia.

0: berjaya.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ha, Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi tak Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Baru saja dihiburkan lagu dari persembahan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Lagu macam ada kau kekasihku. Dia harapkan anda terhibur berdekat seleksi lagu-lagu yang diikut darangan petang ini. Amboi, terhibur sungguh. Saya kan bukan Aida seorang, tapi anda juga yang lain yang sedang dengarkan Perak FM ketika ini, terutamanya yang dalam kenderaan kan, yang memandu jauh mahupun dekat. Maklumlah ada juga ini persiapan untuk esok. Kalau ada yang telah pun esok nak memulakan perjalanan, memandangkan cuti sekolah anak-anak tinggal berbaki 2 hari sahaja lagi. Ada yang esok telah pun mulakan perjalanan, akan mulakan perjalanan untuk menghantar semula anak-anak pulang ke asrama. Jadi berhati-hati untuk pemanduan jauh. Diharapkan anda sediakan kenderaan dengan baik supaya perjalanan lancar, dan juga anda yang memandu diharapkan berada dalam keadaan yang sihat. Baik, kita nak teruskan lagi ruangan petang ini dengan lagu seterusnya dari Zizan dan Sonawan. Terus kekal bersama Perak FM untuk koma aja.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan, dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Chiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

Aina Abdul dan Amira Jahari, ayuh pulang. Jadi ayuh pulang pejuang-pejuang rezeki, yang mana satu hari ini lebih 10 jam kita meninggalkan rumah. Tiba masanya kita untuk kembali ke pangkuan keluarga. Terima kasih terus dengarkan Perak FM, 18 jam sehari hiburan dan juga informasi seketika nanti. Sama-sama kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Hidup Sesudah Mati. Dan untuk meneruskan siaran Perak FM jam 7 hingga 12 malam, anda akan terus bertemankan Aida Sezali. Bunyi sikit. Itu dia. Dia dah bersedia dari tadi lagi di konti untuk menemani anda. Jadi terus teman berteman bersama Perak FM. Jadi semua, assalamualaikum. Bye-bye.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Hidup Sesudah Mati yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftah bin Haji Anwar yang telah dirakamkan di Institut Tabanan Islam Intim Ipoh.
1: Baik, kita nak tengok dahsyatnya proses sakaratul maut itu. Saya nak baca tuan-tuan, pada tuan-tuan sebuah hadis. Tapi saya nak baca satu hadis tentang kronologi kita selepas mati. Apa cerita kita bila kita mati? Kita tahu tadi, kita dah cerita kronologi hidup tadi. Sekarang ini kita nak masuk apa kronologi kita selepas kita mati. And sebelum kita nak cerita pasal kubur, kita nak cerita pasal mahsyar ni, nak cerita pasal waktu sakaratul maut dulu. Dahsyatnya proses sakaratul maut. Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi boleh berbicara sekejap lalu menceritakan pengalaman sakaratul maut pada kalian, nescaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangiskan diri kalian sendiri. Ni Imam Ghazali. Kalaulah dia boleh, kita boleh dengar, boleh cerita orang yang dah mati. And tuan-tuan, dalam sebuah hadis, and hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Ibn Hibban. Jadi saya nak cerita, kalau hadis ini tidak sahih, saya tak nak cerita. Ataupun da'if pun, orang kita ni lah ni bijak pandai. Biar kita cari hak sahih. Nabi SAW satu hari, Nabi bersabda, "Ista'izu billahi min azabil qabr." Marataini au salasan. Nabi kata minta lindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Ni hadis ni lama ni tuan-tuan, panjang ni. Nabi kata istaizu billahi min azabil qabr. Minta lindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Nabi kata marataini au salasan. Habis. Confirm ada azab kubur. Sebab yang kedua yang paling senang yang Nabi doa tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Wa'uzubika min fitnatil masihid dajjal. Kan? Min fitnatil mahya wal mamat. Atau kama qal. Hadis tu kan? Doa tu sahih tu. Jadi maknanya Nabi sendiri minta lindung daripada azab kubur. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah menceritakan, dia kata, dulu aku ingat azab kubur ni adalah cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita ciptaan Bani Israel. Sehinggalah ada, sebabnya ada satu orang perempuan Yahudi, Aisyah kata, aku bagi derma kat dia. Dia datang rumah aku, kata Aisyah. Dia minta derma nak makan, aku bagi dia. Bila aku bagi dia, dia kata, dia doakan untuk aku, semoga engkau dipelihara Allah daripada azab kubur. Hai, dia kata, ada ke azab kubur? Dia tak nak. Sehinggalah satu hari Rasulullah SAW menceritakan pada Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan and minta lindung dengan Allah daripada azab kubur. Barulah dia percaya. Okey. Jadi Nabi kata doa, "Istaizu billahi min azab." Minta lindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Marataini aw salasan. Nabi duk cakap macam tu tu, Nabi bawa jenazah sahabat sebenarnya. Sahabat ini apa nama, dia dah sahabat Ansar. Sebelum nak masuk dalam lubang, jenazah sebelum masuk lubang kubur, Nabi suruh letak dulu atas. Lepas tu Nabi duduk. Nabi duduk tu, Nabi sambil kuis-kuis tangan dia. Dalam hadis kita, dia kuis-kuis tangan dia. Nabi pun bersabda, "Ista'izu billahi min azabil qabr." Minta lindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Marratan ya, dua tiga kali Nabi duduk ulang. Minta lindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Minta lindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Summa qal. Nabi pun bersabda, "Innal 'abdal mu'min." Seorang hamba yang mukmin, idza kana fi iqbalin minal akhirah, Nabi kata, waktu dia nak bertemu dengan alam akhirat, wan qita'in minad dunya. Ini waktu sakaratul maut lah. Iqbalin minal akhirah wan qita'in minad dunya. Dia tengah-tengah, baina-baina. Dia nak bertemu alam akhirat, dia nak berpisah dengan alam dunia. Nazalat ilaihi malaikatun bayyidun. Dia akan didatangi, dituruni satu malaikat serba putih. Wujuhuhum kasyams. Nabi kata wajahnya terang putih macam matahari. Tuan-tuan, dengan izin Allah, kalau Allah pilih kita, kalau nak mati esok, kita nampak hak ni. Wa iza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Wa iza barikal basar, bila mata dah terbelalak. Biasa tak tu tengok orang nak mati, mata dia tu macam cerita Incredible Hulk. Teng, kan Incredible Hulk kan mula-mula dia marah kan, dia marah-marah, bila dia nak jadi Hulk tu kan, baju dia koyak lah. Tak tahu berapa pasang baju dia. Asal masuk episod baru je koyak. Incredible. Dulu cerita banyak best-best kan? Incredible Hulk kan? Kan? Lepas tu ada lagu satu cerita. Apa? MacGyver. Ni zaman kita dulu lah. Zaman tak ada, tak ada apa? YouTube. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu MacGyver. Kalau malam tu kira ada tu kira ni. Lepas tu Thunder keho. Siapa yang dan tu memang kompon tua lah. Kan. Lepas tu Night Rider kan, kereta boleh bercakap kan. Kereta boleh bercakap kan. Jadi saya nak kata apa, bila kita nak mati esok, kita tengok ni, kita nampak, inilah ni, ini yang aku pernah dengar hadis ni, hadis sahih ni, yang kata malaikat datang, malaikatun bayidun wujuhum kasyams, wajahnya terang macam matahari. Wah, waktu tu kita dah sonok lah tuan-tuan. Waktu duduk dalam sakaratul maut, waktu tu kita dah, alhamdulillah, ya Allah. Ayat ni yang nanti kita baca, ada hadis Nabi kata, orang mukmin bila dia dapat berita gembira, dia nak segera mati. Yang tu yang Nabi duk cerita, hadis yang Nabi kata, orang mukmin dia nak, dia kata, ajilubi, cepatlah. Dia cakap kat ahli keluarga dia, cepat urus jenazah. Ajilubi lau ta'lamuna ma amami minal khair laqaddamtumuni. Kalaulah kamu tahu apa yang ada tengah tunggu aku dalam kubur tu, comelnya aku nampak dah. Malaikat yang datang dah nampak dah. Allah dah bagi berita, you nak cepat. Kita pula pergi buat lambat-lambat. Keluarga ni pun. Jadi dia cepat, dia orang baik-baik ni, dia nak cepat. Ajilubin, sebab dia dah nampak dah ni. Wujuhum kasyam wa ma'ahum kafanun minal jannah. Malaikat yang turun nak ambil nyawa dia tadi akan turun dengan kain kapan daripada syurga. Wa hunutun min hunutil jannah. Hunut ni wangian, wangian daripada syurga. Fayajlisuna maddal basar. Dia akan duduk di situ. Waktu tu mata dia tertumpu dekat malaikat tersebut. Ini yang kata wa iza bariqal basar, tup, dia nampak malaikat. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian barulah akan datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sih, duduk di bahagian kepala dia. Fayakul, dia akan berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, hei jiwa yang tenang, ukhruji ila mawfiratillahi wa ridwanih. Tuan-tuan, tenang ni apa? Mutmainnah, tenang. Tenang. Sekarang ni tuan-tuan tenang tak? Tenang tak? Sekarang tenang lah. Sebab tak ada apa-apa. Tenang, tak ada apa. Maksudnya tak ada masalah, maksud saya. Tak ada apa. Tenang. Tapi waktu kita sedang diuji. Yang ni, orang mutmainnah ini, yang dimaksudkan mutmainnah ni, dia tenang bila sedang diuji. Bila ada sesuatu yang menyebabkan dia marah, dia boleh tenang. Ada sesuatu yang menyebabkan dia ni jadi ni, dia boleh tenang. Ada ujian maksiat yang menguji dia, dia tenang. Ada ujian masa ujian, ada peluang untuk dia buat maksiat dan orang tak tahu. Tapi dia, ya Allah, tolong aku ya Allah, dia tenang. Inilah orang mutmainnah tuan-tuan. Bukan mutmainnah ni waktu kita tengah tak ada apa-apa, tenang. Relax, tenang. Macam mana perasaan? Ini yang kata mutmainnah tadi. Kita diuji, walaupun dia tengah lapar, tak apa, tak ada masalah. Aku tak ada masalah apa. Ya Allah, itu tak ada rezeki aku, sudahlah. Ada rezeki aku, tak akan kejar. Benda kejar dia tak akan lari kalau dah namanya ada rezeki. Itu orang tenang. Allah kata, waktu dia nak cabut nyawa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratillah, keluarlah kamu kepada keampunan Allah waridwani dan juga kepada keridaannya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fatasilu wa takhruju kama tasilul qutratu minas siqa. Bila malaikat, oh rupanya tuan-tuan, kita duk bayang malaikat cabut nyawa ni macam kita nak cabut satu, dua, tiga macam tu. Dah. Dia seru je, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Keluar. Kalau dia orang mutmainnah, orang beriman, kata Nabi, fatasilu wa takhruju kama tasilul qutratu minas siqa. Roh dia akan keluar macam keluarnya air daripada kendi. Ni, contoh ni kendi, keluar air. Lancar air, tak ada sekat-sekat. Lancar je keluar dia. Walaupun keluar tak ada sekat, tapi sakit tak? Sakit. Tetap sakit. Macam orang perempuan beranak, berani bersalin. Perempuan bersalin kan? Ada tak yang senang? Ada. Punya senang lah, ya Allah. Baru sampai dekat lift hospital, doktor beranak. Okay? Punya senang. Ada orang, ya Allah, punya lah payah nak keluar, ya Allah. Duduk dalam labor room tu, ya Allah. Kan, bunyi dah. Ada pengalaman? Tapi tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar. Dua jenuh bacalah. Takdir Allah Ta'ala. Lepas tu sakit lah, ya Allah. Walaupun yang tadi tu senang, tetap sakit. Sama juga kita mati. Sebab apa? Rasulullah pun sakit. Aisyah radhiyallahu anha kata, selepas aku tengok Rasulullah pun sakit nak mati, aku dah tak heran dah tentang sakit mati. Aisyah kata apa? Maknanya kalau Rasulullah, manusia yang paling mulia di sisi Allah, Habibullah pun sakit, apatah lagi kita. Sakit itu sakit, tapi senang itu lain. Maka keluarlah ruhnya dengan senang. Keluarlah ruhnya macam keluarnya air daripada kendi. Kemudian kata Nabi SAW, keluar ya fayakhuzuha fala yada'unaha fi kafi tarfata'inin hatta yakhuzuha fi zalikal kafan. Diambil ruhnya tadi oleh malaikat, dibawa masuk ruh kita orang beriman ni, mudah-mudahan kita ni tuan-tuan, dibawa masuk ke dalam kain kafan daripada syurga tadi, lalu dilumurkan wahunutin, dilumurkan pewangi wangian syurga tadi, fayakhruju minha katqat yabi nafhati misk, waktu tu semerbak bau kasturi, wujidat ala wajhil ard, yang mana bau kasturi itu semerbak tersebar di atas muka bumi. Tetap biasa tak? Cium orang soleh mati meninggal bau wangi. Kan? Wangi kan, tanya sahabat-sahabat kita. Saya waktu yang anak-anak tahfiz meninggal tu, yang Datuk Keramat tu, yang dekat Keramat tu di KL tu, yang dalam tahfiz tu yang terbakar tu kan. Saya kesal sangat sebab yang urus tu semua kawan-kawan saya. Di Jawi. Saya tak tahu. Jadi saya buka-buka TV tengok, nak tengok berita, rupanya alamak, saya sayangnya kalaulah saya tahu depa nak urus, saya akan pergi ke tempat pengurusan jenazah tu, saya akan cakap, kawan-kawan tu, Syekh, anak nak khidmat sikit, nak bantu kan. Tapi depa cerita wangi tuan-tuan. Selalu orang bomba-bomba cerita pun. Selalu kalau orang terbakar, bau dia ada bau. Bau apa nama, bau macam bau, macam bau sate lah tuan-tuan. Cuma tak dilumur dengan rempah-rempah. Kan? Badan kita tuan-tuan, daging. Bau hangit, bau ni. Ada bau yang hanyir, bau busuk, bau daging. Tapi yang ni bau harum. Subhanallah. Ini tuan-tuan dirahmati Allah. Ini experience orang cerita. Tak mustahil dia nak cerita benda yang bukan-bukan tuan-tuan. Kalau kubur pun ada yang orang-orang saleh. Saya pernah ziarah satu makam. Saya lupa nama sahabat tu. Di Jordan. Syekh tu, yang tukang jaga tu, buka kelambu. Dia suruh ada satu lubang di situ. Dia suruh cium lubang tu. Saya tanya, adakah kamu letak antar? Tidak. Wallahi dia kata lah. Ini memang bau harum daripada dalam. Ini yang Nabi SAW dalam hadis pun Nabi kata, orang yang beriman waktu tu akan semerbaklah bau kasturi wujud ala wajhal fa yas'aduna biha fala yamurru nabiy ala mala'in minal malaikah. Setiap kali malaikat lalu, malaikat akan respon, illa qalu ma hazihi ruhut thayyibah. Ni roh siapa ni bagusnya, kata malaikat. Fa yaquluna ruhu fulan ibn fulan, inilah roh fulan ibn fulan bi ahsani asma'ih. Malaikat akan sebut namanya dengan nama yang baik. Sebab itu di dunia ni letak nama yang bagus-bagus, tuan-tuan. Dan Allahyarham Tok Harudin punya prinsip, punya konsep letak nama pendek-pendek, ringkas-ringkas. Lepas tu tuan-tuan tengok, Harun bin Din, anak dia Hamdi bin Harun, Dr. Huda bin Harun, semua pendek-pendek. Kenapa? Yang ni kata ilmu yang dah diangkat, tuan-tuan. Saya cuma tahu, tanya anak-anak murid dia, kenapa? Tak tahu, dia kata, Tok Guru kata berat. Nama yang panjang tu berat. Berat, benda yang berat. Dia akan gemuk ke nanti? Jadi saya tak rasa itu. Mungkinlah, tapi itulah kita tak puas sebab kita tak dapat ilmu tu direct daripada. Kalau dia masih hidup, ini yang kata Allah angkat ilmu, tuan-tuan. Cuma yang anak murid dia tahu, dia kata berat. Berat kenapa? Allah Allah. Mungkin berat malaikat nak sebut ke macam ni. Malaikat akan sebut bi ahsani asma'i. Malaikat akan sebut dengan namanya sebab lepas tu bagi nama yang, walaupun begitu anak saya panjang juga nama. Tapi sebab kita tahu lambat kan. Summa yantahu bi'at, kemudian sampai kepada langit dunia, fayastaftihuna lah, dibukakan pintu langit. An fayuftahu lahum fayastaqbiluha wa yushayyuha min kulli sama'i muqarrabu ila sama'i allati taliha hatta yantahu bi'a ila sama'i sab'. Sampailah ke langit tujuh, saya ringkaskan, sampai ke langit yang ketujuh, fayaqulullah ta'ala, Allah berfirman, uktubu kitabahu fi'alliyin, letakkan nama dia fulan bin fulan ini dalam illiyin, wa'iduhu ilal aud, nama dia senaraikan dalam ahli syurga, kemudian pulangkan rohnya ke bumi. Minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ini bukan ayat Quran. Kalau ayat Quran buka surah Taha. Minha khalaqnahum wa minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Surah Taha, terbuka. Apa kelebihan ayat ni? Ayat ni bagus untuk tonton jumpa sesuatu yang mengamuk. Anjing jalan-jalan, wuh wuh wuh wuh, mengamuk, kejar-kejar. Waktu tu nombor satu sekali lagi. Jangan apa ayat Ustaz minha sambil-sambil tu. Tapi ada satu yang senang. Mak saya ajar, tapi mak saya pun tak tahu. Tapi bila saya masuk dari syifat baru tahu. Baca tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu baik. Bila saya belajar, rupanya itu untuk tahan hujan. Ketentuan ada buat majlis, program. Kita jangan minta, ya Allah, jangan tungkan hujan. Hujan tu rahmat kan? Tapi diajarkan oleh para guru kita, tabbas yada abi lahabin wa tab. Naikkan lidah ke langit. Lelangit tu. Ada satu orang sahabat saya di masjid Usir. Dia ni meniaga. Dia jumpa saya, Ustaz. Sepah Ustaz amalkan tu, Ustaz. Saya ni meniaga, Ustaz. Dia meniaga food truck lah. Saya ni meniaga, Ustaz. Kalau musim-musim hujan, Ustaz. Saya tahu tak boleh nak doa, Ustaz. Saya buat. Alhamdulillah, Ustaz. Tak jadi hujan. Dengan izin Allah. Amal. Ha, jadi, boleh jadi tahan hujan itu berkaitan dengan tahan anjing tersebut. Wallahualam. Tapi itu mak saya ajar kecil. Jumpa anjing, tabat syada abillah habibu wa tab. Naikkan lidah. Naikkan lidah ke langit. Eh? Tapi yang ni pun tadi boleh. Ayat tu, minha khalaqnahu wa fiha nu'iduhu wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Kamu dicipta daripada tanah. Kepada tanah kita akan kembali. Dan daripada tanah kita akan dicipulkan. Orang mengamuk. Bos mengamuk. Kan? Ni mana ni? Awak ni pergi kursus ni balik pukul 1 ke balik pukul 11? Ni bos tanya ni tadi. Nampak tadi dah ada 2-3 orang bangun? Haa. Okay. Ha, jangan. Jangan. Haa. Kan. Nanti bos tanya ni balik pukul apa ni? Haa. Kan. Tuan-tuan dah boleh balik pukul 1 pun Alhamdulillah kan. Tuan-tuan jangan bangun. Melainkan yang bangun nak pergi bilik air je. Haa. Kan. Bos sekarang minha khalaqnahum wa minha nu'idum akan. Boleh kan? Amalkan itu. Jadi kita ni daripada tanah, kepada tanah kita akan kembali, daripada tanah kita akan dikeluarkan semula. Fatu'adur ruhu fi jasadih, roh kita orang beriman akan masuk ke dalam jasad. Wa ya'tihi malakan, kita akan didatangi oleh dua malaikat. Selepas roh kita masuk dalam badan balik, maka kita akan didatangi oleh dua malaikat. Fayaqulani marrabbuka, dia akan tanya siapa

0: Muka apa agama kamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma taqulu fi hadzal rajul allazi bu'itha fikum, apa yang kamu katakan tentang lelaki yang diutus kepadamu? Waktu tu wa fi riwayatin, ada riwayat kata ternampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani wa ma ilmuka, apa ilmu kamu? Fayaqulu qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtu. Tuan-tuan tengok, bila ditanya soalan, apakah ilmu kamu ataupun pegangan kamu, dia jawab apa tuan-tuan? Nabi kata dia akan jawab dengan jawapan the best. Apa jawapan the best dia? Aku beriman pada kitab Allah, kitab Allah, Quran. Yang kedua, wa amantu bih, aku beriman padanya. Dan yang ketiga, wa saddaqtu, aku membenarkannya. Tuan-tuan tengok eh, sebab ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang beriman pada Quran tapi dia tak percaya. Dia baca Quran. Kan? Baca. Kan? Tetapi hakikatnya dia tidak yakin. Dia percaya tapi dia tak yakin. Saya nak tanya tuan-tuan, apa beza percaya dengan yakin? Apa beza percaya dengan yakin? Beriman kita kata yakin, percaya ni percayalah. Okey, saya buat contoh macam ni lah. Tuan-tuan datang seminar macam ni, katakanlah di luar-luar tu ada orang buat pertunjukan. Pertunjukan apa kita panggil tu? Penembak tepat kita panggil, sniper. Penembak tepat. Fuh, dia pun tunjuk sijil dia. Dia iktiraf worldwide. Satu dunia iktiraf dia. Tuan-tuan, satu dunia kata dia ni memang penembak. Sijil-sijil dia banyak. Segala bukti dia ni memang tak pernah silap walaupun sekali dalam hidup dia. Wah. Dia iktiraf oleh world and dunia. World Guinness of Record pun iktiraf dia. Lepas tu dia pun panggil. Dia pun buat-buat. Puan-puan ya. Kami hari ni kita ada dapat sumbangan daripada satu syarikat yang mana kita nak buat tawaran kepada sesiapa yang berani menyahut cabaran kami. Kami akan beri dia hadiah sebanyak 100 ribu. Apa cabarannya? Mudah je tuan-tuan. Tuan-tuan semua dah kenal saya ni penembak tepat. Saya tak pernah silap tuan-tuan. Mudah saja. Di tangan saya ni ada pistol betul, pistol hidup. Memang peluru ni hidup. Kalau tembak memang orang tu mati. Puh, dia puh, tengok. Okey, betul hidup? Betul, okey. Kita akan buat, siapa yang berminat, kita akan bayar dia. 100 ribu. Dia cuma perlu masuk program kami, dia duduk di sudut situ dan kita akan letak apple di atas kepala dia. Kita akan letak apple di atas kepala dia, yang mana kita apple-nya apple hijau ataupun merah, kita letak di atas kepala dia. Kita akan tembak apple itu, saya tak akan pakai apa-apa alat tu, saya cuma akan tembak menggunakan mata saya. Tapi jangan bimbang, saya tak pernah silap. Siapa yang berminat, saya akan bayar dia 100 ribu. Bukan saya, ada sponsor, ya? Ada orang sponsor 100 ribu. Wow, 100 ribu sekelip mata. Tetapi antara 100 ribu ataupun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Ataupun mati katak. Nak mana? Nak ambil katak? Nak... Tapi ingat ya tuan-tuan, tuan-tuan kena sign satu tanda tangan bahawa saya tak akan, saya dan waris saya tak akan mengenakan sebarang, saya memang tak ada apalah kalau dah mati, maknanya waris saya tak akan mengenakan sebarang tindakan undang-undang ataupun mahkamah dan sebagainya jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Macam, saya nak tanya, tuan-tuan nak ke tak 1,000 tu? Dia tembak tu. 1,000 tu bukan senang. And balik-balik ceramah orang cakap dapat 1,000. Sonok suami. Ui, 1,000. Itu kalau bawa balik 1,000. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ini yang saya boleh buat contoh mudah antara yakin dengan, ya, kita percaya dia penembak tepat tapi kita tak yakin. Tak apalah, bagi orang lain lah. Tak apalah, saya tak apalah ambil 1,000, tak apa bagi kat orang lain lah. Dibuatnya hari tu dia tersilap. Nak tembak apple, pop kena pula bawah. Tak macam mana, tersilap. Mati kawan. Ini tuan-tuan, ramai orang percaya dengan Quran tapi ramai orang tidak yakin dengan Quran.
1: Itu dia saudara, rancangan tausiah dengan tajuk Hidup Sesudah Mati yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftah bin Haji Anwar yang telah dirakamkan di Institut Tabiran Islam Intim Ipoh. Sambungan rancangan ini dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 petang dan 6 petang di Radio Malaysia Perak FM.

0: Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gray 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Terima kasih kerana menjadikan Perak FM sebagai peneman koma. Esok kita dah nak berhujung minggu. Jadi malam ini kita bersantai-santai bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Ata Koma bersiar dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam ini. Tadi pun koma dah bersama-sama dengan rakan setugas DJ Nana untuk ruangan Namoh Gebang 2 petang hingga 7 malam. DJ Nana pun dah nak balik dah. Kita ucapkan selamat tinggal kepada DJ Nana dan kita doakanlah semoga perjalanan pulang ke rumah yang sejauh 5 minit itu selamat dan cepatlah sampai ke destinasi ya. Dan diharapkan kamu juga yang berada dalam apa dia?
2: Sebab
1: saya
2: sibuk
1: kemas konti. Dia buat-buat sibuk.
2: Saya kemas konti.
1: Bos, dengar ke bos? Tolonglah bos. Bagi peluang dekat dia. Menyerlahkan bakat mengemas dia.
2: Rajin.
1: Sebab dekat rumah orang tak nampak dia ada bakat tu. Jadi dekat konti ni ada CCTV. Dapatlah ditunjukkan kepada bos.
2: Dia suka menunjuk.
1: Dan bye-bye. Dan diharapkan juga buat kamu yang sedang memandu ketika ini berhati-hatilah. Dan selamatlah tiba ke destinasi. Ya, bye-bye Nana. Baliklah Nana. Jom bersantai dengan Aida selama 5 jam ini sehingga jam 12 tengah malam untuk ruangan Ata Koma ini edisi 5 Jun 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. KOI Meta Dergama menjadi pembuka tirai untuk ruangan Ata Koma kita malam ini. Jom kita dengarkan hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: dengarkan kami di Berincang FM 94.7.
1: Ya, sekarang ini kamu sudah mendengarkan Pera FM bersama dengan saya Aida Suzali di ruangan Atkoma sehingga jam 12.30 malam, dan Aida kongsikan juga info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 7.27 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Justru Aida ucapkan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat.
2: Teruskan mendengarkan Radio Malaysia.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari ayat 3 dan 4 surah An-Nisa disampaikan oleh Ustaz Amir Rahman Abbas dan terjemahannya oleh Ustaz Azwan Ibrahim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman.

dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin-mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah, ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu, selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu, kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Suratul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Metro FM. Tokoh Muda. Hari ini 5 Jun 2026, kamu sedang mendengarkan Para FM bersama dengan saya Aida Sezali. Dan sekarang ini bila sudah pun memasuki jam 8 malam, bermulalah ruangan yang digemari sahabat-sahabat pendengar Para FM malam ini, iaitu ruangan seleksi pendengar. Selama 2 jam ini, 8 malam sehingga 10 malam, jom kongsikan dengan Aida lagu apa yang kamu nak layan malam ini.
1: Kamu nak yang terkini?

0: Pentonade.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Para FM untuk koma aja.
2: Dari era 80-an hingga yang terkini, jom kongsikan lagu kegemaran koma, lagu yang koma nak layan malam ini, lagu yang menepati cita rasa koma malam ini. Sebagai pembuka tirai, jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan Din Awi. Nak dengarkan lagu dari Madison, Tika dan Saat Ini.

0: juga Abang Fendi nak dengarkan lagu dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka. Buat hiburan family tersayang, semua sahabat-sahabat, kawan-kawan yang diingati juga, katanya semoga happy-happy malam ini. Jom kita dengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan sahabat-sahabat pendengar hanya di Perak FM, Sesi Radio No. 1, Orang Perak.
1: Ruangan Seleksi, Perak FM, hiburan.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Hai, saya Izzah Bahra. Jom dengar Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma je.
2: Hiburan berinformasi.
3: Ya, kamu sedang mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja bersama dengan saya, Aida Sezali. Cuti sekolah pun dah nak habis, tinggal berbaki beberapa hari sahaja lagi. Daging korban pun masih lagi banyak di dalam peti ais. Mungkin malam ni ada yang ada perancangan nak buat BBQ malam ni, menghabiskan daging korban, juga nak menghabiskan masa yang lapang bersama dengan seisi keluarga. Jadi boleh tak, orang kata kan, bila ada BBQ ni mestilah ada tentatif dia, aktiviti dia yang lain selain daripada makan daging yang dibakar itu. Kadang-kadang ada juga aktiviti berkaraoke. Jadi boleh tak kongsikan dengan Aida, kalaulah koma diberikan peluang untuk karaoke, lagu apa yang koma akan nyanyikan? Kalau macam Aida lah, ini lagu wajib lah untuk karaoke. Kata sedap tak sedap, sampai tak sampai note tu belakang cerita. Yang penting kita layan. Jadi apa kata kamu kongsikan dengan Aida, kalaulah kamu karaoke, lagu wajib apa yang menjadi lagu pilihan kamu, dan Aida akan mainkan lagu itu di ruangan seleksi pendengar malam ini. FM Sesi Radio No. 1 Orang Perak.

0: Saksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Adik dari Kelebang katanya kalau lagu wajib karok dari zaman belajar sampailah sekarang lagu KRU Fanatic. Macam mana adik bawa lagu ni? KRU pun 3 orang. Adik sorang-sorang nak carry lagu ni daripada main vocal, main dancer pun dia lah. Maknanya semua adik tapau. Hebat. Nanti belanja Aida macam mana adik nyanyi lagu ni, okay? Dan ini pula Hisham Syamsuddin. Katanya lagu kalau karaoke ni saya teringin nak nyanyikan lagu Apex Tajuddin, Jambangan Cinta. Tinggi juga lagu ni bang. Apa tips abang untuk sampaikan high note ni bang? Nak sampai pitch ni susah betul lah. Aida memang tak dapat kalau lagu-lagu macam ni. Jadi kalau ada lagu-lagu macam ni, kita pakai suara angin je lah. Takut nanti terkeluar angin pula jadinya kakak. Tapi tak apa, jom kita layan dulu lagu-lagu karaoke pendengar-pendengar kita malam ini di ruangan seleksi pendengar sehingga jam 10 malam ini. Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma.
1: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aje.

Apesta Judin, Jambangan Cinta. Itu lagu yang baru saja kita dengarkan dan juga lagu yang menjadi lagu wajib karaoke untuk Abah Hisham kita. Dan Abah Hisham kongsikan tips dekat Aida sebab tadi Aida minta tips macam mana nak nyanyi lagu High Note High Note ni. Katanya turunkan key bila part chorus tu Aida. Katanya untuk starting saya guna note asal sebab lirik mula-mula tu banyak low notes. So lebih selamat katanya ambil nafas yang cukup dari lirik ke lirik supaya stabil lontaran suara. Saya cuba bang, tak dapat. Mungkin saya tak ada bakat. Tak apalah, saya serahkan bakat saya pada abang. Dan ada kongsikan info solat untuk koma yang berada di Bandaraya Ipoh, juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Di mana sebentar nanti tepat jam 8.43 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak di kawasan yang Aida sebutkan tadi. Dan sementara kita menantikan laungan azan dan masuk waktu solat nanti, Aida nak mainkan lagu dari Liza dari Cemor yang nak dengarkan lagu dari Anisa Rahman, Muhasabah Cinta. Dan justru itu juga ada ucapkan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat.

0: Ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakin.

0: anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, TPRF. Bukalah radio.
2: Untuk komen aja. Kepada yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Fairoz. Dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: FM pun ada.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Seleksi di Perak FM semestinya untuk koma aja. Sekarang ini kita berada di jam yang kedua untuk ruangan seleksi ini. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Aida Sazali menemani koma malam ini 5 Jun 2026. Ruangan ini Aida mainkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar selama 2 jam. 8 malam sehingga 10 malam. Selesai 10 malam, ruangan ini dan permohonan lagu-lagu akan ditutup. Jadi kalau koma nak dengar lagu koma di mainkan di ruang udara Perak FM, hantarkan sekarang di 010-200-7055. Ada juga Aida tanya tadi, kalaulah koma karaoke, lagu wajib karaoke apa yang koma akan nyanyikan? Dan juga dah pun Aida mainkan di jam yang pertama tadi. Dan terima kasih Aida ucapkan atas kehadiran koma bersama-sama dengan Aida malam ini di ruangan WhatsApp. Dan masih lagi lah untuk jam satu jam ini, Aida nak mainkan lagu-lagu pilihan daripada koma sendiri. Ini pula lagu yang menjadi pilihan Indra dari Kampung Kepayang. Katanya nak dengarkan lagu dari Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

Katanya panas sungguh lah malam ni. Minum air banyak sikit. Lebih sikit minum air masak tu katanya. Itu pesanan dari Indra. Dan Wan pun nak dengarkan lagu kegemarannya malam ini. Lagu dari Wings di Ambang Wati.

saya Sufi Rashid, cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya Sufi Rashid untuk pendengar setia Pera FM.

Terima kasih kerana memilih Perak FM sebagai peneman untuk kamu bersantai-santai malam ini. Ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya, Aida Sezali. Aida mainkan lagu-lagu pilihan kamu malam ini. Tadi pun lagu nyanyian Ratu and Friends, Teman Tapi Mesra, itu juga lagu pilihan pendengar di ruangan ini. Ini pula lagu Ariana Grande, Supernatural.

lagu yang menjadi pilihan Juliana dari Silly Bean. Musri Larut dari Kuala Sepetang pun ada lagu pilihan dia. Nak dengarkan lagu dari The Unwanted. Masih ada rindu.

0: tak lagu? Ada? Lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bola lerah.
1: Dalam hati perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu tu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Komen kalau rindu has, dengarlah Perak FM untuk komen.

0: Buat orang-orang Ipoh boleh terus dengarkan Pro FM menerusi frekuensi 95.6 ataupun lebih mudah terus muat turun RTM klik secara percuma dan stream kami di mana sahaja bila-bila masa sahaja. Dan kita pun berada di minit-minit yang terakhir untuk ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam ini. Ada yang dah sedih dah dengan Aida. Aida tak main pilihan saya ni. Jangan risau. Dan Aida pun nak minta maaf sebelum tu ya. Yang mana tak sempat Aida tunaikan lagu pilihannya, lagu permintaannya. Hari Ahad, janji dengan Aida, kita akan bertemu lagi di ruangan ini. Hantarkan sekali lagi lagu pilihan koma. 8 malam sehingga 10 malam, itulah ruangan yang akan menjadi pentas lagu koma. Dan untuk minit-minit yang terakhir ini, Aida nak mainkan lagu dari Kak Fauziah. Nak dengarkan lagu dari Ibnu Rizal, Berdiri Seorang Perindu. Katanya malam ni duduk seorang-seorang sambil layan lagu-lagu yang diputarkan. Enjoy and layan. Itu juga kepada semua pendengar setiap RFM buat yang mengenali juga, katanya ucapan semoga terhiburlah, kita layan sampai terlena sebab lagu-lagu yang best katanya. Memang lagu-lagu yang kamu pilih malam ni memang yang terbaik, memang best-best. Aida yang berada seorang-seorang di konti pun terhibur dengan lagu-lagu pilihan koma. Dan juga Wan dari Teluk Intan Perak nak dengarkan lagu dari kumpulan Teja, Kau Yang Tak Mengerti. Jadi itulah penutup untuk lagu segmen ruangan seleksi pendengar ini, dan diharapkan juga koma terhibur dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar ini. Dan jangan risau, Aida akan temankan koma sehingga jam 12.30 malam. Terus kongsikan dengan Aida cerita-cerita koma sepanjang seminggu ini yang bercuti panjang ini. Cuti kita lama kan, daripada rasanya ada yang dah cuti dari minggu lepas pun. Jadi kongsikan dengan Aida di nombor yang sama 01020007055.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

0: Jom santai-santai bersama dengan Para FM. Dan terima kasih ada ucapkan buat koma yang terus menjadikan Para FM sebagai peneman koma setiap hari 18 jam sehari. Mungkin ada yang sambil-sambil makan burger malam ni, macam cu Intan kita ni dari Sauk, makan burger daging special malam ni, katanya bukan main special. Sambil-sambil lah yang Para FM katanya. Dan mungkin juga ada yang mendengarkan dan stream Para FM menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana Aida pun dah maklumkan semalam hari ini mungkin ada gangguan bermula 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi tadi, gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi mana yang pagi tadi koma macam tak dapat ke akses ke portal ataupun aplikasi RTM Klik, itu hanyalah gangguan perkhidmatan sementara. Jadi kami mohon maaf atas kesulitan, dan kalau ikutkan sekarang ni semua pun dah boleh beroperasi seperti biasa. Aida pun dah masuk dalam RTM Klik ini dan alhamdulillah sudah pun beroperasi seperti biasa. Dan kalau koma yang mana ada gangguan siaran di tempat-tempat koma, gangguan siaran radio koma kan, boleh juga koma hantarkan laporan ataupun kongsikan dengan Aida di nombor WhatsApp kita ini juga, 010-200-7055. Beritahu nama koma, nombor telefon koma, juga kawasan mana yang sedang mengalami gangguan siaran. Dan insyaAllah kami akan melakukanlah penambahbaikan dan membaik pulihlah apa yang perlu kami buat dengan kadar yang segera. Suhaimi, kongsikan dengan Aida, katanya cuti-cuti ni, kita cuti panjang kan, dengan raya hajinya, dengan cuti wesaknya, ditambah pula dengan cuti agungnya, katanya hari Rabu dah mula kerja, dah cuti lama-lama pun bosan juga katanya. Nasib baik ada Perak FM, layan sampai pukul 12.30 malam katanya. Ini yang kita suka ni. Memang Aida dah cakap dah, kalau kamu bosan-bosan, layan Perak FM. Aida temankan koma dan semuanya lah kita akan berkongsi-kongsi cerita malam ini sehingga jam 12.30 malam.
1: Hai, saya Sheila Abdul. Nak dengar lagu saya? Pastikan anda dengar Perak FM, hiburan.

0: Yung Minggo ko pinis, ano, kumong santaya. Lahat ang dikili nga na bini, sami-sami to. Dengo pula pera FM, iya po di kenangkan. Memang sono penola ya. Kanalu po pera FM, untuk komanya.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: InsyaAllah.
1: Kamu sudah mendengarkan Para FM malam ini bersama dengan saya, Aida Sezali. Dan seketika nanti kita akan ikuti berita utama 11 malam. Dan di jam yang berikutnya kita akan bersantai-santai mendengarkan lagu-lagu yang terbaik selama 1 jam di ruangan Zone Music. Jadi terus dengarkan Para FM 18 jam sehari untuk koma je.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kak, sini ke jalan, tolong akak.
1: Tolong apa, Kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah, Kak, eh.
0: Haa, pergilah, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah, Kak. Nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, Kak. Ambil sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah, Kak.

0: Bandar Warisan, kereta api pertama dari Taiping ke Portwell, Wallace Petang, FM 104.1, Perak FM. Untuk kita-kita aja, untuk koma aja.
1: Hai orang-orang Perak, saya Virgon, dengarkan Perak FM setiap hari ya. Terima kasih telah sokong lagu saya, Sto Cinta Untuk Salah.
2: Cintaku hanya untukmu.
1: Perak FM, untuk koma aja.

0: Mesha Omar Break, itu lagu yang menjadi penutup untuk ruangan Arte Koma kita malam ini untuk 5 Jun 2026 bersama dengan saya Aida Sezali. Jadi tugasan Aida menemani Koma pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih Aida ucapkan atas kesetiaan dan kebersamaan Koma bersama dengan Para FM. Esok pun mungkin ada anak perantauan yang nak pulang ke bandar. Terima kasih kerana singgah di Perak. Berhati-hati Aida ucapkan yang mana nak mulakan perjalanan yang jauh esok. Ambil langkah berjaga-jaga dan sambil-sambil kamu mandu sambil-sambil dalam perjalanan, terus dengarkan Perak FM dan boleh juga ikuti di RTM Klik secara percuma. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Selamat malam sehingga kita bersua lagi.
1: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Seruan Left Handed Gang Buruh Hantu.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
2: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu nilah dia macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

hati. Geng burung hantu. Hani nak tanya lah malam-malam macam ni kan. Dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan. Melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya. Kat kedai kopi kan. Sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan. Waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah. Saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan menghayati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi. Betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, sahabat sejati, Sheila on a 7. Dengarkan Geng Burung Hantu.

Ini dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, ada ke yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dan dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan, dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Gen.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Fabulous Cat.
3: Dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Adi.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
6: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapalah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada seperti sisan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih yang masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah seraras dengan Fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam ward akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam game burung hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu National FM sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim. Dari Abdul Jalil Tahir, Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Mau layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi, abang gemas kita. Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Eko bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng.

0: Raya Ainas, Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hanim nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang penting lah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap kurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on, itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik, menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam hampir pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Saya Abang Sore. Assalamualaikum, geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abang-Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sinar FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

aku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda baru sebentar tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maha baik jam, maha biri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Buruh Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka meminta membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan, kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun, kita balik kampung buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping. Tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang dekat, suka pergi camping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyerongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat nak mencipta kenangan tu, perlu, tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu kesejukkan lah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni pekena pula kopi secawan, segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin, tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni kalau kita bukan tak boleh minum air, boleh. Tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang. Ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandang dengan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita. Okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata Ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggungjawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kita ni tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan diorang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang memerlukan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi, bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ni. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia, berapa banyak sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan pada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa dia, kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, saya kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebekala masa, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup buat ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" Dia kata, "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan." "Patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit kongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم

kasih kerana setia bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okay? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit, kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita, kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang, kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayangi kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan, sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye.

0: Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak?

0: Super People Maker.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Aras Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM Sentiasa. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

0: Pe Rai FM, Tiburani, pe informații.
1: Era FM, bună pe informații, se mestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yup yang di luar sana yang mendengarkan Pera FM. Pagi ini bertemankan saya Ros dalam segmen Gegar Pagi dari jam 6 pagi hinggalah sehinggalah jam 10 pagi nanti. Jadi diharapkan anda semua dalam keadaan baik-baik, hendaknya sihat sejahtera kan. Alhamdulillah hari ini orang kata kita mulakan hari yang baru juga. Jadi untuk makluman kita bersama sebelum itu, maksudnya waktu solat fardu subuh ialah pada pukul 5.50 minit pagi tadi, dan juga waktu syuruknya pada pukul 7.01 minit pagi nanti. Dan semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Mungkin ada yang tengah memandu tu, nak ke tempat kerja, selamat memandu. Nak pergi ke mana-mana tu, berhati-hati ketika memandu. Ya, kalau tengok keadaan dekat luar tu masih lagi gelap, jadi berhati-hati ketika memandu, dan juga semoga dipermudahkan urusan anda semua untuk hari ini. Mungkin juga ada yang dah mula orang kata aktiviti untuk berniaga, nak cari rezeki. Selamat berniaga, moga dipermudahkan juga urusan anda untuk mencari rezeki hari-hari ini, dan juga semoga dimurahkan rezeki lah. Apapun, pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga jaga kesihatan diri anda, tak kira di mana juga koma berada. Jadi kalau ada yang nak hantarkan ucapan, nak bagi ucapan pagi, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM macam biasa, nombornya 010-2007-055. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Bina FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. 6.53 minit pagi dan juga kepada anda semua untuk makluman kita bersama. Jam 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dan juga hari ini dalam sejarah. Dan juga selepas itu kita akan ikuti laporan cuaca untuk hari ini. Sekali lagi yang tengah memandu, pandu dengan berhati-hati. Dan saya nak bacakan dahulu antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp Bina FM. Antaranya kita ada daripada Encik Zafuzil ataupun Encik Latif. Macam biasa dengan doanya, salam sejahtera dan juga selamat pagi. Semoga diampunkan segala dosa-dosa kita untuk hari ini. Dosa kedua ibu bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan dan juga keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Semoga diberkati dan diredai segala urusan kita pada hari ini, insyaAllah. Amin. Dan juga kita ada Amy, roti canai warung kampung, warung Manjoy, kampung Manjoy, dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini, insyaAllah. Terima kasih juga. Dan kita ada juga daripada Akbi, daripada ataupun White Man katanya, dari Klemang Restu, juga nak ucapkan selamat pagi untuk koma aja. Terima kasih. Juga kita ada daripada Yop Imanong, juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Terima kasih kepada koma yang dah setia mendengarkan Perak FM pagi ni. Teruskan kesetiaan koma. Sekali lagi, jam 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dan juga hari ini dalam sejarah. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Radio Malaysia, Pera FM, terus menemani anda.
1: Boleh dengar hiburan informasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grip 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.

0: Berhadapan ni beberapa informasi semestinya untuk koma aja 7.22 minit pagi. Baiklah, untuk seketika ini seperti biasa kita nak ikuti laporan cuaca daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang di talian. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, silakan Puan untuk laporannya pagi ni.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Mulia Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 6 Jun 2006. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kasar hingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini belum menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian hingga 45 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, cuaca hujan lebih tertumpu di kawasan perairan dan pesisir pantai dan dijangka boleh berlarutan hingga kelewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku terutamanya di kawasan pedalaman Perak dan berlarutan hingga kelewat malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai hingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman resmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, Lakan Met serta media sosial resmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam.

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
1: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
3: Mujur saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih, Cik Fatimah. Ina, kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan yang dijangka membuka laluan kepada Pilihan Raya Negeri PRN. Pengarah KDNKA Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal. Koordinasi antara kontingen negeri terlibat dilakukan bagi menentukan keperluan penugasan anggota sepanjang tempoh pilihan raya. Menurut Dato' Sri Muhammad Yusri, jumlah kekuatan yang diperlukan akan ditentukan berdasarkan faktor seperti keluasan kawasan, bentuk muka bumi serta keperluan operasi setiap negeri. Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin dilantik sebagai Ketua Polis Perak Baharu berkuat kuasa semalam. Beliau menggantikan Dato' Nur Hisham Nordin yang dilantik sebagai Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman. Majlis serah terima tugas berlangsung di Mes Pegawai Kanan Perak di Ipoh, disaksikan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri. Turut diadakan majlis serah terima tugas Pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkap Negeri antara Datin Wan Norazah Wan Cik dan Datin Nurmawati Abdul Latif. Dato' Muhammad Alwi, 58 tahun sebelum ini pernah memegang beberapa jawatan antaranya sebagai Timbalan Pengarah Pengurusan Bukit Aman dan Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iptar memperluas usaha memperkasa pendidikan kecerdasan buatan AI dengan memberi tumpuan kepada pembangunan tenaga pengajar. Pengarah Iptar Dato' Roslan Arifin berkata, langkah itu bagi memastikan